digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

berdua pernah gak sih ngerasa tugas numpuk, deadline datang barengan, dan kepala rasanya penuh banget? Tenang, kamu gak sendiri. Saat banyak deadline datang, hal paling penting bukan panik, tapi belajar tetap fokus. Karena kalau semua dipikirin sekaligus, yang ada malah makin stres dan enggak selesai-selesai. Coba kerjakan satu persatu, prioritaskan yang paling penting, buat target kecil, lalu selesaikan perlahan. Kadang progres kecil justru lebih berarti daripada terus overthinking. Jangan lupa juga kasih waktu buat istirahat.

0: Istirahat sejenak, minum air, tarik nafas, dan dengarkan musik favorit supaya pikiran lebih fresh. Ingat, sibuk itu biasa, tapi tetap tenang dan fokus adalah kunci supaya semuanya bisa terlewati. Semangat buat kamu yang lagi berjuang sama deadline hari ini. Tetap fokus, tetap percaya diri, dan terus produktif.
1: Doxing adalah tindakan menyebarkan informasi pribadi orang lain tanpa izin pihak yang bersangkutan. Biasanya terjadi di media sosial dan dilakukan akun anonim. Salah satu penyebabnya adalah minimnya kesadaran melindungi data pribadi di internet. Agar terhindar dari doxing, ada baiknya lindungi data pribadi di internet dengan cara ubah akun media sosial menjadi private, hapus akun media sosial yang tidak terpakai. Jangan mengunggah informasi pribadi, minimalisir pemakaian fitur lokasi pada postingan, mengubah kata sandi akun secara berkala, dan mengaktifkan fitur two-step authentication. Waspada doxing, lindungi data pribadi.
2: Serius kamu? Terus dianya gimana?
3: Suara kamu, satu kafe tuh pada nengok ke kita loh.
2: Aduh, iya ya. Aduh, maaf, aku kelepasan, seru banget ini.
3: Boleh, seru, tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain.
4: Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.
5: Topic and Trending Zone.

Era di Prodo mencermati teman terbaik kamu atau Pro 2. Kita akan bahas terkait untuk 12 Agustus ini memperingati hari apa aja. Salah satunya adalah hari UMKM nasional, teman-teman. Yang mana ini diperingati setiap 12 Agustus sebagai bentuk apresiasi terhadap pelaku usaha mikro kecil dan menengah yang berperan penting nih dalam perekonomian nasional. Dan ya sekarang UMKM juga dikenal sebagai tulang punggung ekonomi. Dan banyak sekali memang UMKM sekarang ini juga berkaitan ya dengan piagam Yogyakarta yang dirumuskan oleh berbagai pihak sebagai upaya kolaboratif dalam pengembangan UMKM dan koperasi di Indonesia. 12 Agustus sendiri, teman-teman, kalau kalian belum tahu, dipilih karena bertepatan dengan hari kelahiran Muhammad Hatta yang dikenal sebagai Bapak Ekonomi Kerakyatan Indonesia. Jadi ini jadi simbol bahwa penguatan ekonomi berbasis rakyat harus terus didorong tuh. Dan ada beberapa momen penting lain di 12 Agustus, tapi setelah yang satu ini.

0: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
1: Eh, jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
0: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
1: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semu di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
0: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata. Bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
1: Makanya Mut, yuk kurangi yuk scrolling yang gak perlu. Fokus kembangkan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
0: Jangan tersesat di standar dunia maya.
1: Masa muda itu cuma sekali. Sayang banget kalau momen seru bareng teman-teman harus berhenti gara-gara pilihan yang salah.
2: Jangan pernah tergiur buat coba-coba narkoba. Sekali masuk ke sana, masa depan yang kamu bangun bisa hancur dalam sekejap.
1: Banyak yang bilang cuma buat gaya-gayaan atau pelarian. Padahal itu cuma jalan buntu yang bikin kita kehilangan diri sendiri.
2: Yuk jadi anak muda yang keren tanpa zat berbahaya. Prestasi dan karya kita jauh lebih berharga daripada rasa penasaran yang sesaat.
1: Pilih masa depanmu, sayangi dirimu. Jangan pernah coba-coba dengan narkoba.

RRI Pro 2 menjadi teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selain hari UMKM di 12 Agustus, teman-teman, ini juga menjadi hari bersejarah untuk wanita TNI Angkatan Udara yang memperingati hari jadinya ke-63 pada 2026. Dan sebenarnya untuk WARA sendiri atau Wanita TNI Angkatan Udara ini pertama kali dibentuk pada 12 Agustus 1963 sebagai wujud emansipasi perempuan di lingkungan militer, khususnya teman-teman untuk Angkatan Udara. Jadi pada masa awal pembentukannya, perempuan-perempuan yang tergabung dalam WARA berasal dari kalangan sarjana, sarjana muda, serta lulusan B1 yang mana menembus batasan sosial pada masa tersebut dengan menjadi bagian dari institusi militer. Seiring waktu, teman-teman, kemampuan anggota warnanya terus berkembang. Mereka terlibat dalam tugas-tugas yang lebih kompleks, termasuk berkaitan langsung dengan operasional penerbangan. Dan ada beberapa hari atau momen penting lainnya di 12 Agustus, jadi ditunggu aja.

0: Gila sih ini. Masa pelayanan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
1: Eh, kamu mau upload ke medsos?
0: Iya, biar orang-orang tahu, biar kapok.
1: Tapi masalahnya udah selesai belum?
0: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
1: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
0: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
1: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih. Apapun warna kulitmu, tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: like, share. Tiap hari gini terus.
1: Stop dulu, waktunya kamu upgrade skill.
0: Skill apa nih?
1: Coba deh, belajar desain, edit video, coding dasar, atau bahasa asing. Semua bisa kok mulai dari HP kamu.
0: Iya ya, asik juga bisa nambah skill, siapa tahu jadi cuan.
1: Tuh kan, skill hari ini bisa jadi peluang besar di masa depan. Upgrade skill, upgrade masa depan.

RRI Prodo menyerbasi teman terbaik kamu. Selain tadi ada hari UMKM, kemudian untuk hari lainnya itu datang dari WARA ya tadi ya, atau Wanita TNI Angkatan Udara. Ada juga hari Pemuda Internasional teman-teman. Ini ditetapkan oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa dan dimulai sejak tahun 2000 teman-teman, sebagai upaya meningkatkan kesadaran global terhadap isu-isu yang dihadapi generasi muda. Jadi salah satu fokusnya di Hari Pemuda Internasional ini adalah pentingnya literasi dan pendidikan. Dan melalui peringatan ini, PBB sendiri mendorong dari pemerintah dan masyarakat untuk lebih memperhatikan keperluan atau kebutuhan dan potensi generasi muda sebagai agensi sebagai agen perubahan teman-teman, dan tentunya juga sebagai agen masa depan, karena ya kalau bukan pemuda siapa lagi. 3, 2, 1.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Season, topic and trending zone. Trending zone. Random game. Random.

RRI Prodo menyerbasan teman terbaik kamu, teman Prodo 2. Sebelum nanti kita masuk ke tangkap bencana di hari ini barengan Aman duluan ya, membahas terkait kemarau. Kita tadi udah ketemu sama hari-hari atau momen-momen penting di 12 Agustus 2026. Dan tadi yang paling penting adalah ada hari UMKM nasional. Karena ini mengingatkan juga sekarang mah banyak banget ya UMKM teman-teman, dan itulah tugas kita apa? Belanja mendukung UMKM pastinya. Dan kita nanti bakal ketemu sama tangga bencana, jadi jangan kemana-mana, tapi 95,5 FM teman terbaik kamu.

0: Kebakaran hutan dan lahan memiliki dampak yang sangat luas, sehingga tidak jarang dapat mempengaruhi tidak hanya kesehatan masyarakat yang terdampak, namun juga terhadap kehidupan sosial dan ekonomi. Dampak kebakaran hutan dan lahan juga dapat mempengaruhi kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat sekitar. Adapun dampak tersebut diantaranya adalah, yang pertama, terganggunya aktivitas masyarakat sekitar yang terdampak oleh kebakaran hutan, terutama bagi mereka yang banyak melakukan aktivitas di luar ruangan. Yang kedua, hilangnya sejumlah mata pencaharian masyarakat di sekitar hutan. Yang ketiga, penurunan produktivitas akibat terganggunya aktivitas dan hilangnya mata pencaharian. Yang keempat, meningkatnya hama dan membuat sebagian binatang kehilangan habitatnya. Yang kelima, menurunnya devisa negara baik melalui kayu dan produk non-kayu hingga sektor pariwisata. Dan yang terakhir, terkurasnya anggaran negara untuk melakukan penanganan atau menghentikan kebakaran hutan dan untuk merehabilitasi hutan yang terbakar. Dengan mengetahui luasnya dampak karhutlah, terutama pada sektor sosial dan ekonomi masyarakat, diharapkan bisa menjadi acuan kepada seluruh masyarakat untuk mulai bisa peduli dan memperhatikan kondisi hutan di sekitarnya.
1: Scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: 02. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui pembangunan fisik, penguatan sistem, serta peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Peran mitigasi sangat penting dalam menekan dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi. Dengan adanya langkah-langkah mitigasi yang tepat, kerugian jiwa dan materi dapat diminimalkan, serta proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat. Tujuan utama dari mitigasi bencana antara lain mengurangi dampak terhadap penduduk, menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat agar dapat hidup dan bekerja dengan aman di wilayah rawan bencana. Melalui kegiatan mitigasi, masyarakat diharapkan memahami apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Edukasi dan latihan kesiapsiagaan dapat membantu masyarakat bertindak cepat dan tepat, sehingga risiko korban dapat ditekan sekecil mungkin. Tetap waspada terhadap potensi bencana di sekitar kita. Ikuti arahan pihak berwenang saat terjadi bencana, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan yang aman jika mengalami cedera atau gejala penyakit. Bersama kita wujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya

0: Setelah melalui peperangan panjang dengan Kerajaan Daha dan dibantu Kerajaan Demak, Pangeran Samudra memeluk Islam dan berganti nama menjadi Sultan Suryansyah. Kemenangan Banjar atas Daha terjadi pada 24 Desember 1526, yang juga ditetapkan sebagai hari jadi Kota Banjarmasin, cikal bakal Kota Banjarmasin. Seiring waktu, sebutan Banjarmasin berubah pelafalan menjadi Banjarmasin, seperti yang kita kenal sampai hari ini.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur

0: Evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.
2: RRI Pro 2 Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Akhirnya kita kembali lagi di tiap Rabu, teman-teman. Lebih tepatnya di minggu kedua dan minggu keempat ada tanggap bencana barengan Aman Duluan. Yeay, sendiri aja nih.
3: Sendiri aja di sini. Gak apa-apa, walaupun sendiri kita tetap bisa kok sharing soal Aman Duluan.
2: Betul, karena ya untuk aman dari diri sendiri dulu gak sih?
3: Bener, betul. Okay. Jadi kalau misalnya kita udah aman, yang lain bisa kita bantu
2: amankan. Nah itu dia, barengan Tasya ya teman Pro 2 ya. Kita udah mulai aja nih, gimana kabarnya Tasya?
3: Baik banget, walaupun dari tempat tinggal aku tadi ngabut banget ya.
2: Kamu dari mana? Kamu
3: dari
2: mana?
3: Aku dari Gambut.
2: Nah betul.
3: Jarak pandang ke arah Banjarbaru tuh udah, aduh, kabut gitu. 10 meter ke depan tidak terlihat masa depan yang jelas.
2: Kayak dan itu berbahaya banget sih.
3: Berbahaya
2: mau
3: banget.
2: Yang pakai mobil, mau yang pakai motor, semuanya berbahaya. Mau yang pakai motor lebih terasa harusnya. Karena kabut. Menghirup betul.
3: Jadi pakai masker.
2: Dan ini sebenarnya kalau ngomong-ngomong apa karhutla ya segala macam, walaupun di bulan kemarin juga udah ngomongin itu, tapi emang terasa banget ya kayak kemarin-kemarin di landasan Ulin ada kebakaran hebat dan wah kabutnya sih luar biasa.
3: Luar
2: banget.
3: Biasa banget. Dan ini seringnya terjadi di mana? Di musim kemarau.
2: Nah, itu dia. Jadi ya, jadi hari ini jadi, kita ngobrolin apa sih Tasya?
3: Kita udah masuk musim kemarau ya. Mm-mm. Nah, kita ini sebenarnya udah siap belum sih sama musim kemarau?
2: Bener. Jadi nanti teman-teman Pro 2 kita akan ngobrolin terkait musim kemarau ini. Udah siap enggak sih? Tapi sebenarnya kalau dibilang masih lama gak sih musim kemarau? Kayaknya enggak ya. Kita harusnya sampai September kalau secara tanggal bulannya ya, bulanannya. Tapi kan gak tahu sekarang climate udah beda banget.
3: Beda banget dan gak bisa diperkirakan gak sih kalau kita sebagai masyarakat. Tapi BMKG udah bilang juga sih soal itu.
2: Betul, jadi harusnya kita yang lebih waspada lagi, lebih ya jaga-jaga diri lah ibaratnya.
3: Bener banget, apalagi di musim kemarau yang kayak gini ya, dampaknya udah kita rasakan banget. Jadi kayak siap gak siap harus siap sebenarnya.
2: Iya bener, dan bahkan kemarin waktu bulan Ramadan, karena bulan Ramadan sebenarnya naik ya ke bulan-bulan April, Mei, kayaknya lebih hujan deh dibandingkan
3: bener.
2: Bulan-bulan ini.
3: Sumpah Ramadan kemarin enak banget ya karena hujan gitu, jadi puasanya lebih enak.
2: Betul, nah. Dan yang mungkin terasa sekarang kayak dari Juni kemarin ya, sekitaran Juni udah mulai kemarau sampai Agustus nih kayaknya puncak-puncaknya nih.
3: Puncak banget
2: dari kemarau. Dan yang kita rasakan kayaknya dari jam 6 atau teman-teman yang berangkat mulai subuh ya, subuh ke jam 7, waduh tuh harus banget pakai masker. Dan juga mungkin pelan-pelan ya, gak bisa ngebut ke dari arah Gambut atau arah-arah landasan Ulin sana.
3: Betul banget, apalagi tren karhutla ini kan meningkat sejak musim kemarau terjadi. Dan sudah digadang-gadangkan juga informasi soal El Nino Godzilla dari awal tahun.
2: Bener.
3: Sebenarnya dari situ kita harus udah siap duluan soal menampung air ketika musim hujan kemarin.
2: Betul.
3: Itu tuh, apalagi kan katanya ada pemadatan air ya tuh.
2: Ini juga yang lagi tren, lagi naik ya, lagi di Banjarmasin ya, terkait air baku. Tapi di tempat kamu kena gak di Gambut?
3: Di Gambut sih gak kena ya. Mungkin karena dia daerahnya tidak langsung dekat dengan aliran sungai atau hilir gitu. Kalau beberapa daerah di Banjarmasin itu kena karena dia dekat sama aliran sungai.
2: Betul.
3: Jadi dan terdampak juga PDAM-nya gitu kali ya.
2: PDAM dan dari ada bahkan yang harus dimatikan untuk mesinnya. Kalau nggak salah kayak intake di Sungai Bilo apa di mana itu harus dimatikan setahu aku untuk ya tidak banyak masuk lah air yang air asin tadi.
3: Oh jadi menahan air asin tadi ya biar nggak masuk dan tercampur.
2: Betul,
3: gitu ya.
2: Cuman kan jadinya ya mungkin di beberapa wilayah ada yang lebih ke kecil air PDAM yang diterima. Aku nggak tahu kalau laporan teman-teman, tapi aku kemarin terasa di Banjarmasin Selatan ya, buat teman-teman itu debit air lebih kurang dibandingkan biasanya untuk PDAM kayak
3: Itu berarti rasa air yang masuk di rumah tangga gitu jadi lebih asin juga gak sih?
2: Nah kalau itu aku belum nyoba jujur.
3: belum nyoba airnya
2: tapi katanya untuk rasa segala macam itu harusnya masih aman karena Nah makanya lebih sedikit. Jadi itu air yang aman yang kita dapat, cuman debit airnya sedikit seperti itu.
3: Jadi harus bagi-bagi gitu ya.
2: Bener.
3: Ini udah kemarin listrik harus ngirit-ngirit, air juga harus ngirit-ngirit. Gimana
2: aduh,
3: nih?
2: Gimana deh. Tapi kita mungkin bahas kali ya gimana cara kita menanggulanginya.
3: Betul.
2: Barengan aman duluan.
3: Bener banget.
2: Setelah yang satu ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Radio FM, teman terbaik kamu.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Prodo Bincar masih teman terbaik kamu, teman Prodo. Masih ditangkap bencana barengan Prodo dan barengan Aman duluan.
2: Musim kemarau udah siap belum?
1: Nah, itu dia teman-teman. Tapi hari ini kita sendiri dulu ya sama Tasya ya. Karena Lala gak tahu nih, kayaknya ketelan kabut.
2: Bener-bener, sumpah hilang.
1: Jujur. Tapi ya ngomong-ngomong dari kemarau ya, kalau kemarin kan udah bahas terkait memang karhutlahnya. Nah, kemarau sendiri nih Tasya, kayak dari Aman duluan mungkin ada gak sih kayak mungkin ngelis dampak-dampak besarnya nih yang paling, walaupun sekarang kerasa ya kayak panas, kemudian juga mungkin gak ada hujan, pasti kekeringan dan lain-lain. Tapi boleh dong dari Tasya nih mungkin jelasin lagi kayak dampak-dampak besar apalagi yang terjadi di Banjarmasin sekarang dan sekitarnya.
2: Ya, kalau musim kemarau itu udah jelas ya intensitas hujan pastinya turun curah hujannya karena kemarau gitu. Dan yang puncaknya itu terjadi kalau misalkan di Kalsel di Indonesia itu sekitar bulan Agustus sampai September itu puncak-puncaknya. Makanya yang kita rasain sekarang tuh lagi panas-panasnya.
1: Betul.
2: Gitu. Nah, selain intensitas hujan yang turun, saat musim kemarau itu juga banyak terjadi karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Bahkan di beberapa daerah itu juga terjadi kebakaran pemukiman. Nah, itu bahaya banget ya, apalagi akibatnya dan dampaknya untuk ekonomi sendiri itu sangat menyulitkan kita masyarakat juga. Selain itu, dampak dari musim kemarau sendiri ketika sudah terjadi karhutla, curah hujannya juga turun, itu terjadilah yang namanya kabut asap.
1: Nah, itu.
2: Sehingga dampak kesehatan ke masyarakat jadinya ada yang terdampak ISPA, bahkan ISPA sekarang tuh lagi naik
1: ya?
2: Trennya naik. Di daerah Banjarbaru sama Kabupaten Banjar khususnya
1: yang memang sangat-sangat terdampak ya, yang kelihatan banget mungkin dari beberapa daerah kan, kalau kayak Martapura sendiri masih banyak lahan-lahan kosong, kalau Banjarbaru juga sekitarannya, apalagi daerah tadi Liang Anggang, Landasan Ulin itu pasti akan sangat terdampak ya. Mungkin ini juga harusnya penerbangan agak susah gak sih kalau pagi-pagi?
2: Bener, cuman sejauh ini masih belum ada informasi soal penerbangan yang delay gara-gara kabut sih ya.
1: Karena mungkin gak sampai, kan biasanya kayak jam 7, jam 8 itu udah mulai
2: hilang kabutnya.
1: Ya udah mulai kelihatan, dan kayaknya gak ada juga penerbangan yang subuh-subuh banget. Mungkin terdampak ya, gak tahu kalau
2: di tahun lalu atau beberapa waktu yang sempat karhutla, itu memang biasanya terdampak mereka karena kabut asap menghalangi pandangan si pilot kan.
1: Betul, jadi untuk naik jadi kayak
2: terbang.
1: Betul, susah. Mungkin gak sampai yang membumbung tinggi ya, tapi kan terasa.
2: Masih bisa.
1: Bener. Dan tadi juga Tasya juga bilang pemukiman sih. Kalau karhutla mungkin yang emang udah kita lihat, udah kita rasakan, pemukiman nih yang kayaknya lagi banyak juga ya. Gambut bahkan kemarin ada yang dari di belakang pom bensin ya.
2: Iya, itu bahkan terjadinya tuh di malam hari.
1: Di saat emang mungkin adalah mungkin nyalain sesuatu atau entah lilin,
2: nah,
1: entah apa.
2: Nah, biasanya kalau kebakaran permukiman itu, Feb, dia terjadi gara-gara korsleting listrik. Terus juga saat mati lampu, dia pakai lilin terus gak dijaga.
1: Nah itu
2: bisa terjadi kebakaran juga gara-gara gak diawasi.
1: Bener.
2: Hal itu tuh, kalau misalkan Ramadan mungkin bisa jadi kebakaran karena petasan. Tapi ini bukan Ramadan dan
1: betul,
2: mau lebaran kan.
1: Dan tidak ada juga yang nyalain petasan nih jam segini.
2: Itu dia, makanya itu tuh yang harus masyarakat perhatikan. Jangan sampai kita gak aware soal itu.
1: Betul.
2: Ada satu lagi kejadian di Sungai Lulut kemarin. Jadi mikir kalau misalkan emergensi lampu atau emergensi kelistrikan kita tuh harus dicek lagi karena ada kebakaran yang terjadi gara-gara
1: genset ya, generator
2: listrik itu.
1: Betul. Karena biasanya ya tahu isi aja, kayak oh ini mau habis isi, tapi nggak dicek dulu nih kabel-kabelnya, kondisi dari generatornya kayak gimana. Taunya nyalain aja ibaratnya dan disambungin. Bahkan juga mungkin yang jadi perhatian adalah jangan mentang-mentang ada generator kalian nyala-nyalain semua elektronik kali ya.
2: Itu benar banget.
1: Lihat dulu nih kapasitasnya seberapa.
2: Ini HP ada 10 di rumah di-charge semuanya. Generatornya cuma 1.
1: Iya, nyalain kulkas, nyalain AC, semua dinyalain.
2: Itu stres banget sih ya.
1: Yeah.
2: Nah, tapi kalau misalkan musim kemarau juga memang yang kita rasakan sebagai masyarakat Kalimantan ya, matahari kayak rasanya ada berapa gitu di kepala.
1: 3. Masing-masing 3.
2: Masing-masing 3. Itu parah banget sih dan bikin kita jadi dehidrasi.
1: Itu.
2: Nah, dampaknya di kita ada yang kulit kering, kulit sampai kering, eksim. Sumpah teman aku kulitnya sampai eksim gara-gara kering. Jadi ya solusinya pakai moisturizer.
1: Ya moisturizer iya. Sunscreen juga tuh penting banget.
2: Penting banget sunscreen juga. Sunscreen
1: kayak karena mau cowok, mau cewek, mau anak-anak, mau yang tua. Aku udah kulitnya udah gosong kok. Bukan masalah itu.
2: Iya, masalahnya adalah nanti kering bisa eksim.
1: Bener,
2: gitu.
1: bener. Dan ya itu juga jadi masalah ya. Karena kalian keluar misalnya eksim dan lain-lain, kena panas lagi, wah itu sakit. Dan gak nyaman lah ibaratnya.
2: Gak nyaman banget
1: buat kedepannya.
2: Sama dihidrasi di tubuh kita juga harus dijaga. Jadi jangan lupa minum air putih. Jangan minum tapi minumnya kopi lagi, maca lagi.
1: Bener sih, ngopi adalah yang jadi kebutuhan ya sekarang ya. Kopi kayaknya udah jadi primer. Cuman tetap mungkin bawa 2 tumbler ya sekarang kali.
2: 2
1: ya.
2: Tumbler, sumpah. Bawa yang gentong gitu.
1: Iya, gentong 2 liter buat air ini, buat air putih, terus yang kecilnya
2: satu lagi buat kopi.
1: Buat kopi, bener. Daripada dicampur, ini kebalik nih biasanya. Yang gentong 2 liter buat kopi.
2: Yang kecil buat air putih.
1: Buat air putih, jangan teman-teman, tolong.
2: Mungkin
1: tolong.
2: Bisa di-refill.
1: Iya, benar. Tapi tadi ngomong-ngomong jaga lilin, ternyata kita juga harus jaga lilin ya selain memang.
2: Wah, jaga lilin yang mana nih?
1: Tapi benar kayaknya mungkin ya di beberapa, apalagi kalau daerah Pekauman segala macam yang aku ingat, memang masih banyak yang menggunakan lilin. Sungai Lulut tuh juga teman-teman kan karena nggak punya lampu emergensi yang elektronik yang emang LED, mereka pakai lilin. Nah itu tuh jadi penyebab yang menurutku terlalu mengerikan, kayak ditinggal tidur. Betul. Tahu-tahu jatuh.
2: Ya mikirnya aduh. Mungkin sebelum tidur kayak udahlah nanti dia juga
1: mati
2: mengecil,
1: sendiri.
2: Mengecil dan mati
1: sendiri. Benar.
2: Padahal itu yang bahaya banget. Kita mana tahu ya ada kertas kaca terbang, tisu terbang kesana.
1: Kucing tiba-tiba.
2: Kucing betul banget. Itu bahaya ya. Terus selain itu juga ya yang masih saat ini aku lihat ketika lagi di jalan ada yang bakar. Apa sih kayak sampah lah di pinggir jalan, terus juga kayak tumpukan rumput. Itu bahaya banget tahu, apalagi kalau misalkan gak diawasin. Padahal tuh justru gak boleh sama sekali.
1: bener.
2: Bukan cuman karena dia harus diawasin, emang gak boleh sama
1: gak
2: sekali.
1: Gak boleh, karena satu memang membakar, kalau bisa sih jangan dibakar ya teman-teman, ditimbun, dijadikan kompos segala macam.
2: Betul, bisa dijadikan kompos organik.
1: Iya, karena hampir kejadian sih, aku kemarin di ini Siring dekat yang Pasar 5 itu. Di situ kan lumayan ya, ada deket yang tong sampah TPS itu.
2: TPS.
1: Kering banget kan secara dari pepohonan segala macam. Ada yang bakar sampah.
2: Waduh.
1: Hampir aja kebakaran semua untuk dimatiin.
2: Waduh.
1: Itu tolong banget ya. Jangan ya.
2: No ya.
1: No banget. Tapi selain itu nanti kita bahas deh selanjutnya.
2: Oke.

0: Dengan kondisi iklim tropis dan berada di jalur khatulistiwa, Indonesia merupakan sebuah negara dengan kondisi alam yang sangat mendukung untuk ditanami berbagai jenis tanaman dan pepohonan. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib untuk menjaga keberlangsungan hutan kita dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kerusakan hutan, seperti yang pertama, perambahan hutan. Perambahan hutan merupakan sebuah kegiatan pengalihan fungsi hutan menjadi sektor lain, seperti pemukiman atau perkebunan yang dilakukan oleh masyarakat dalam skala besar atau kecil. Hal ini dianggap bahaya karena jika dibiarkan terus-menerus, hutan di Indonesia akan mengalami kerusakan. Yang kedua, kebakaran hutan. Baik melalui faktor cuaca ataupun adanya sebuah kesengajaan dari manusia, kebakaran hutan juga mampu membuat hutan mengalami kerusakan akibat api yang membakar secara massal pohon-pohon yang telah berusia puluhan hingga ratusan tahun. Dan yang terakhir, serangan hama. Untuk faktor yang terakhir, serangan hama juga merupakan hal yang harus diwaspadai, karena hama yang membuat salah satu pohon menjadi mati atau rusak akan membuat pohon-pohon di sekitarnya akan mengalami hal yang sama. Melihat betapa pentingnya hutan bagi kesehatan dan keberlangsungan hidup manusia, sudah sangat sewajarnya kita saling menjaga hutan yang ada di Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sobat Perdua, siapa di sini yang nggak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.

0: di tangga bencana barengan aman duluan.
1: Yes, dan masih bahas soal musim kemarau, udah siap belum?
0: Belum.
1: Harus siap ya.
0: Betul.
1: Jadi dan,
0: nah, ada apa nih lagi?
1: Oke, kita kan udah bahas soal dampak dari musim kemarau. Betul. Ya Feb, kayak dari karhutlah, kebakaran pemukiman, pasokan
0: air. Nah, bener.
1: Terus juga kayak ISPA gitu, segala macam. Nah, gimana sih biar kita bisa aman gitu dari Betul. Dampak itu semua ya? Mungkin emang udah terjadi kan. Barangkali ada yang masih bingung kayak aduh, air aku di rumah menipis nih, gimana ya?
0: Jadi langsung aja deh kita menuju tips aman duluan.
1: Asik.
0: Harusnya ada enggak sih? Harusnya ada enggak sih tetetetet.
1: Ada intronya gitu.
0: Ada,
1: ya.
0: Ada bumper dulu, ada bumper.
1: Boleh, boleh. Nah, sebenarnya kalau tampungan air itu harusnya udah kita lakukan sejak musim hujan. Jadi ketika musim hujan, air melimpah ruah gitu. Betul. Biar nggak jadi banjir bandang, mending kita tampung airnya.
0: Yeah.
1: Walaupun penyebab banjir juga bukan karena kita nggak tampung airnya ya.
0: Bukan. Bukan karena teman-teman menampung air di tandon yang berlebihan terus jadi banjir. Enggak, itu tuh air buat kalian sendiri.
1: Betul. Jadi kita tadi udah bahas juga ya soal menampung air lewat tandon gitu. Nah, saat ini kan beberapa daerah airnya masih aman gitu. Debit airnya masih lumayan banyak gitu ketika masuk ke area pemukiman warga. Nah, di situ kita bisa nabung air. Jadi tampung airnya di tandon. Kalau saran Febri tadi kayak tandonnya dibikin gelap gitu ya.
0: Iya, mungkin karena ini lagi panas-panasnya. Mungkin buat teman-teman yang tandonnya di luar rumah, punya tower sendiri kan biasanya di luar rumah. Tapi kalau di dalam kayaknya enggak apa-apa sih, enggak harus dicat segala macam. Tapi dicek dulu juga tandonnya yang di dalam-dalamnya itu harus dibersihin. Dan dicek berjamur enggak. Kalau mungkin lebih cepat berjamurnya karena sinar matahari dan juga lembab di dalam, kalau bisa dibikin gelap. Nah, kayak gitu.
1: Betul sekali. Jadi buat tampungan air, terus juga mungkin kalian yang saat ini sedang membangun rumah gitu, sebelum rumahnya jadi, bikin juga tuh resapan air. Jadi bikin biopri di halaman rumahnya.
0: Betul.
1: Jadi air tetap masuk, jangan langsung ditutup pakai semen semua. Itu penting banget juga, karena untuk jangka panjang biar kita aman duluan juga dari kemarau. Jadi lahan kita tuh gak terlalu kering dan tandus gitu.
0: Karena gak bisa ditanam-tanam apa-apa lagi. Kayak kalian harus ngulang lagi tuh dari tanahnya buat digemburkan lagi kalau emang ada mau nanam sesuatu segala macam.
1: Betul sekali. Terus juga benar tuh tanam pohon.
0: Nah.
1: Karena pohon ini kan jadi sumber resapan air ya.
0: Betul.
1: Sekarang siapa sih yang masih peduli dengan tanam pohon gitu? Padahal itu penting banget.
0: Bahkan kayaknya jadi hobi, bukan hobi yang apa ya? Itu harusnya jadi kewajiban ya sih.
1: Kewajiban sih. Satu rumah tuh harus ada
0: satu pohon.
1: Aku mikirnya sih gini, Feb. Kalau misalkan satu rumah berapa orang di dalamnya, berarti jumlah pohonnya harus sebanyak itu juga.
0: Betul.
1: Biar kayak ya udah deh, oksigennya satu pohon masing-masing.
0: Satu pohon masing-masing. Tapi bener sih, kayak bikin rumah kalian rindang tuh nggak salah, teman-teman. Paling kalau emang udah panjang segala macam, tinggal dipotong, dan bisa aja kok minta bantuan dari DLH setempat kalau emang nggak bisa nih motongnya karena mungkin terlalu besar atau apa, daripada kalian bahaya sendiri motong-motong kalian jatuh.
1: Nah, itu dia tuh, nggak aman duluan jadinya.
0: Betul.
1: Selain itu juga nih, ketika sudah terjadi kekeringan, biasanya yang dilakukan oleh pemerintah sendiri itu menyiapkan air bersih dalam tangki gitu untuk didistribusikan ke daerah yang sudah kekurangan
0: air
1: bersih,
0: yang udah susah.
1: Makanya mitigasi mandiri yang bisa kita lakukan tadi yaitu menampung air bersih untuk kita sendiri di rumah.
0: Bener.
1: Jadi ketika ada wilayah yang emang wilayahnya itu airnya kurang, distribusi pemerintah bisa difokuskan di sana.
0: Betul.
1: Dan pemerintah sendiri juga udah melakukan modifikasi cuaca ya, penyemaian garam ke air.
0: Di beberapa daerah-daerah yang mungkin perlu banget hujan, terutama kayak
1: banjir baru sama banjir kemarin karena karhutlah.
0: Benar, satu karena karhutlah, juga karena banyak lahan ini kan tanam padi dan teman-temannya, kasihan juga mereka dari air yang ada sedikit banget. Tuh, mungkin di daerah situlah fokusnya. Banjarmasin kayaknya enggak terlalu dapat karena ya satu, kita perkotaan yang padat banget ya.
1: Benar. Jadi kayak mungkin kurang efisien ya
0: untuk
1: dikasih modifikasi.
0: Betul, dikasih hujan. Dipindah dulu hujannya,
1: teman-teman. Dipindah dulu hujannya, benar banget. Nah, selain itu kalau misalkan ke Karhut lah dampaknya tadi. Itu kan ya tentunya kebakaran lahan dan lain sebagainya. Betul. Yang harus kita lakukan adalah dengan tidak membakar lahan, guys. Nah. Apa sih yang pengen dibakar tuh apa sih gitu kan?
0: Kan udah sekarang gerakan memilah sampah nih teman-teman. Hmm,
1: udah dilakukan juga. Betul. Dan diwajibkan juga sama pemerintah Kota Banjarmasin ya.
0: Benar.
1: Jadi harusnya jangan dibakar sampahnya, dipisah gitu kan, yang mana yang organik, non-organik. Ketika yang organik ini bisa dikompos sendiri, kita kompos di rumah gitu. Karena lumayan bisa jadi pupuk buat tanam pohon tadi.
0: Buat tanam pohon, buat kalian-kalian yang mungkin hobi ini ya, punya tanaman-tanaman hias, itu juga bisa banget tuh.
1: Betul banget. Selain itu sampah yang non-organiknya juga bisa didaur ulang, disumbangkan ke bank sampah.
0: Nah, itu.
1: Bahkan dari Dinas Perhubungan kan juga ada program ya, berapa botol bisa dapat tiket buat naik bus.
0: Bener, jadi bisa dikumpulin tuh.
1: Bener banget, lumayan. Jadi gak perlu tap cash atau tap pakai.
0: Kalian bawa ini aja, bawa satu kantong plastik dari botol.
1: Tapi gak langsung naik bis terus pas sopir ini plastik saya.
0: Ini plastik saya.
1: Gak gitu caranya ya.
0: Ada tata caranya, ada bisa tata dicek caranya. Di IG di subnya harusnya.
1: Betul banget. Selain itu juga untuk tubuh kita sendiri ketika musim kemarau, jangan lupa untuk menjaga dengan minum air putih 2 liter
0: itu wajib.
1: Satu hari. Terus juga dengan pakai sunscreen sama moisturizer. Itu salah satu cara kita menjaga diri kita saat musim kemarau.
0: Betul. Dan mungkin yang terasa juga karena kita ini penyakit ISPA ya. ISPA lagi naik-naiknya, harus banget teman-teman kalau
1: pakai masker.
0: Pakai masker. Kalau enggak bisa apa, kalau enggak tahan satu dilapis juga enggak jadi masalah sebenarnya, kalau asal kalian masih oke aja. Tapi yang jelas harus minum multivitamin juga.
1: Itu benar banget sih, karena daya tahan tubuh jadi menurun ya.
0: Bener.
1: Dengan musim kemarau panas gitu. Ditambah dengan kabut asap, pernapasan jadi sakit.
0: Banyak banget yang radang tenggorokan. Dan aduh, kayaknya kalau bisa kurangin dulu minum es deh.
1: Nah,
0: ini bener nih kata ibu-ibu biasanya kan, ayo es terus.
1: Es terus. Ini beneran harus kita jaga gitu. Jangan minum es. Jangan kayak batuk terus minum es. Soalnya nih kemarin aku dapat kabar dari teman aku yang habis naik pesawat. Di pesawat tuh batuk semua katanya.
0: Ya ampun, rame ya.
1: Rame banget, berisik jadi pesawat.
0: Enggak bisa iklan yang obat batuk masalahnya ya. Aku udah mau bilang tadi. Jangan teman-teman. Tapi benar sih, kayak bahkan enggak cuma itu, lebih parah lagi kalau di pesawat kan tempat tertutup ya. Kalau ada yang batuk bisa kena semua.
1: Nah,
0: bareng-bareng tuh.
1: Bareng-bareng batuk bersama, jangan. Berbahaya ya.
0: Berbahaya.
1: Dan semoga enggak ada virus yang aneh-aneh ya, apalagi di zaman batuk-batuk gini.
0: Ini sih yang mungkin kalau kemarin kan kita udah pernah merasakan 3 tahun ada COVID.
1: Aduh,
0: teman-teman, gara-gara batuk. Ini jangan sampai ada virus-virus lainnya.
1: Batuk itu sederhana, tapi jangan disepelekan ya.
0: Bener, dia penyebaran paling oke.
1: Paling oke, paling mantep tuh buat virus.
0: Betul, kayak kalian batuk itu udah langsung nyebar apa droplet-dropletnya ke udara,
1: ke kursi, ke meja, semuanya.
0: Ini masalahnya kalau batuk ada aja tuh yang bercanda di depan muka batuknya. Oh, aduh, jangan.
1: Belum lagi nyiprat ya dari mulutnya, jadi menyebar. Wah, bahaya banget. Jadi itu tadi ya, bagaimana solusi kita ketika musim kemarau untuk menghadapi karhut lah, terus juga air yang menipis, terus juga untuk diri kita sendiri.
0: Dan ya itu mungkin yang 3 dampak yang paling kita rasain ya, yang mana sangat-sangat penting buat teman-teman ingat. Ini tadi ada 3 hal itu aja belum tentu tuh kita lakuin semuanya.
1: Oh iya, satu lagi nih buat,
0: ada apa? Nambah nih satu.
1: Para perokok nih, jangan sampai buang puntung rokoknya itu sembarangan.
0: Bener.
1: Gitu. Karena itu juga yang bisa jadi pemicu api.
0: Betul. Kayak biasanya masih ada bara-baranya ya, bara api di puntung rokoknya, kalau bisa benar-benar diinjak, benar-benar dikasih air juga biar mati sempurna dan dibuang. Tolong puntung rokoknya jangan.
1: Apalagi nih di zaman-zaman ISPA, jangan juga merokok sembarangan ya. Kasihan pernapasan orang.
0: Betul. Kayak buat kalian sendiri aja. Telan asapnya sendiri. Tolong ya. Tolong banget ini. Karena itu bahayanya yang pasti, bara apinya itu tadi.
1: Betul, bara apinya sih. Karena itu juga jadi pemicu soalnya.
0: Benar.
1: Dan kejadian beneran.
0: Kalau memang dari alam kan ada juga ya yang aku baca, kayak api yang emang dari dalam tanah.
1: Karena kering
0: itu tuh ya udah, itu emang dari alam, tapi kalau bisa kita jangan ikutan kayak gitu.
1: Nah, itu dia tuh, karena si salah satu pemicunya tadi entah itu membakar sampah ataupun rokok tadi. Nah, api dari dalam lahannya tadi. Jadi susah gitu buat dibasmi,
0: dipadamkan. Bener. Yang kasihan teman-teman dari BPBD dan relawan.
1: Itu udah berapa kali apel siaga?
0: Iya. Ini kayaknya yang aku hitung-hitung ada 10 atau berapa kali udah apel apel siaga.
1: Di kemarau ini banyak banget apel siaga.
0: Ada 23 titik api ya yang aku aku baca ya, ada yang di Banjarbaru dan itu baru semua titik apinya. Kalau bisa teman-teman, kita jangan ikutan deh.
1: Jangan ikutan. Tapi kalau misalkan mau bantu mungkin jadi damkar,
0: nah,
1: boleh. Dan hati-hati ya, bener. Karena juga ada informasi soal pemadam yang ikut meninggal dunia karena sedang memadamkan
0: api. Relawan memang kalau aku bisa bilang ya, Banjarmasin, Banjarbaru ini adalah tempat 1001 pemadam kebakaran.
1: Bener.
0: Kayak tiap komplek, tiap gang tuh pasti ada pemadam
1: kebakaran. Itu udah kayak jadi normal deh kita dengar bunyi pemadam. Aduh. Kayak aduh di mana lagi nih kebakaran.
0: Nah,
1: gitu kan?
0: Itu. Dan buat teman-teman mungkin ya, satu buat relawan hati-hati, buat kita juga jangan ikutan. Mm-mm. Itu kebiasaan tuh, rame ikut bantuin,
1: rame ngonten ya.
0: Iya, aduh, kalau ngonten ngasih tahu sih enggak apa-apa, tapi sekali aja. Enggak perlu. Ini Min.
1: Ada yang sama yang kayak ini Min, ini sedang dipadamkan oleh pemadam.
0: Udah tahu.
1: Masuk ke area api iya. Gitu. Waduh, bahaya.
0: Betul. Yang repot kalian sendiri sama tim pemadam. Minggir dong.
1: Sama satu informasi soal kebakaran yang terjadi di Banjarbaru, Feb. Jadi ada warga yang mau motong jalan. Dia lewat jalan tembus, enggak tahu ternyata jalan tembus itu lahannya lagi kebakaran. Jadinya sesak napas.
0: Ya, itu sih teman-teman. Kalau bisa misalnya kalian tahu jalan tembusnya emang lagi banyak lahan dan lain-lain, jangan dilewatin dulu.
1: Jangan dilewatin. Mending jalan yang lurus-lurus aja.
0: jalan yang luar. Lurus, jalan yang engkau ridhoi. Jangan luar dulu.
1: Jalan yang direstui.
0: Karena iya tadi tiba-tiba kalian lo masuk. Loh, kebakaran.
1: Kebakaran. Di samping lahan, aduh gak ada jalan keluar.
0: Kalau bisa balik sih gak apa-apa, tapi kalau ternyata udah keterusan, wah bahaya.
1: Bahaya banget.
0: Betul, dan itu dia teman-teman Pro 2, kita udah bahas terkait kemarau, udah siap belum? Dan abis ini jangan kemana-mana, karena kita bakal ketemu lagi dengan tanggap bencana ya Tasya ya.
1: Betul sekali,
0: di minggu
1: stay
0: depan.
1: Aman duluan sampai betul. Minggu depan dan seterusnya.
0: Oke deh teman-teman Pro 2, kita akan langsung menuju segmen berikutnya. Dan aku Febri harus pamit, bye-bye.
1: Aku juga pamit.
0: Tasya juga pamit, dadah. Bye.

0: Info Pro 2 FM.
1: Di Pro 2 FM, teman-teman Pro 2, sekarang saatnya Info Pro 2 untuk edisi kali ini. Informasi yang pertama kita kutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Kasus pembunuhan yang menjerat M. Arief alias Camuh memasuki tahap pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Banjarmasin. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama 13 tahun.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya tahun Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. Tepat pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah, pelaksana tugas Kepala Bagian Umum Setdako Banjarmasin, Ahmad Zaluli, menjadi pembina apel kedisiplinan Rabu 12 Agustus 2026. Halaman Balai Kota Banjarmasin dipenuhi para aparatur sipil negara yang dengan khidmat mengikuti pelaksanaan apel. Tak banyak yang disampaikan, ia hanya menekankan pentingnya dukungan dan keterlibatan seluruh pihak menyukseskan upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus. Menurutnya, persiapan upacara yang akan digelar di kawasan Balai Kota Banjarmasin membutuhkan dukungan bersama, bukan hanya dari satu bagian atau perangkat daerah.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi terakhir tentang Pro 2 dikutip dari area.co.id untuk KBRN Banjarmasin. BMKG Stasiun Meteorologi Masyarakat Sundinor memperkirakan kondisi cuaca Kalimantan Selatan umumnya cerah berawan. Informasi ini disampaikan perakiran BMKG Syamsuddinor melalui siaran info perakiraan cuaca RRI Banjarmasin. Dan diperkirakan untuk Kota Banjarmasin, Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kota Baru, Tanah Bumbu, Barito, Kuala Tapin, Hulu Sungai Selatan, Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong diperkirakan berawan. Sementara itu, perakiraan juga tahun Pro 2 BMKG mengimbau masyarakat khususnya pengguna transportasi laut agar meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi gelombang. Demikian untuk Info Pro 2 edisi kali ini.

0: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5-foot way kemudian memunculkan istilah 5-foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
3: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
2: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
3: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
2: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
3: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Di Prado FM, teman-teman pegang tangan Prado ya. Masih, gak masih juga sih, baru banget nih teman-teman. Bareng Edo di edisi hari ini untuk menemani hari Rabu kamu teman-teman Prado. Masih weekend, bukan masih weekend, masih weekdays di tanggal 12 Agustus 2026. Dan it's Prado hit list ya buat request teman-teman yang pengen ikutan gabung bisa WhatsApp kita 0811531420 atau DM Instagram. Enggak, live TikTok aja nanti ya. Karena agak sulit nih kalau kita ngecek di Instagram teman-teman Prado, jadi silakan akses WhatsApp kita ya tadi. Dan kalau pengen ikutan interaktif di live TikTok bisa di jam 11 nanti teman-teman Prado bareng Edo ya. Kita bacain dulu yang udah masuk di WhatsApp. Ada dari Ala yang request Edo Rama, I Don't Belong To You. Dan juga ada Akbari yang request XG dengan Four Seasons. Check this out.

di Pradio FM, teman-teman pegang tombol Pradio. Lanjut untuk requestan berikutnya dari Amalia yang request lagu Vanessa Z dengan Menjauh. Terus juga ada Julia yang request Angie Carvalho dengan Remuk. Langsung aja kita putarkan untuk dua lagu berikutnya.

Di Pradio FM, teman-teman baik, kamu tahu Pradio. Lanjut untuk requestan berikutnya, teman-teman. Ada dari tahun Pradio yang ikut gabung di WhatsApp kita ya. Kalau beberapa dari teman-teman tadi udah kita puterin untuk lagu Remuk dari Angie Carvalho dan juga Menjauh dari Vanessa Z. Dari Maria Elsa yang request lagu Jelena Grace dengan Sumpah Mati. Udah kita playlist dan siap diputerin. Terus juga dari Sophie yang katanya pengen dengerin lagu I Don't Care-nya Ed Sheeran sama Justin Bieber. Langsung aja kita playlist dua lagu berikutnya. Check this out.

Di Prada FM, teman-teman, kamu tahu Prada 2, lanjut untuk requestan berikutnya ya. Ada dari April di WhatsApp yang request lagu Die For You dari The Weeknd featuring Ariana Grande. Terus juga ada Lara Purnamasari yang request lagu Gita Gutawa dengan Ayo Come On, Check This Out, teman-teman, Prada 2. Sebelum kita live TikTok di jam 11 nanti, diisi-isi dulu ya. Masih mungkin bisa 2-3 lagu lagi untuk request time pagi menjelang siang kamu.

Di Prado FM, teman-teman baik, kamu tahu Prado 2 masih bareng ada di Prado FM untuk edisi pagi menjelang siang kamu tahu Prado 2 untuk kali ini ya. Requestan berikutnya mungkin ini terakhir untuk sesi WhatsApp karena setelah ini kita bakal menuju ke live TikTok di RI Prado 2 Banjarmasin. Ada dari Rama yang request Maki James Straight dengan Luck, dan juga dari Sigit yang request Loyalty Club dengan A Sorrowful Reunion. Check this out and keep tuning.

0: Informasi pertama, saudara, video bullying atau
1: perundungan. Viral, bocah berusia 13 tahun meninggal dunia usai menjadi korban bullying.
2: Bullying adalah salah satu kasus yang paling banyak dialami oleh anak-anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Perilaku bullying tidak hanya dilakukan secara fisik, namun juga berdampak pada mental. Bullying atau perundungan di sekolah merupakan perilaku agresif yang dilakukan oleh seorang atau kelompok siswa yang memiliki kekuasaan terhadap siswa lain yang lemah dengan tujuan menyakiti siswa. Karakter anak perilaku bullying terbiasa melakukan kekerasan, sulit mengontrol emosi, agresif, dan ingin mendominasi. Menanamkan nilai-nilai keagamaan, etika, menumbuhkan kepedulian, dan sikap saling menghargai dapat dimulai dari rumah. Membangun komunikasi efektif antara guru dan murid adalah salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya bullying di sekolah.
3: Request time di Pro 2. Program

0: kecuali hari Sabtu ya. Requestnya dari jam 11 pagi.
1: Request time hanya di Pro 2 Banjarmasin.
2: Ah, seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
3: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
2: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
3: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
2: Iya juga ya, sini deh aku buang ke tempat yang benar.
3: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

di Prado FM, teman terbaik kamu teman Prado. Lanjut untuk request time berikutnya. Tapi sebelum aku puterin ataupun juga live TikTok di area Prado Banjarmasin, ternyata masih ada tersisa beberapa requestan ya. Jadi aku puterin dulu teman-teman untuk requestan yang masih masuk di WhatsApp kita di 0811 5111 1420 dari teman-teman berbinar ya, ada Astri dan juga Kirana Mahardika Agustin yang request lagu Sabrina Leonor dengan Selesai. Untuk lagu ini dulu teman-teman, kita puterin ya, Selesai dari Sabrina Leonor, sebelum nanti setelah ini kita live TikTok.

di Prado FM, teman-teman yang kamu tahu Prado 2. Lanjut, kita bacain satu-satu dulu ya, sembari live di live TikTok kita untuk edisi siang kali ini. Ada Nanang di WhatsApp yang request lagu Monokrom dari Tulus, check this out.

di Prada FM, teman terbaik kamu tamu Prada 2. Lanjut untuk ke requestan berikutnya ya, ada dari Yan yang request lagu Rizky Febian dengan Alamak. Emang susah ya orang-orang Butterfly Era nih, lagu-lagunya baru semua guys ya. Terus juga ada dari Dudi yang request lagu Rani Parlian dengan Februari. Langsung aja dua lagu berikutnya, check this out.

di Prada FM, teman-teman. Baik, kamu tahu Prada 2 lanjut untuk requestan berikutnya. Ada dari Alisa Azalika yang request Hara dengan Celah Hati. Terus juga ada Sria Selalu yang request lagu Blasem by Edo Rama. Udah kita playlist dan siap diputerin untuk dua lagu berikutnya. Kita nih teman-teman Prada 2, karena kita masih tersisa beberapa lagu lagi yang bisa diputerin ya. Mungkin teman-teman masih bisa request sekitar 2-3 lagu lagi ya.

Lanjut nomor 2 requestan berikutnya, ada dari G yang request Baby Monster Sugar Honey ST, dan juga Maco yang request Selamat Tinggalnya Virgon bareng sama Audi ya teman-teman. Kita putarin untuk dua lagu berikutnya. Masih bisa request kok nomor 2 ya, silahkan untuk nambah lagu lagi sekitaran. Ya dua lagu lagi masih bisa lah nomor 2 ya untuk request time kali ini.

Di Prada FM, teman terbaik kamu tahun Prada 2. Lanjut request berikutnya dari B yang request lagu Merindu Lagi dari Mesa Hira. Dan juga katanya ini buat teman-teman di JNT Pramuka ya, biar semangat nih. Pengen diputerin lagu Dendamnya Last Child. Sok lah ya, check this out.

Di Prada FM teman-teman, pegang utama Prada 2. Lanjut ada Raden Rehan yang request lagu Adrian Khalif dengan 2001 kali. Terus juga ada dari Kyung Nil yang request lagu Fatin dengan Tidur Siang. Check this out.

di Brand FM teman Mega Pro 2. Lanjut untuk requestan berikutnya teman-teman ya, yang udah di request dari Super Lead untuk Hearts to Hearts dengan Root. Terus juga ada dari Saidah yang request Jesse Barrera dengan Konstan nih teman Pro 2. Kita udah full ya, jadi tersisa 2 lagu lagi yang belum kita bacain sebelum menjadi penutup kita. Tapi setelah ini bakal aku tutup juga untuk 2 lagu berikutnya di Pro 2 FM. Keep tuning.

di Prada FM, teman terbaik kamu, teman Prada itu dia untuk request time edisi pagi menjelang siang kamu di siang harinya ya teman Prada, karena udah menuju jam 12. Thank you yang udah ikutan gabung. Bull request cegil dari Nabila Takia, dan juga tadi ada dari Berry Berikano yang request Mangu dari 420 ya, sebagai penutup kita di edisi kali ini teman-teman. Thank you semuanya udah ikutan gabung dan keep tuning, karena kita masih nemenin kamu. Aku juga sampai jam 3, apalagi jam 2 nanti bakal kedatangan tamu spesial ya dari luar Kalimantan Selatan. Jadi keep tuning terus di 95.5 FM, teman terbaik kamu.

0: dengan esensi buku.
1: Pijar Psikologi adalah organisasi non-profit yang ingin mencerahkan masyarakat Indonesia akan kesehatan mental. Hal ini karena mereka merasa perubahan kecil tentu mampu mengubah sesuatu menjadi lebih besar. Tujuan Pijar Psikologi ingin menyadarkan setiap orang bahwa stigma negatif mengenai permasalahan psikologis ini perlu segera ditangani, serta menekankan bahwa bantuan psikologis adalah hal yang tidak perlu ditakutkan. Pijar Psikologi selalu berupaya memberikan informasi dan edukasi akan pentingnya menjaga kesehatan mental sejak dini dengan cara yang mudah diakses dan dijangkau oleh banyak orang, salah satunya melalui buku. Awal tahun 2022, Pijar Psikologi meluncurkan buku barunya yang berjudul Sepi. Buku ini mencerahkan kita bahwa kesepian ternyata tidak ditentukan dari jumlah hubungan atau relasi yang kita miliki, namun dilihat dari seberapa berkualitas emosional hubungan seseorang dengan relasinya. Kesepian adalah bagian dari pengalaman personal yang cukup menarik, karena setiap orang pasti pernah merasakannya. Awalnya kita mengira kesepian ini menyedihkan, namun nyatanya ini adalah bagian dari hidup yang harus diterima sebagai bagian dari saksi hidup yang nyata. Sepi datang menghampiri setiap manusia dengan cara yang berbeda. Adapun, perkembangan zaman membuat beberapa individu merasa ingin lebih unggul dari kelompok yang lain. Buku ini ditulis untuk membantu setiap orang yang sedang merasakan sepi agar dapat berkenalan dengan kesepian yang dialami. Selain itu, buku ini berusaha mengajak para pembaca agar bisa menerima kesepian yang dialami menjadi kesendirian yang dapat dinikmati. Buku ini akan memberikan jawaban dan menerima rasa sepi dengan penuh sukacita, serta memberikan solusi untuk temukan bahagia yang kamu impikan. Demikian esensi buku berjudul Sepi, karya Pijar Psikologi.
2: Santai siang. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: denger gak sih yang lagi rame itu? Katanya ada anak kelas sebelah tuh yang ngerasa gak nyaman sama salah satu kakak kelas.
1: Dengar sih, tapi aku gak tahu detailnya.
0: Aku juga gak tahu yang secara jelasnya. Cuma ya, yang aku dengar katanya sih kakak kelas itu ya cuma bercanda doang. Ya kayak biasalah, bercanda anak sekolah.
1: Ya masalahnya kadang yang dianggap bercanda sama satu orang tuh belum tentu sama buat orang lain gak sih?
0: Iya sih, tapi kan kadang juga orang tuh jadinya terlalu sensitif banget gak sih? Maksud aku ya gak semua hal harus dibesar-besarin.
1: Ya aku ngerti sih maksud kamu. Tapi coba deh kamu bayangin dari sisi yang ngerasain nih. Kalau tiap hari kamu harus ketemu orang yang bikin kamu gak nyaman, walaupun dia bilang itu cuma bercanda lah, lama-lama capek juga gak sih?
0: Ya juga, kalau terus-terusan ya pasti ganggu lah.
1: Dan yang bikin susah itu, orang sering ngerasa harus baik-baik aja biar gak dianggap ribet.
0: Iya, aku dibilang lebay kalau kayak gitu.
1: Padahal bisa jadi dia cuma gak tahu harus ngomong ke siapa.
0: Berarti yang penting bukan niat orangnya, tapi ya dampaknya ke yang nerima.
1: Iya, karena yang ngerasain langsung itu kan dia, bukan kita.
0: Kalau kayak gitu

0: Aku boleh nanya sesuatu nggak? Kalau kamu nggak nyaman jawab sih, nggak apa-apa.
1: Nanya apa?
0: Tentang yang lagi dibicarain sama orang-orang sih. Itu beneran bikin kamu nggak nyaman ya?
1: Iya.
2: Dia? Ngapain?
1: Nggak yang kelihatan parah. Makanya aku juga bingung harus jelasin gimana. Cuma cara dia ngomong, cara dia deket, itu tuh bikin aku gak nyaman. Dan aku capek harus pura-pura biasa aja.
3: Aku tadi sebenarnya sempat mikir loh, mungkin ya itu cuma bercanda. Tapi sekarang aku ngerti, kalau kamu ngerasa gak nyaman, dan itu tuh bukan hal kecil.

0: Sebenarnya kamu gak salah kok dengan ngerasa kayak gitu.
1: Aku cuma takut nanti orang-orang mikir aku lebay.
0: Biarinlah, perasaan kamu itu tetap yang paling penting.

0: Kalau kamu mau, kita bisa cari cara bareng-bareng. Entah ngomong ke guru, atau minimal kamu gak sendirian ngadepinnya.
1: Aku, makasih ya.
2: Pelan-pelan aja. Yang penting sekarang, kamu tuh gak harus nahan ini sendiri.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling dulu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget, pakai jiplok lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.

0: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komenin. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro 2 Banjarmasin.
1: Suarakan komentarmu.
2: Kali aja banyak yang setuju.
1: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Tahu nggak, zaman sekarang kejahatan perbankan semakin merajalela, baik yang dilakukan secara digital atau cyber, maupun menggunakan teknik konvensional. Nah, modus kejahatannya pun banyak banget, salah satunya adalah carding. Carding adalah modus kejahatan bertransaksi menggunakan kartu kredit milik orang lain. Jadi, setelah mengetahui nomor kartu kredit korban, pelaku kemudian berbelanja online dengan kartu kredit curian itu. Agar terhindar dari modus kejahatan carding, jaga keamanan kartu kredit baik saat bertransaksi online maupun offline dengan cara. Saat pembayaran pakai debit, pastikan petugas hanya menggesek kartumu satu kali. Gunakan situs yang aman dan terpercaya untuk belanja. Jangan memberikan informasi nomor kartu dan card verification value kepada orang lain. Dan jangan mengakses situs belanja atau melakukan transaksi menggunakan Wi-Fi publik. Waspada carding, lindungi data pribadi.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Keutamaan sholat bisa mencegah perbuatan keji dan munkar. Perbuatan tersebut harus dihindari karena dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan ayat tentang sholat dalam Quran Surah Al-Ankabut ayat 45, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, waladzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Yang artinya, bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu, Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Eh kamu, iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa save nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu.
2: Santai siang.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
2: Santai siang.
3: Pro2 FM.

0: Pernahkah kamu mendengar istilah fubbing? Fubbing adalah sebuah istilah untuk tindakan acuh seseorang di dalam sebuah lingkungan karena lebih fokus pada gadget daripada membangun sebuah percakapan. Tidak bisa dipungkiri, untuk urusan bicara dengan orang lain tanpa memainkan smartphone sepertinya menjadi hal yang sulit bagi kebanyakan orang, khususnya para generasi milenial. Menurut beberapa ahli, situasi fubbing tidak bisa dianggap remeh karena dapat membahayakan kehidupan sosial mendasar. Misalnya, kurang menghargai diri sendiri dan hilangnya rasa saling memiliki. Saat ini, diperkirakan 87% remaja lebih nyaman berkomunikasi melalui pesan daripada secara langsung. Padahal, hubungan otentik dan komunikasi langsung di mana seseorang dapat menunjukkan karakter dan jati dirinya merupakan kunci dari kesehatan mental remaja.
1: Rin, bisa minta tolong nggak?
2: Minta tolong apaan dulu nih?
1: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
2: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
1: Rin, bisa ketemuan nggak?
2: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
1: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
2: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
1: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
3: Hutang semudah meminjam,
4: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

0: Pergantian musim berlaku untuk setiap negara. Ada yang memiliki 4 musim dan ada yang 2. Seperti negara kita Indonesia yang hanya memiliki musim hujan dan kemarau. Pembagian musim di Indonesia menjadi 2 bagian, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Keduanya merupakan sifat dari musim tropis. Musim penghujan di Indonesia terjadi pada Oktober hingga April. Curah hujan rata-rata di Indonesia mencapai 1.600 mm setiap tahun. Musim kemarau di Indonesia terjadi pada April hingga Oktober. Musim kemarau adalah kondisi yang terjadi di wilayah Indonesia dengan ciri utama turunnya curah hujan yang signifikan. Pada kondisi ini, kerap terjadi bencana kekeringan dan kekurangan air.
1: Seger. Tong sampahnya jauh. Aku tinggal di bawah kursi ini aja deh.
2: Stop. Kamu mau nongkrong estetik tapi ninggalin sampah sembarangan.
1: Ya elah, cuma satu gelas plastik doang, ribet amat sih.
2: Aduh, satu gelas kalau dikali jutaan orang, bumi yang nangis. Kita ini sebagai anak muda dengan style yang keren, peduli alam juga dong.
1: Iya juga ya. Sini deh, aku buang ke tempat yang benar.
2: Jadilah anak muda sadar alam. Keren itu saat kamu peduli lingkungan.

Di Prado FM, teman terbaik kamu tahun Prado 2. Masih bareng ada di Santai Siang untuk edisi kali ini ya. Sebelum kita ngobrol bareng cast dari film Rumah Singgah di jam 2 nanti teman Prado 2, aku bakal ada beberapa info olahraga terbaru dulu di Prado 2 Sport edisi kali ini. Aku juga mengucapkan selamat menyantap santapan makan siangnya buat teman-teman yang menikmati makan siang di edisi siang kali ini teman-teman bareng sama Prado FM. Semoga lancar juga untuk aktivitasnya di hari weekdays kamu, karena masih di hari Rabu ya, masih ada Kamis dan Jumat nih teman-teman Prado 2 sebelum kita balik ke weekend. Nah, cabang olahraga apa nih yang bakal kita update setelah yang satu ini di Prado 2 FM?

Di Prado FM, teman terbaik kamu, teman Prado. Masih bareng Edo di Prado Sport untuk edisi kali ini. Kita update dulu untuk info terbaru dari cabang olahraga tenis ya, teman Prado. Karena aku lihat akhir-akhir ini banyak teman-teman yang udah mulai suka nih main tenis nih ya. Dan salah satunya di Banjarmasin sih. Ada Rafael Jeddar menembus semifinal Masters 1000 pertamanya setelah menundukkan Arthur Fils di IGA Stadium, Montreal, Kanada. Dan kemenangan ini juga membawa petenis Spanyol berusia 19 tahun ini semakin dekat dengan jajaran top 10 dunia. Dan Jeddar memang juga menang 7-6, 6-3 atas Fils pada pertandingan perempat final Canadian Open 2026 pada Rabu 12 Agustus hari ini. Dia jadi petenis kelahiran 2006 atau setelahnya yang pertama mencapai semifinal Masters 1000. Jeddar juga sempat kehilangan keunggulan setelah memimpin 4-1 pada set pertama sebelum hujan menghentikan pertandingan sekitar 1 jam. Dan pada set kedua, Jeddar kembali kehilangan keunggulan awal tetapi tetap tenang menghadapi tekanan. Dia memanfaatkan 4 dari 12 peluang break untuk mengalahkan Fils dalam waktu 1 jam 42 menit ya, teman-teman berdua. Dan untuk pertama kalinya, seluruh peserta perempat final turnamen lahir pada dekade 2000-an di usia 25 tahun. Nakashima jadi pemain tertua di antara 8 petenis perempat final Montreal, teman Pradua. Dan juga ini menjadi salah satu updatean terbaru buat teman Pradua yang suka nih sama olahraga khususnya di bidang tenis.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

Di Pro 2 FM, teman-teman baik, kamu tahu Pro 2 masih bareng dari Pro 2 Sport untuk edisi siang kali ini ya. Kita ke dunia sepak bola Asia lebih tepatnya. Kabar dari timnas Indonesia yang menatap FIFA Asian Cup 2026 dengan ambisi meraih prestasi maksimal sebagai tuan rumah. Dan turnamen perdana ini sekaligus menjadi kesempatan Garuda memperbaiki peringkat FIFA dan melupakan kekecewaan di Piala AFF ya. Pengamat sepak bola Estu Santoso menilai FIFA Asian Cup punya arti penting nih bagi perkembangan sepak bola Indonesia. Menurutnya perjalanan jauh Indonesia di turnamen tersebut berpotensi mendongkrak posisi Garuda dalam peringkat FIFA. FIFA Asian Cup juga menjadi sejarah baru karena turnamen regional ini digagas langsung oleh FIFA dan konsep serupa juga sebelumnya diterapkan melalui FIFA Arab Cup untuk memperkuat kompetisi antar negara kawasan Arab. Dan FIFA Asian Cup juga dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 4 Oktober 2026. Turnamen ini masuk kalender resmi FIFA sehingga setiap negara berpeluang menurunkan skuad terbaiknya ya. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga memastikan Indonesia dapat memanggil pemain yang berkarir bersama klub luar negeri. Kondisi ini membuat pemain seperti Jay Izzes, Calvin Verdong, dan juga Justin Hubner berpeluang untuk memperkuat tim Garuda. Indonesia tergabung di grup A Premier Division bersama Malaysia, Singapura, dan India yang masih menunggu konfirmasi keikutsertaan. Sedangkan grup B dihuni Vietnam, Pakistan, Thailand, dan Filipina. Premier Division akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, dan Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Indonesia jadi tuan rumah sekaligus mendapat kesempatan menguji kekuatan menghadapi sejumlah rival regional. Dan kabarnya dari sisi penyelenggaraan, ada kesiapan stadion dan lapangan latihan yang dipastikan sejak jauh-jauh hari ya. Selain itu distribusi tiket serta fasilitas bagi tim peserta juga diminta harus dikelola secara profesional tahun Pro 2. Dari S2 tahun Pro 2 dan juga diingatkan untuk status tuan rumah tidak otomatis menjamin Indonesia jadi juara FIFA Asian Cup.

0: Sobat Perdua. Siapa di sini yang gak bisa nolak minuman gula aren? Dari kopi susu sampai teh kekinian, rasa manis khas gula aren memang jadi favorit banyak orang. Karena terbuat dari bahan alami, gula aren sering dianggap lebih sehat daripada gula putih. Memang, gula aren masih mengandung sedikit mineral seperti kalium, magnesium, dan zat besi. Tapi jangan salah, itu bukan berarti bisa dikonsumsi tanpa batas ya. Tetap saja, gula aren adalah gula tambahan yang kalau berlebihan bisa meningkatkan risiko obesitas, diabetes tipe 2, dan penyakit jantung. Apalagi banyak minuman gula aren yang dijual juga ditambah sirup, creamer, atau pemanis lain. Artinya, kandungan gulanya bisa jauh lebih tinggi dari yang kita kira loh. Jadi, bukan berarti harus berhenti menikmati. Yang penting, tetap bijak mengatur porsi dan frekuensi. Karena yang alami belum tentu aman kalau berlebihan. Nikmati secukupnya supaya tetap sehat tanpa kehilangan manisnya.
1: Mir, katanya seminggu lagi kota kita ini akan kembali kebanjiran loh.
2: Hah? Yang bener?
1: Iya, bener.
2: Emang kamu dapat beritanya tuh dari mana?
1: Dari WhatsApp group dan dari media sosial, Mir.
2: Ya ampun, dari media sosial.
1: Iya.
2: Emang kamu kenal siapa yang share?
1: Nggak tahu pasti sih siapa yang membagikan beritanya. Tapi beritanya tuh udah tersebar loh, Mir.
2: Kamu juga ikutan share?
1: Enggak sih, makanya aku tanya ke kamu, Mir.
3: Apapun beritanya, jangan mudah termakan hoax.
4: Saring sebelum sharing.

di Prada FM, teman terbaik kamu tahu Prada 2 dia untuk Prada Sport edisi hari ini gitu nih, karena setelah ini kita bakal ngobrol bareng sama cast dari Rumah Singgah ya teman Prada 2, edisi Prada 2 entertain kali ini ya. So, keep tuning terus di 99.5 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Di Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Sekarang saatnya kita di Pro 2 Entertain ya. Dan aku sekarang gak sendirian guys, karena lumayan spesial ya tamu kita siang hari ini. Di panas siang Banjarmasin, kita akan terhubung dengan panas siangnya kota lain kali ini. Di ujung sana, kita udah terhubung sama cast dari Rumah Singgah Ada Kena ya, Messi Gusti. Halo.
2: Halo.
1: Halo.
2: Kedengeran enggak suara aku?
1: Kedengeran dong. Halo.
2: Halo. Ya.
1: Aku manggilnya Kenaya, Messi apa Gusti nih?
2: Messi aja enggak apa.
1: Messi aja. Sekarang Messi masih di sekolah ya?
2: Iya, aku lagi sekolah. Tadi izin dulu sama gue.
1: Oke, okay, aman deh izin buat promoin filmnya ya Messi ya. Oke, mungkin buat temen-temen udah gak asing nih sama nama Kenaya Messi Gusti, karena kita udah pernah lihat di beberapa film layar lebar juga ya. Apalagi buat temen-temen yang fans nih sama beberapa performanya dari Messi juga. Nah, kita bakal ngobrol bareng seputar film Rumah Singgah yang akan tayang nanti sebentar lagi, bener ya Messi ya?
2: Betul.
1: Sebentar lagi akan tayang di layar lebar. Semoga teman-teman juga udah pada nonton trailernya dan kita coba bincang-bincang seputar film ini. Nah, mungkin buat Messi dulu boleh nih kenalan sama teman-teman dari Pro 2 RRI Banjarmasin. Kita bilangnya teman Pro 2 ya.
2: Teman Pro 2.
1: Oke, silakan.
2: Halo teman Pro 2, namaku Messi Gusti. Di film Rumah Singgah aku berperan sebagai Pika.
1: Sebagai Pika, oke. Ini film Messi yang keberapa nih? Kira-kira untuk layar lebar?
2: Aku tuh kalau layar lebar kurang gitu, tapi kemarin sempat nyetuh sama beberapa series aku tuh 23.
1: Waduh. Terakhir kemarin di Pelangi di Mars ya, teman-teman ya.
2: Film Tari dan Tayang Pelangi di Mars.
1: Betul, dan sekarang kita bakal melihat lagi Messi bermain di film drama ya, benar kan ya? Kalau menurut Messi, main film drama itu menyenangkan kah atau menguras emosi kah atau gimana seumuran kamu nih untuk bermain film itu?
2: Nah, jujur ya, tergantung perannya juga sih. Kadang kalau misalnya horor itu lebih menantangnya karena jamnya. Kalau horor itu pasti banyak kan malam kan?
1: Malam, betul, iya ya.
2: Karena malam tuh jadi kayak vibesnya ngantuk-ngantuk. Dan sebenarnya kalau secara emosi kurang lebih sama sih. Cuma kalau drama, kalau untuk film Rumah Singgah ini kebetulan aku lebih banyak mainin di mata aja sih. Jadi semua cast di film Rumah Singgah ini memainkannya banyak di mata gitu.
1: Tapi jujur ya, pas aku nonton trailernya dari Rumah Singgah, sebenarnya yang kayaknya yang paling mencuri perhatian tuh adalah penampilan Messi dengan apa yang pengen digapai di film itu gitu. Tapi aku penasaran sih, sebenarnya apa sih pertimbangan Messi nih buat menerima peran yang udah kita lihat di trailer nih?
2: Oke. Jadi sebenarnya awal-awal ditawarin itu pasti lewat manajer aku kan. Terus dikasih beberapa skrip untuk aku coba nanti pas casting. Dan aku tuh dibuatin untuk Kantor Pika dibuatin skrip khusus buat casting. Jadi by the way, maaf ya kalau agak berisik soalnya.
1: Aman.
2: Jadi dibuatin skrip khusus untuk casting itu. Dan dari awal aku baca juga tuh aku udah tertarik banget karena karakternya ini menurut aku Pika kuat banget. Karena dari awal karakter development-nya itu Pika dibuatnya sebagai anak yang udah lama di Rumah Singgah, paling kuat dan tahapan karakternya itu udah paling tinggi gitu. Jadi menurut aku ini sangat menarik. Yang kedua, film ini itu film tentang cancer itu kan udah lumayan banyak ya. Nah, tapi yang mengangkat tentang rumah singgahnya ini tuh baru, setahu aku ya, baru. Dan aku sangat ingin bergabung di film yang temanya masih baru dan fresh ini.
1: Kalau dari penjelasannya Messi sih, sepertinya cukup menguras emosi dan tenaga ya untuk memerankan karakter Pika gitu. Apalagi untuk seseorang yang punya beban sebuah penyakit yang untuk seorang manusia aja kayaknya berat untuk dialami gitu, bener gak sih?
2: Iya pasti, pasti.
1: Apalagi keselamatan jenjangnya tuh peluangnya tidak sebesar itu gitu kan untuk teman-teman. Nah tapi buat kenalan sama rumah singgah dulu deh, mungkin bisa diceritain nih dari Messi, rumah singgah itu apa sih buat teman-teman yang baru tahu?
2: Nah untuk teman-teman yang belum tahu, dan bahkan aku juga sebelum syuting bergabung di project ini aku juga belum tahu apa itu rumah singgah. Jadi rumah singgah ini itu adalah suatu tempat yang ditinggali sama pasien-pasien kanker yang dari daerah-daerah yang punya penyakit kanker tapi rumah sakitnya kurang memadai gitu. Jadi makanya rumah singgah ini itu yang pernah aku dan cast lainnya riset juga ke Geraha UI ada di Palmerah, itu deket sama rumah sakit Darmais. Kan rumah sakit Darmais tuh lengkap ya untuk penyakit kanker apa pengobatannya. Jadi buat yang tinggal di daerah-daerah yang jauh dari rumah sakit atau mungkin nggak ada keluarga atau apa yang bisa nemenin, jadi mereka tinggal di rumah singgah gitu.
1: Oh gitu. Ini tuh sebenarnya apa ya, istilah yang baru banget sih kayaknya, karena di beberapa daerah pun belum tentu ada si rumah singgah ini kan, ngasih ya. Khususnya untuk teman-teman.
2: Jadi kalau yang aku datangin itu di Palmerah, namanya Geraha UI, Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Tapi itu isinya lebih banyak anak-anak dari, ada yang dari 2 tahun sampai, kalau nggak salah sampai 17 tahun gitu.
1: Oh iya. Apakah semuanya mengidap kanker atau punya masalah-masalah lain?
2: Kalau aku datangi itu emang khusus cancer.
1: Oke, ya teman-teman. Berat ya, dari usia dini udah mengidap cancer ya teman-teman ya. Jadi perjuangannya sepertinya bakal kita lihat gambarannya dari karakter yang diperanin sama Messi ya teman-teman. Dari trailer nih, apalagi dengan aku melihat membuat origami sebanyak itu. Coba nanti kita bakal cerita lebih banyak juga ya. Tapi sebelum itu juga, Messi gimana nih membangun karakternya sama teman-teman yang sepertinya udah bisa kita bilang beberapa udah lumayan lama di dunia layar lebar ya, kayak Adisti Zara dan teman-teman lainnya. Gimana nih Messi di film ini?
2: Okay. Jujur waktu itu sebelum dibilang kalau aku udah bergabung di project ini, manajer aku telepon, nanti pemainnya yang disebutin dulu tuh kalau nggak salah Wak Aming yang jadi Mang Dido. Nah kalau sama Wak Aming aku udah pernah seproject bareng tahun lalu juga. Terus yang kedua disebutin tuh ada Kak Cicio Manasero yang jadi Kak Tony. Pasti sebutin tuh kayak waktu itu tuh pada saat itu Kak Cicio tuh lagi banyak di FYP TikTok aku.
1: Oh gitu, oke.
2: Serius nih gitu. Terus ada Kak Devano, kalau Kak Devano aku emang udah suka lah sama lagu-lagunya gitu kan. Jadi excited banget. Apalagi pas disebutin ada Kak Zara Anisti, I'm a big fan of her actually.
1: Kombo-kombonya mantap sekali sepertinya di rumah singgi. Tapi kita bisa lihat kok dari kualitas yang ditampilkan oleh trailer, emosi yang mereka sampaikan itu harusnya bisa ditangkap sama teman-teman juga ya. Apalagi karakter yang diperanin sama Messi gitu. Makanya aku tadi yakin sepertinya karakter yang diperanin sama Messi akan meng-carry cerita ini ya sampai akhir. Karena kalau bisa kita lihat di trailer terakhir ada tampilan yang sepertinya ini adalah mimpi yang diinginkan oleh Messi. Karakter yang diperankan Messi, bener kan? Apakah itu ilusi? Apakah itu kenyataan? Nah, kita lihat ya nanti di filmnya teman-teman. Betul. Nah, kalau
2: untuk bangun chemistry ya Kak. Maaf.
1: Aman. Gimana? Ngomongin chemistry-nya.
2: Kalau untuk bangun chemistry itu nggak susah karena emang mereka welcoming aku sebagai adik mereka juga. Dari awal ketemu tuh kita emang udah bonding aja gitu. Mereka nganggap aku adik aku nganggap mereka kakak aku, semuanya. Bahkan kalau misalnya lagi break shooting, aku suka, kan kita di Lembang ya, agak jauh nih dari jajanan semua apapun itu. Jadi kayak kalau lagi libur tuh mau kemana-mana agak capek gitu, mau kemana-mana kan. Jadi aku kadang suka beliin, kayak kadifan aku beliin ice coklat, aku suka ketok kamarnya kan, ice coklat. Terus kayak ke Kacio nih, Americano buat kakak.
1: Waduh.
2: Gitu. Dan mereka juga beliin aku sesuatu, kayak kalau ke Kak Zara aku beliin dia boneka.

0: jujur untuk karakter Pika sendiri itu kanker kulit dan katanya dan setelah aku research juga kanker kulit melanoma ini memang sangat langka. Jadi sama aku di Grahayo Ayo untuk research, kayak misalnya Kak Devano research penyakit yang dia akan perankan leukemia itu ada di Grahayo Ayo.
1: Okay.
0: Kak Tony ngeresearch kan dia kanker hati ya, ceritanya liver ada researchnya. Kalau aku research bener-bener dari Google, YouTube dan TikTok karena aku belum sama sekali menemukan kayak gimana sih yang menderita kanker kulit gitu. Itu lumayan susah menurut aku, tapi aku banyak ngobrol juga sama Om Suno, terus sama penulisnya Om Radit, Om Kelvin juga. Nanti jadi kita bikin tahap-tahap tertentu gitu, bisa di awal film maunya segimana gitu, tahap sakitnya, di tengah-tengah mau tahapnya kayak gimana gitu. Bikinnya kayak gitu sih, soalnya aku belum ketemu sama yang apa ya, punya kanker yang akan aku perankan gitu.
1: Karena langka juga tadi ya, Messi ya, untuk penyakitnya itu, teman-teman.
0: Oke.
1: Berarti kita bisa melihat ada perkembangan karakter nanti ya di filmnya ya, yang diperankan sama Messi ya. Oke.
0: Ada pasti, semuanya akan ada.
1: Semuanya akan ada perkembangan karakter. Apakah ke arah yang baik, ke arah yang buruk nanti kita lihat ya, teman-teman. Tapi gimana pengalamannya bareng sama bareng sama sutradara nih, Om Sunu, untuk main film kali ini?
0: Om Suno, ini film ketiga.
1: Oh ya.
0: Tapi dua sebelumnya horor. Jadi ini pertama kali film drama Om Suno.
1: Oke.
0: Gitu.
1: Tapi horor sih kayaknya capek ya.
0: Capek banget. Aku Om Suno tuh selalu dapetnya yang malam, tengah malam karena ya begitulah horor.
1: Iya, karena kalau misalkan bisa dibilang berarti Messi udah lumayan ngerasain peran-peran yang agak lompat ya. Bukan kayak kamu cuma jadi satu karakter yang terus berlanjut di film-film lain gitu. Kamu udah ngerasain bagaimana karakter ini. Apalagi kayaknya untuk karakter yang satu ini, pengidap cancer ini lumayan jauh ya dari film-film kamu sebelumnya ya, Messi ya.
0: Iya, betul.
1: Itu teman-teman. Apa pengalaman, ada pengalaman emosional kah yang kamu alami saat persiapan mungkin atau ketika proses syuting? Karena kamu mencoba untuk menjadi orang yang mengalami kan, dan juga kamu berada di antara orang-orang yang juga mengalami hal yang kayaknya sama gitu. Gimana, ada pengalaman emosional kah ketika memerankannya?
0: Sejujurnya kayak semua cast pas riset datang main ke Grahayo Ai sepertinya mengalami hal-hal kayak berat banget gitu. Karena kan sejujurnya pada saat kita sampai di sana, kita kira kalau mendengar kata rumah singgah atau kayak tempat orang-orang sakit tuh bakal gloomy, suasananya sedih, segala macam. Tapi enggak, pas dari awal masuk itu udah aku merasa berwarna banget. Anak-anak di sana tuh ada rasa semangatnya gitu, Kak. Walaupun mereka sakit, yang mungkin kita ngeliatnya kesian, tapi mereka tuh nggak mau dikesianin, jujur. Dan itu yang berat untuk aku, karena apalagi aku ngomong sama orang tuanya juga kan, kayak sama ini gimana sih. Dan pas dengar cerita-ceritanya jujur sedih, tapi kita nggak bisa nangis atau mengeluarkan air mata di depan mereka yang baik-baik aja gitu kan. Itu yang menurut aku berat.
1: Jujur.
0: Selama syuting juga kadang ada beberapa scene yang harusnya kita belum harus menangis, tapi kita udah menahan
1: air
0: mata itu.
1: Okay.
0: Jadi, aduh berat ya.
1: Oke. Gak kebayang sih kalau di TKP pas syuting gimana temen-temennya. Tapi karakter yang diperankan si Pika ini kan memang juga gak boleh hopeless kan. Dia harus hopeful kan, apalagi dengan cita-cita yang akan dijalaninya untuk perkembangan film gitu, teman-teman. Nanti kita bakal cerita lebih banyak ya seputar karakter kamu. Kita break dulu bentar, teman-teman dua. Yang pengen tanya-tanya seputar rumah singgah bisa ikutan gabung, atau pengen tanya sekolah di mana Messi, nanti aja di abis ini ya. Yang pasti sekarang domisilinya di Jakarta ya, Messi ya.
0: Apa?
1: Sekarang domisilinya di Jakarta kan ya?
0: Apanya?
1: Domisili sekarang di mana? Kamu sekarang kamu di mana domisilinya?
0: Aku di Tangerang.
1: Oh, di Tangerang. Nah, itu tolong pro 2 ya. Rame ya sekolah Tangerang, teman-teman. Lagi jamnya nih, tapi kita break dulu. Setelah yang satu ini di Pro 2 FM.
2: Wonohol atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara.

0: Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanamapupu yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14 menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Selamat datang di Kopi Kreatif. Mau pesan apa?
3: Aku mau pesan kopi macchiato satu ya, tapi jangan yang manis-manis.
2: Oke deh. Oh iya, mau dine in apa take away?
3: Take away aja deh, tapi bisa pakai botol minum sendiri kan?
2: Bisa banget dong, sekalian buat ngurangin penggunaan plastik sekali pakai. Sini botolnya.
3: Penggunaan plastik sekali pakai di Indonesia masih sangat tinggi, terutama di industri makanan dan minuman. Kita bisa bantu menguranginya dengan membawa botol minum atau tumbler sendiri saat memesan di kedai kopi dan minuman favorit kamu. Kalau bukan kita yang menjaga bumi ini, siapa lagi? Di Prado FM, teman-teman baik kamu tahu Prado masih bareng Edo dan juga Messi. Karena ya Messi Gusti nih dari film Rumah Singgah, teman-teman. Oke. Okay. Masih aman ya, Messi ya?
4: Aman dong.
3: Oke. Okay. Messi kan kelahiran 2010 nih.
4: Betul.
3: Kamu tuh masuk Gen Z apa Alpha ya? Alpha ya?
4: Gen Z dong. Gen apa tuh 12 tahun.
3: Oh iya, kamu masih Gen Z ya?
4: Masih sebenarnya.
3: Oke, Gen Z ujung lah ya. Gen Z ujung. Gen Z ujung. Sebenarnya apa sih Messi tantangan jadi, aku penasaran juga sih, kadang pengen tanya beberapa kali ketemu cast film yang udah lumayan remaja ke dewasa gitu. Nah, sekarang kan ketemu nih yang seumurannya Messi. Apa sih tantangan untuk aktris cilik tuh sebenarnya ketika berperan di film Indonesia untuk zaman sekarang? Selain tadi kamu juga udah ceritain jam malam gitu ya.
4: Tantangannya apa ya? Mungkin jujur aku udah mulai syuting film atau syuting film dari 4 tahun. Tapi okay, kalau di dunia entertain kayak iklan-iklan aku udah dari 2 tahun. Jadi aku udah terbiasa sama lingkungannya, sama jam-jamnya juga aku udah mulai terbiasa begitu.
3: Oke. Paling sama jam sekolah gitu ya Messi ya.
4: Iya. Itu yang agak lumayan. Okay. Cuman dari awal aku kan ada izin juga kan, kalau aku tuh suka syuting-syuting atau misalnya aku ada promo nih kayak gini-gini, udah diizinin juga gitu.
3: Okay.
4: Yang penting tugas-tugas sama pelajaran aku tetap aktif.
3: Okay. Tapi kalau dari seni peran, berat gak sih memerankan karakter yang memang pada umurnya dan sekarang memang masih karakter yang umurnya lumayan belia gitu untuk seorang Messi? Banyak PR-nya gak sih memerankan karakter muda gitu?
4: Enggak sih, karena kan setiap film itu ada acting coach.
3: Okay.
4: Dan untungnya aku juga aktif nanya ke acting coachnya, aku karakternya mau dibikin kayak gimana, juga suka nanya sutradaranya, nanti karakter yang aku peran itu mau kayak gimana, tahap-tahap emosinya aku bikin juga. Kadang aku juga suka bikin background story untuk memudahkan aku memerankan karakter tersebut atau into the character gitu.
3: Oke. Berarti Messi udah punya ini ya list PR-nya sendiri ya kalau memerankan sesuatu gitu ya. Apa aja yang perlu didalemin gitu. Karena kayaknya kalau dari sudut pandang sutradara kan ada beberapa sutradara tuh yang memang masih lumayan susah gitu untuk ngedirect anak kecil misalkan, bener kan? Apalagi yang umuran-umurannya masih belum paham, kita nih lagi syuting loh gitu kan. Kalau umurannya Messi udah paham ya, lagi syuting, lagi main film gitu kan. Gitu. Oke. Menarik nih buat teman-teman. Ada cerita seru gak ketika syuting film Rumah Singgah? Jangan-jangan di belakangnya ketawa-ketawa nih kalau ceritanya nangis-nangis.
4: Di belakang-belakang ya pasti ketawa-ketawa, apalagi kalau ada Wak Amin ya, gak mungkin iya. Gak ketawa. Denger di suara napas dia aja tuh pengen ketawa gitu bawaannya.
3: Iya, tapi di trailer
4: kita have fun banget loh, kadang
3: Tapi di trailer Amin kayaknya sedih banget gitu ya kelihatannya.
4: Kan emang Wak Amin tuh paling keren ya, bisa apa aja dia mah.
3: Iya. Wow. Yang pasti happy-happy lah ya, walaupun ceritanya sedih-sedih ya. Berdua untuk Rumah Singgah, tapi di luar itu semua pasti teman-teman yang memerankan, sutradara dan juga kru film punya tujuan tersendiri nih untuk bikin film Rumah Singgah gitu ya. Apa sih yang kalau menurut Messi yang pengen penonton rasakan nih ketika nonton film Rumah Singgah ini?
4: Nah, oke, Kak, aku mau tambahin juga, walaupun ini filmnya sedih ya pasti sedih karena ya tahu lah ceritanya seperti apa, tapi yang visi misi membuat film Rumah Singgah ini itu bukan cuma menjual kesedihannya aja, kita nggak jual kesedihan sama sekali, malah yang kita jual itu adalah harapan dan membangun semangat lagi, semangat hidup. Makanya kenapa Pika kalau di trailer mengajak Kak Tony, Kak Luki, Kak Carla untuk menulis wishlist mereka itu biar ada harapan baru. Jadi seperti misalnya Kak Carla kan pelari ya, atlet, terus dia divonis kanker osteosarkoma di kakinya. Pasti sebagai seorang atlet lari kayak agak susah menerima kenyataan kalau dia nggak bisa lari lagi. Betul. Lari lagi dengan keadaan itu kan.
3: Betul.
4: Nah, maka dari itu kayak Ika tuh ngajak kayak kita harus membangun semangat lagi deh. Kita harus ada hal-hal positif lagi yang kita bangun dari kesedihan terpuruk itu. Makanya karakter Pika ini tuh menurut aku bisa dibilang magnet untuk anak-anak di Rumah Singgah sih, yang membangun semangatnya lagi gitu.
3: Betul. Bisa jadi Pika ini adalah ruang tamunya di rumahnya gitu ya, untuk menyambut orang-orangnya kan. Teman-teman di Rumah Singgah. Tapi sebenarnya kalau misalkan ngobrolin perjalanan, aku jujur ya ketika ngeliat trailer aku lumayan tertarik, kayak kepikiran pas ngeliat Pika bilang untuk mewujudkan impinya, kayak sepertinya menarik nih kalau bikin origami. Entah kenapa aku kepikiran kayak gitu ya pas ngeliat trailernya.
4: Iya.
3: Karena zaman dulu tuh anak-anak suka banget, nggak tahu kalau sekarang ya, kalau apalagi di zamannya kelahiran Pika gitu, tapi ketika 2000-an itu orang-orang tuh suka banget bikin yang namanya origami. Nah, kalau menurut karakter Pika nih yang diperankan oleh Messi, origami itu sendiri punya makna tersendiri nggak sih dalam filmnya?
4: Ada. Jadi kalau dalam sebuah legenda Jepang, kalau kita bisa melipat 1000 origami bangau, wishlist kita, harapan-harapan kita itu bisa tercapai. Ini tuh kalau nggak salah, aku pernah dengar juga, ini dari Kak Chiyo, kalau nggak salah. Dulu di Perang Dunia Kedua, ada bom Hiroshima, ada satu cewek yang terkena apa ya, kayak bekas-bekas asap-asap gitu, dan makanya dia terkena cancer. Situ dia punya harapan pengen sembuh, dan dia percaya kalau dia bisa melipat 1000 origami dia tuh bisa sembuh, itu wish dia. Tapi sebelum origami 1000 dia udah meninggal duluan gitu. Nah sekarang tuh kalau nggak salah di Jepang itu di daerah mana, di Hiroshima juga kalau nggak salah, orang-orang berkunjung ke sana buat ngelipat burung origami itu, dan sekarang udah jutaan, udah banyak banget. Makanya Pika kayaknya terinspirasi dari situ.
3: Trivia banget nih teman-teman. Seru ya kalau tahu kisah-kisah atau cerita-cerita di balik film kayak gini nih. Apalagi kalau udah nonton filmnya yang bakal tayang nanti. Kan ini mengangkat tentang menemukan keluarga baru ya untuk filmnya sendiri nih, Pika. Gimana sih para pemain memaknai arti rumah atau keluarga mungkin dari Messi sendiri?
4: Oke. Kalau dari aku sendiri, arti keluarga itu orang yang bisa menerima kita, mendengar semua cerita-cerita kita, pokoknya yang selalu jujur apa adanya sama kita. Dan di rumah singgah ini itu apa ya, memberitahu kalau keluarga itu tidak selalu dari yang punya hubungan darah sama kita. Bisa aja kayak ya di rumah singgah itu secara random diketemu, terus atau mungkin teman-teman sekolah, teman-teman kantor. Yang penting apa ya, punya sifat yang bisa menerima kita apa adanya itu sih menurut aku, yang bisa membuat kita merasa nyaman dan pulang. Itu kalau definisi keluarga dari aku.
3: Karena definisi pulang ke rumah itu bisa mempunyai makna yang banyak ya, Messi ya. Iya. Bukan, kalau di lagu-lagu sekarang kan rumah singgah tuh kayak kamu kamu punya pasangan tapi pasangannya ternyata enggak jadi jodoh kamu gitu kan. Definisi rumah singgahnya ala-ala orang punya hubungan lah. Tapi di sini lain teman-teman untuk rumah singgahnya sendiri. Tapi kalau Ala udah ini udah dari tahun kapan kamu ingat enggak produksinya filmnya? Tahun kemarin, tahun ini?
4: Kenapa?
3: Produksinya tahun ini apa tahun kemarin untuk filmnya?
4: Persis tahun kemarin.
3: Oh, oke.
4: Okay. Persis tahun kemarin. Kita itu day one shooting itu kalau nggak salah 16 atau berapa Agustus gitu.
3: Pas banget nih, hampir satu tahun teman-teman. Dan satu tahun produksi. Tahun ya teman-teman. Nah, kamu pasti udah mengalami banyak riset, terus melihat orang-orang yang mungkin mengalami karakter kamu juga ya di lingkungan-lingkungannya. Sebenarnya ada pesan gak sih dari Messi yang udah mungkin merasakan dari dunia perannya sendiri walaupun gak ngerasain secara langsung ya. Kamu pasti punya apa ya pengalaman terhadap hal-hal tersebut lah gitu dalam peran kamu kan ya. Ada pesan gak sih untuk teman-teman yang lagi berjuang gitu, yang mungkin baru kena atau sedang berusaha ya? Gimana Messi?
4: Oke. Sebenarnya wifi-nya dia. Oke. Gimana Kak?
3: Halo, halo.
4: Pesan-pesan ya.
3: Bentar-bentar, kamu masih nge-freeze. Ini dari Tangerang ke Banjarmasin, teman-teman. Oke, aman, udah aman ya. Masih nge-freeze enggak?
4: Halo.
3: Halo, halo, halo. Masih aman?
4: Cuy.
3: Halo, nah ini kita masih terkendala teknis nih teman-teman ya. Padahal menuju ke ujung juga buat teman peradua. Tapi yang pasti kalau misalkan ngobrolin seputar rumah singgah ya, ini banyak banget yang udah kita kulik tadi dari karakter Pika yang diperanin sama Messi sendiri, teman peradua. Dan juga mungkin teman-teman ada yang masih mengalami atau berjuang ya untuk di tingkatan atau tahapan lanjutan sedang pengobatan dan hal-hal lainnya. Ini menjadi motivasi juga dan membuka harapan lah buat teman-teman agar terus bisa berjuang. Halo, Messi? Halo, mikrofonnya nyala nggak, Messi? Cek. Mikrofonnya dinyalain dulu, Messi ya? Mikrofonnya? Oke. Kita ngobrolin seputar harapan nih buat teman-teman. Karena Messi udah mengalami perannya juga. Apa sih yang pengen disampaikan sama teman-teman yang mungkin sedang melewati masa-masa sulit tersebut?

0: ambil juga dari setelah aku riset ke kalian bakal mungkin kalau dari film ini aku akan terus mengingatkan kalian untuk selalu tersenyum karena dan berpikiran positif. Itu yang harus kalian kuatkan adalah berpikiran positif. Karena kalau untuk mengasih semangat, jujur di, untuk memberikan Pika aja tuh
1: berat
0: aku semangat,
1: ya?
0: Tapi agak ada beratnya gitu loh. Karena Pika ini di dalamnya tuh sakit banget. Tapi dia mengeluarkan ke kakak-kakak di rumah singgah, ke mungkin penonton juga bisa melihat kalau dia tuh baik-baik aja, tapi akan kerasa juga dalamnya dia sakit. Jadi mau dibilang semangat ya, of course kita semua pokoknya mau yang cancer atau yang semua orang pasti punya masalah kan tadi hidupnya. Jadi harus tetap semangat terus ya, paling utama berpikiran positif sih, karena itu berpengaruh banget untuk fit badan kalian.
1: Oke. Dan pastinya kalau kita lihat dari trailer sih, lingkungan yang mendukung itu sangat berpengaruh ya terhadap bagaimana seseorang personal itu bisa membuat harapan yang lebih jauh ya, seperti karakter Pika ya. Nah, ya teman-teman.
0: Support system itu penting banget, guys.
1: That's right, teman-teman. Nah, mungkin terakhir nih, Messi, boleh promoin dong filmnya ke teman-teman biar bisa nonton bareng keluarga dan juga sanak saudara semuanya, apalagi mungkin buat keluarga-keluarga yang mengalami punya sanak saudaranya yang juga berpengalaman dengan keterbatasan dan juga penyakit terkait.
0: Oke. Halo semuanya, aku Messi Gusti, aku salah satu pemeran dari film Rumah Singgah. Aku mau ngajak kalian semua untuk nonton film Rumah Singgah, karena film ini akan insya Allah memberikan kesan dan pesan yang hangat untuk kalian, heartwarming, dan aku harap setelah menonton film ini kalian bisa jadi jauh lebih bersyukur lagi dengan apa yang sudah diberi, jauh lebih menjaga badan kalian terus, dan semoga film ini bisa memberikan harapan baru atau semangat baru untuk kalian. Jangan lupa ya nonton tanggal 27 Agustus 2026 di seluruh bioskop Indonesia.
1: Oke, this is Tom Pradua. Satu lagi sih sebenarnya poin, kayaknya teman-teman yang nonton banyak yang bakal relate sama, menurutku ya, karakter yang diperankan oleh Adisti Zara. Benar enggak sih? Karena
0: bener.
1: Banyak teman-teman atlet ataupun juga yang punya kebiasaan tiba-tiba kebiasaannya ditarik dengan berbagai macam hal, pasti punya mengalami hal-hal yang berat ya, dan harapannya pun juga pasti besar untuk bisa kembali seperti sedia kala ya, Messi ya.
0: Doa
1: terbaik buat teman-teman. Thank you Messi, itu dia dulu ya. Terima kasih udah bisa ikut gabung di Prado Banjarmasin. Nanti kalau ke Banjarmasin, kabarin deh. Nanti kita ke studio ngobrol-ngobrol bareng lagi ya.
0: Oke dong.
1: Oke, see you Messi.
0: Terima kasih.
1: Sama-sama. Itu dia teman Prado 2. Kita ngobrol bareng sama cast dari Rumah Singgah, bareng sama Kenaya Messi Gusti ya. Dan tentunya kita bakal lanjut lagi nonton filmnya nanti di tanggal akhir Agustus. Nah, coba cek aja trailernya dulu teman Prado, siapa tahu kamu juga pengen ngajak sanak saudara untuk nonton bareng film-film dari salah satunya Rumah Singgah.

masjid sebagai tempat ibadah bagi umat Islam memiliki peran penting dalam kehidupan komunitas Muslim di seluruh dunia. Berdasarkan data dari TRT World, ada beberapa negara yang memiliki jumlah masjid terbanyak, menunjukkan keanekaragaman budaya dan agama dalam Islam. Indonesia ternyata menjadi negara pertama di dunia yang memiliki masjid terbanyak. Berdasarkan data yang dihimpun TRT World, Indonesia memiliki sekitar 800 ribu masjid yang terbagi di berbagai provinsi di Indonesia. Di urutan kedua, ada negara yang terletak di Asia Selatan, yaitu India. Meskipun mayoritas agama di negara ini adalah Hindu, akan tetapi masjid yang dibangun di India merupakan terbanyak kedua di dunia. Menurut TRT World, India memiliki sekitar 300 ribu masjid yang tersebar di seluruh kotanya. Pada urutan ketiga, ada Bangladesh. Negara ini memiliki sekitar 250 ribu masjid yang menjadi tempat beribadah penduduk Muslim. Dilansir dari World Population Review, ternyata Bangladesh memiliki sekitar 153 juta penduduk yang memeluk agama Islam. Data juga menunjukkan bahwa 90,4% penduduk Bangladesh beragama Islam, sedangkan sisanya menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, dan lain-lain.

0: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_pro2banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811-5111-420. Pro2 Banjarmasin, teman terbaik kamu. Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah menang di packaging aja sih.
1: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku, Mandai Crispy.
0: Wah, keren. Color gradingnya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
1: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
0: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
1: Bangga sama rasa lokal? Itu baru keren.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Dok, pinjam duit dong. Lagi perlu banget nih.
2: Pinjam duit? Bukannya kemarin banyak duit dan poya-poya?
1: Itu kan kemarin. Sekarang udah habis nih mikirin cicilan bulanan plus bunganya lagi.
2: Emang duit kemarin juga hasil dari hutang? Terus mau minjem lagi buat nutup hutang?
3: Ya, harus gimana lagi? Tahu sendiri kan, kalau ngutang di pinjaman online, daripada dikejar debt collector, apa kamu tega?
2: Ya, resiko sendiri kalau suka ngutang.
4: Ingin hidup bergaya? Boleh aja. Asal jangan ngutang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

suara siang untuk anak muda ya, santai siang kita teman-teman bareng Edo. Selainnya bakal ada Linda menemani kamu di Woosh dan sore cerianya. Seru banget ngobrol sama Messi, bukan Bang Messi ya, tapi Messi dari film Rumah Singgah nih teman-teman. Jangan lupa ditonton juga filmnya ya. Kepting di Prada FM, teman terbaik kamu, sambil dengerin lagu-lagu favorit kamu sampai penghujung malam nanti, sampai kita tutup siaran di Prada FM.

0: Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Pernah kebayang nggak kalau masa depan Indonesia dimulai dari langkah kecil hari ini? Di usia ke-81, Indonesia bukan cuma soal sejarah, tapi tentang mimpi yang terus hidup di setiap ide, karya, dan aksi generasi muda. Berdaulat berarti berani berdiri dengan jati diri. Adil berarti saling jaga dan menghargai. Makmur berarti tumbuh bersama tanpa ada yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Produer dari Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo, selamat siang teman produer. Senang sekali bisa menyapa kamu di siang jelang sore ini di Wush Waktu Ngobrol Sore Hari bareng sama Linda di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Siang ini kita akan update dulu informasi di seputar Kalimantan Selatan ya. Yang mana pada tadi siang ya teman produer ya, telah terjadi kebakaran di Cafe Soari di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Jadi memang ini masih dalam tahap penyelidikan penyebab kebakaran Cafe Soari di Komet Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Yang mana salah seorang karyawan kafe menyatakan bahwa kemunculan api itu pertama kali terlihat dari dalam dapur kafe. Beberapa saat sebelum kebakaran terjadi, kafe telah buka dan melayani pengunjung meskipun belum banyak. Pengunjung menurutnya saat itu hanya 2 orang dan duduk di bagian outdoor kafe. Dan sebelum kebakaran ada insiden gas LPG di dapur kafe yang mengalami kebocoran. Dan karyawan berada di dapur kafe juga sempat berusaha untuk memadamkan api dengan peralatan seadanya saat gas bocor dan mengeluarkan api yang cukup besar di kompor. Seluruh karyawan berada di kafe juga saat kejadian kebakaran dipastikan selamat dan aman tanpa adanya korban jiwa.

0: Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Serius kamu? Terus dianya gimana?

0: pacar kamu. Satu kafe tuh pada nengok kita loh.
1: Aduh, iya ya. Duh, maaf, aku kelepasan. Seru banget ini.
0: Boleh, seru. Tapi jangan lupa adab. Suara lantangmu di tempat umum itu bisa ganggu kenyamanan orang lain. Anak muda keren itu tahu tempat. Jaga etika, hargai sekitar. Yuk, saling nyaman dalam berkomunikasi.

Produa Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Oke, Tuan Produa, lanjut lagi nih ya. Kita bahas tentang informasi terupdate juga nih terkait akan operasi pencarian korban tenggelam di danau wilayah Kampung Batu Harang, Kecamatan Mantewe, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan resmi berakhir setelah tim SAR gabungan menemukan korban pada Rabu 12 Agustus 2026. Yang mana pria berinisial B yang berusia 59 tahun tersebut dilaporkan hilang sejak Senin 10 Agustus 2026 ditemukan dalam kondisi meninggal dunia oleh petugas. Laporan insiden ini pertama kali diterima oleh kantor pencarian pertolongan kelas A Banjarmasin pada Senin 10 Agustus 2026 malam pukul 20.45 waktu Indonesia Tengah dari pihak Rescue PKJR. Dan menanggapi laporan bahaya manusia tersebut, tim SAR gabungan segera menerjunkan personil dan peralatan lengkap ke area lokasi kejadian. Penyisiran di perairan danau dilakukan secara intensif dengan melakukan berbagai unsur SAR serta bantuan masyarakat setempat.

0: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
1: Foto doang sejam, makannya cuma 5 menit. Rasanya, yah, menang di packaging aja sih.
2: Makanya, cari yang otentik. Nih, lihat story aku. Mandai Crispy.
1: Wah, keren. Color grading-nya cakep banget. Kelihatan mahal ya?
2: Bukan cuma kelihatan mahal, emang berkelas. Kuliner Banjar itu punya cerita di tiap rasanya. Masa kita cuma jadi penonton tren orang lain?
1: Bener juga sih. Fix, abis ini kita berburu soto Banjar yang paling legendaris. Kita bikin viral.
2: Bangga sama rasa lokal, itu baru keren.

Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi nih teman Pro 2 ya, akan informasi terupdate di wilayah Kalimantan Selatan ya. Jadi teman Pro 2, di momen Hari UMKM Nasional 2026, pelaku usaha di Banjarmasin didorong mampu berinovasi dan bersaing di level nasional. Bersinergi dengan pemerintah Kota Banjarmasin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Kota Banjarmasin mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah lokal agar mampu bersaing di tingkat nasional. Yang mana secara rutin menggelar sekitar 6-7 event atau bazar setiap tahunnya. Dan fasilitas ini diberikan secara gratis untuk membantu para pelaku UMKM memasarkan produk mereka secara langsung. Perkembangan UMKM Banjarmasin saat ini mulai terlihat dari cara pelaku usaha menjual produk, memberikan pelayanan hingga mengembangkan variasi menu. Pelaku UMKM juga dinilai mulai mampu mengikuti tren yang berkembang di sejumlah kota lainnya. Namun perkembangan tersebut masih perlu diikuti dengan peningkatan kapasitas agar produk lokal dapat bersaing lebih luas. Dan berencana Kadin Banjarmasin ini menggandeng Kadin dari luar Kalimantan untuk menghadirkan pelatihan-pelatihan bagi pelaku UMKM.

0: Gimana caranya coba dipikirkan secara logika.
1: Teman perdua, pernah gak sih kamu kepikiran sesuatu terus-menerus sampai susah fokus? Padahal belum tentu apa yang kita bayangin benar-benar terjadi. Nah, itulah yang sering disebut overthinking. Sesekali memikirkan sesuatu itu wajar. Tapi kalau berlebihan, justru bisa bikin kita cemas, sulit mengambil keputusan, bahkan kehilangan semangat untuk mulai bertindak. Kalau mulai merasa overthinking, coba berhenti sejenak, tarik nafas, alihkan perhatian ke hal yang bisa kamu lakukan saat ini, dan ingatkan diri kalau tidak semua hal bisa kita kendalikan. Daripada terus memikirkan kemungkinan terburuk, lebih baik fokus pada langkah kecil yang bisa dilakukan hari ini. Sedikit demi sedikit, masalah akan terasa lebih ringan. Ingat, berpikir itu penting, tapi jangan sampai pikiran mengendalikan hidupmu. Tetap tenang, percaya pada proses, dan jangan ragu meminta dukungan dari orang-orang terdekat saat dibutuhkan. Karena hidup bukan tentang memikirkan semua kemungkinan, tapi tentang berani melangkah menghadapi kenyataan.
2: Enak banget rebahan. Scroll lagi.
3: Kamu, dari tadi rebahan terus, badan kamu butuh gerak juga loh.
2: Mager banget, olahraga itu ribet.
3: Siapa bilang? Coba yang simpel aja. Contoh nih, jalan kaki 10 menit, stretching, atau naik turun tangga. Gampang kan?
2: Wah, bener juga ya, badan jadi lebih enak.
3: Yuk, mulai dari sekarang, sedikit gerak, banyak manfaat. Ayo bergerak, jangan rebahan.
4: Masih bersama Pro 2.

Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, sebentar lagi akan berkumandang azan asyar ya untuk wilayah kota Banjarmasin dan sekitarnya pada pukul 15.51 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi buat teman Pro 2, selamat bersiap untuk melaksanakan salat asarnya. Kita juga lanjut untuk menginformasikan terkait tentang kawasan jetski SJA di Desa Teluk Masjid, Kecamatan Pulau Laut Timur, Kabupaten Kota Baru mendadak ramai nih. Di mana ratusan peserta yang tergabung dalam tur wisata Syed Jafar Al-Idrus SJA menggelar berbagai perlombaan dengan nuansa HUT RI ke-81. Ada 600 peserta yang berhadir dan berkesempatan menikmati berbagai wahana yang tersedia di Villa Jet SKI SJA seperti bermain kano hingga naik jetski dengan mengitari pesisir Pulau Laut. Jadi memang kegiatan ini jadi ajang berwisata dan silaturahmi di momen Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-81 ya. Sekaligus menikmati berbagai kekayaan alam Kota Baru, terutama wisata alamnya yang dinilai terbaik di Kalimantan Selatan. Oke, thank you banget buat kami udah dengerin RRI Pro 2 Banjarmasin ya pada siang jelang sore ini. Tapi jangan kemana-mana, setia terus aja dengerin Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

bergaul dengan teman atau merasa tidak yakin dengan kemampuan sendiri. Zaman sekarang, hal itu disebut sebagai insecure. Menurut laman halodoc.com, insecure adalah suatu kondisi rendahnya kepercayaan diri tentang berbagai macam aspek kehidupan. Insecure sebenarnya hal yang wajar dialami, tapi apabila dirasakan dalam periode yang lama, tentunya akan memberikan efek negatif pada kehidupan kamu, seperti susahnya menyesuaikan diri dan mencapai target. Untuk mengatasi insecure, kita perlu menjadi pribadi yang positif dan realistis dengan mengenali kelebihan diri sendiri, menerima segala kekurangan yang ada, atau kamu juga bisa berkonsultasi dengan profesional. Percayalah dengan dirimu sendiri, because you're great as the way you are.

0: Info Pro 2 FM.
1: Tepat pukul 16 waktu Indonesia Tengah, saatnya Info Pro 2 bersama dengan Linda. Dikutip dari rri.co.id, pemerintah Kota Banjarmasin mulai mendorong pelaku usaha mikro kecil menengah naik kelas. Tak ingin persoalan UMKM berhenti pada kegiatan seremonial, Wali Kota Banjarmasin meminta temu kemitraan yang digelar dalam rangka Hari UMKM Nasional 2026 ditindaklanjuti dengan kerjasama yang konkret.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi berikutnya, teman Pro 2, pemerintah Kota Banjarmasin mulai menggencarkan gerakan wajib belajar 1 tahun prasekolah. Bunda PAUD Kota Banjarmasin, Nelly Listriani, mengajak seluruh lapisan masyarakat ikut memastikan tidak ada anak usia dini yang tertinggal dari akses pendidikan. Ajakan ini disampaikan Nelly saat roadshow edukasi gerakan wajib belajar 1 tahun prasekolah yang menyasar kecamatan dan kelurahan di Kota Banjarmasin. Kegiatan di wilayah Kecamatan Banjarmasin Timur dan Selatan, Rabu 12 Agustus 2026 ini diikuti kader Pokja Bunda PAUD, guru tokoh masyarakat, unsur LPMK hingga RT/RW.
0: Info Pro 2 FM.
1: Untuk informasi terakhir, teman Pro 2, peringatan Haul Agung Sultan Suriansah ke-500 akan digelar di Kompleks Makam Sultan Suriansah di Jalan Queen Utara RT 9, Kelurahan Queen Utara, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kegiatan keagamaan dan penghormatan terhadap salah satu tokoh penting dalam sejarah Banjar tersebut dijadwalkan berlangsung pada Sabtu malam 15 Agustus 2026 bertepatan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah mulai pukul 19 waktu Indonesia Tengah hingga selesai. Panitia memperkirakan ribuan jemaah akan menghadiri haul yang menjadi momentum untuk mengenang jasa dan perjuangan Sultan Suriansah. Di mana makam Sultan Suriansah sendiri berada di kawasan Queen Utara dan dikenal sebagai salah satu situs bersejarah penting di Kota Banjarmasin. Sekian Info Pro 2 bersama dengan Linda, dan nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: kita hancur semua daripada tidak merdeka. Sebelum kita tetap merdeka atau mati.
1: Delapan 21 tahun lalu, sebuah bangsa memilih untuk berdiri sendiri. Bukan karena mudah, tapi karena yakin bahwa merdeka adalah hak setiap anak negeri. Hari ini, kemerdekaan itu ada di tangan kita, anak muda yang tumbuh di tengah perubahan zaman. Berdaulat bukan hanya soal bendera yang berkibar, tapi soal keberanian menentukan arah bangsa sendiri. Adil bukan hanya kata dalam pidato, tapi soal ruang yang sama bagi siapa saja dari Sabang sampai Merauke. Makmur bukan hanya angka di atas kertas, tapi soal harapan yang benar-benar sampai ke setiap rumah. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Mari wujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman Pro 2. Senang sekali bisa menemani kamu sore hari ini, tentunya hanya di Wush Waktu Ngobrol Sore Hari ya. Dan di sore hari ini tentunya gak sendiri, bareng sama orang-orang hebat, mahasiswa-mahasiswa hebat yang akan kita sapa dulu. Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore.
0: Apa kabarnya nih kalian sore hari ini?
2: Alhamdulillah
1: baik banget.
0: Alhamdulillah ya, walaupun tadi harus berjumpa dulu sama kabut asap ya.
1: Betul banget, Kak.
0: Udah panas banget kabut asap lagi ya. Astagfirullahaladzim, bener-bener deh ya. Tapi gak apa-apa, semangat mereka masih kerasa tentunya sampai di sore hari ini teman Pro 2 ya. Sampai di Studio 2 Pro 2 RRI Banjarmasin. Jadi sayang banget nih kalau kalian gak ikutan gabung nantinya menyaksikan secara langsung di live YouTube kami di RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Dan kamu juga bisa dengarkan tentunya di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Tapi kita pada sore hari ini teman Pro 2 tentang hutan, desa, dan masa depan. Langkah BMFK IKUM BJM untuk memberdayakan masyarakat desa Sungai Bakar. Wah, kira-kira seperti apa nih? Tapi untuk itu kita kenalan dulu sama mereka ya. Dari yang paling kiri dulu, dari layar kamu teman Pro 2, kita kenalan sama Putri Nur Naila, anggota tim PPK Ormawa BMFK IKUM BJM, panggilannya Naya.
3: Benar.
0: Sehat ya Naya ya?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Oke, selanjutnya kita ke Muhammad Jairullah, ketua tim PPK Ormawa BMFK IKUM BJM yang ada duduk di tengah. Halo Jairullah.
4: Halo Kak
0: Ajay tadi ya panggilannya.
4: Iya, panggilannya Ajay.
0: Ajay. Selanjutnya di sebelah kanan ada Nurul Hikmah, anggota tim PPK Ormawa BMFK IKUM BJM. Halo, halo Hikmah.
5: Halo Kak.
0: Oke, sehat ya, semangat ya sore hari ini ya.
4: Semangat banget.
0: Semangat banget teman Pro 2 ya. Apalagi kalau ada sore-sore gini tuh paling asik gitu ya. Ngobrol santai tapi ada insight-nya gitu lah. Nah, betul, makanya kita pengen bahas-bahas yang gak jauh-jauh juga, deket banget juga sama kehidupan kita. Apalagi tentang hutan, desa, masyarakat, dan juga masa depan tentunya. Dan kita bakal ngedengerin, melihat langsung juga nantinya bagaimana anak-anak muda dari BMFK IKUM BJM ini mengambil langkah untuk ikut memberdayakan masyarakat di Desa Sungai Bakar. Mungkin kalian juga bertanya-tanya, kenapa dengan Desa Sungai Bakar? Nah, untuk itu langsung aja deh ya, kita ngobrol bareng sama Jairullah dulu nih ya.
4: Oke,
0: pengen tahu nih gambaran besarnya dulu nih ketika mendengar nama Desa Sungai Bakar. Apa yang pertama kali nih yang ingin teman-teman dari BMFK IKUM BJM lihat dan pelajari dari desa tersebut? Boleh nih, Ajay.
4: Oke, jadi Kak, Desa Sungai Bakar ini tuh berada di Kabupaten Tanah Laut di Provinsi Kalimantan Selatan, lebih tepatnya itu di Desa Sungai Bakar. Jadi kami itu mengambil desa ini tuh karena desanya ini memiliki potensi yang cukup luas gitu loh Kak. Yang pertama tuh juga desa ini tuh luas banget gitu. Jadi setelah kami melakukan penelitian kemarin tuh banyak banget nih potensi yang kiranya menurut kami nih bisa kami masukin, bisa kami kembangkan lagi di desa ini gitu Kak.
0: Terus ada lagi Ajay?
4: Nah, jadi di desa ini

0: banyak banget kayak punya wisatanya gitu loh Kak. Terus itu juga potensinya luas banget, kayak mereka tuh ada setiap rumah itu loh Kak. Pas aku lihat kemarin tuh ke Desa Sungai Bakar itu, kayak di setiap rumahnya itu, di depan rumahnya itu banyak banget yang punya pohon pisang. Karena desanya ini memang desa penghasil pisang juga Kak. Nah, jadi kami tuh masuk lagi tuh Kak di situ, membawa program lagi tentang keripik pisang, tentang membuat limbah dari pisang tersebut gitu.
1: Oke, sekarang kita ke Putri nih. Kan nih katanya, aku dapat bocoran dikit sih, katanya ini kan program kali ini lagi jalan ya.
0: Iya, betul banget.
1: Artinya udah turun nih ya ke lapangannya. Gimana nih Putri, setelah turun dan berinteraksi dengan masyarakatnya gitu, seperti apa sih kondisi dan potensi yang kalian temukan gitu kan di Desa Sungai Bakar, khususnya yang berkaitan dengan lingkungan dan kehidupan masyarakat di sana Putri?
2: Jadi sebelumnya waktu kami pertama kali turun ke lapangan, sebelum kami turun ke lapangan kemarin kan kami mendapatkan beberapa data yang dimana kalau ternyata di desa tersebut itu banyak potensi yang melimpah, tapi potensi mereka itu masih belum bisa dikembangkan gitu Kak. Jadi setelah kami milih desa tersebut, kami turun langsung ke lapangan, ternyata setelah kami telaah lagi, ternyata benar-benar kayak wow, ini nih kayak sangat rugi banget gitu kalau ini nih nggak dikembangkan gitu. Apalagi kan mereka penghasil pisang yang memang 10 ton per satu bulan, yang dimana mereka nggak bisa mengembangkan pisang tersebut gitu. Mereka cuma memperjualbelikan secara mentah gitu, yang dimana kan apalagi di desa sana itu kan ada ibu-ibu PKK-nya nih Kak. Nah, ibu-ibu PKK-nya itu masih belum bisa mendistribusikan pisang tersebut menjadi olahan yang memang-memang bisa lebih viral lagi nih di zaman kita, yang kita sebut ya kita anak-anak Gen Z gitu. Mereka kan bikin keripik pisang, tapi masih belum bisa membikin ininya, pemasarannya yang lebih luas gitu. Jadi cuman ya semacam jual beli ibu-ibu lah gitu. Nah, cuman siapa yang mau beli gitu. Terus itu juga masalah lapangan. Di situ juga terkenal kan Kak, masalah wisata air terjun Bajuin. Yang dimana terakhir kali ulun tahu itu dari 2019-2020 itu kayaknya masih viral wisata Bajuin itu, tapi sekarang udah mulai menurun dikarenakan di sana itu sampahnya banyak Kak. Dan kesadaran masyarakat itu memang masih kurang.
1: Aduh, sangat disayangkan sekali ya.
2: Sangat disayangkan sekali Kak, karena di sana kalau benar-benar kita rawat dan kita jaga dengan baik, wah, sumpah itu keren sih Kak.
1: Oke. Nah, sekarang kita ke Nurul nih. Dari sisi anak mudanya nih Nurul, gimana nih menurut kamu tentang pemberdayaan masyarakat desa tuh penting banget untuk dilakukan bersama mahasiswa. Apa tadi kan, apalagi tadi kan terkait sampah juga nih. Sebenarnya tuh nggak cuma fokus kepada pemberdayaan mereka, tapi juga kesadaran mereka juga ternyata penting juga ya. Betul, karena sayang betul banget kayak itu akan hal tersebut. Gimana nih Nurul? Hikmah, sorry.
3: Kalau dari kami Kak, tentunya kami membawa program itu yang mana kami juga mengangkat dari limbah pohon pisang. Yang mana tadi dari Nayat sudah menyebutkan dari PPKK-nya penghasil produk pisang ya Nay. Di situ kan Kak, kalau pohon pisang itu tumbuhnya satu kali itu sudah jadi limbah ya Kak. Jadi kami ada program juga itu Puspita, di mana limbah batang pohon pisang itu kami jadikan jadi pupuk organik cair gitu
0: yeah,
3: Kak.
0: Iya, POC.
1: Oke, jadi ada juga Puspita tadi ya. Oke, nah teman Pro 2, kalau boleh masing-masing nih satu kata atau satu kalimat, hal yang berkesan ketika mulai terlibat dalam program ini apa sih kira-kira? Boleh nih, satu kata aja atau satu kalimat deh kalau kesedikitan.
2: Keren sih Kak.
1: Keren, oke, apalagi nih Jay?
0: Tantangan banget sih Kak.
1: Tantangan serius banget. Hikmah-hikmah?
3: Menakjubkan sih Kak, karena di sana banyak potensi alam dan wisata yang viral gitu Kak. Kami juga sambil kami saat melakukan program di sela-sela waktu kami bisa berwisata di mana di sini ada wisata air terjun
0: liburan
3: ya, dan lembah Bajuin
0: gitu. Iya betul, liburan tipis-tipis ya Kak Hikmah.
1: Oke, sambil menyelam minum air nih ceritanya.
0: Betul banget.
1: Oke, tuan Prodio, nanti kita lanjut lagi obrolannya. Jangan kemana-mana, setia terus di Prodio Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih. Pasti, udah pasti.
0: Bukan. Ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh. Mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini. Keren banget. Pakai jipluk lagi. Terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuman impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Eh kamu,
5: iya kamu yang lagi scroll terus.
4: Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @RRI_Pro2Banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Pro2 Banjarmasin, teman terkenal.

0: Prodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Terima kasih teman Prodi, masih setia di 95,2 FM, di streamingnya di rri.co.id dan juga lewat aplikasi RRI Digital. Dan tidak ketinggalan juga yang sudah menyaksikan secara langsung di live YouTube RRI Prodi Banjarmasin. Ini udah banyak banget yang komentar loh di live TikTok kita. Aku bacain dulu ya sebelum kita bahas-bahas ya. Okay. Ada darinya @ditaananda. Semangat kawan-kawanku, keren katanya. Terus ada siapa tuh namanya, TK Mutiara. Semangat kakak-kakak katanya. Terus ada juga Ahmad Naufal. Semangat berapi-api. Aduh. Ada juga darinya Agustin.
1: Agis TNI.
0: Oh gitu ya. Ajay semangat. Kok Ajay doang yang semangatin?
1: Terima kasih.
0: Oke, darinya siapa lagi nih? Hasyianor Fauzan.
1: Hasbi.
0: Semangat guys katanya. Ada juga darinya, oh Hasbianor juga nih, gacor terus kawanku katanya. Oh. Ada juga dari BEM FKIK _ UMBJM. Ayo tim PPKO BEM FKIK Ika, menyala-menyala gitu.
1: Menyala,
0: nobar nih ya, nobar ya.
1: Iya, mereka lagi nobar nih, lagi di desa mereka lagi nobar pakai TV, pakai proyektor di TK.
0: Salam ya buat kalian yang lagi di desa, keren banget teman-temannya. Oke, nah karena kita tadi udah bahas ya tentang Desa Sungai Bakar itu potensinya yang ada gimana gitu kan, alasan kalian harus turun juga kenapa gitu. Nah sekarang kita pengen lebih dalam lagi pembahasannya tentang sebenarnya tuh langkah pemberdayaan yang dilakukan oleh tim PPK Ormawa BEM FKI KUMBJM itu seperti apa gitu. Nah mungkin kita ke Jairullah dulu nih, Ajay nih. Secara sederhana nih Jay gitu, untuk teman Pro 2 boleh dijelasin gak sih apa tujuan utama program PPK Ormawa BEM FKI KUMBJM di Desa Sungai Bakar ini sebenarnya?
1: Oke, kalau untuk tujuan kami itu melakukan kegiatan di Desa Sungai Bakar ini ya Kak, sebenarnya itu untuk membantu dalam mengembangkan potensi yang sudah ada di desanya gitu. Jadi karena setelah kami lihat, kami turun langsung dan melihat kondisi di sana tuh ternyata banyak banget nih potensi yang bisa dikembangkan. Salah satunya dari pisang, terus tuh juga di sana ada madu lulut. Nah, selama ini beberapa hasil dari desa Sungai Bakar ini tuh masih banyak yang dijual atau dimanfaatkan dalam bentuk mentah ya teman-teman ya.
0: Betul.
1: Nah, dari situ pun kami coba masuk untuk memberikan pendampingan gitu loh Kak. Nah, pendampingan untuk melakukan pelatihan yang mana supaya masyarakatnya ini bisa mengolahnya menjadi produk yang bernilai jual. Iya, yang bernilai jual lebih tinggi gitu. Nah, selain dari segi ekonomi, kami tuh juga datang untuk membantu dari sisi pendidikannya, sisi kesehatan, lingkungan. Nah, misalnya itu melalui kegiatan saung belajar. Nah, jadi kami tuh di divisi pendidikan kami itu ada pembuatan saung belajar nih Kak, yang menurut aku sendiri tuh kayak ini tuh proyek yang lumayan besar. Yang gimana nih, kalau aku mau cerita nih ya Kak, bayangin aja nih dalam 2 malam teman-temanku anggota-anggota tim PPK Ormawa BEM FKI KUMBJM membangun saung dalam 2 malam.
0: Wow.
1: Dalam 2 malam saung dari bambu.
0: Oke,
1: ini alhamdulillah udah terbangun sih Kak.
0: Oke, alhamdulillah ya. Ini belajar mau bikin candi gitu juga
1: gitu. Iya. Tapi kalau candi kan dalam 1 malam, kalau kami cuma 2 malam.
0: Enggak apa-apa.
1: Kami 2 malam gitu.
0: Itu tutorialnya udah seperti itu
1: ya. Iya. Nah, jadi jadi intinya tuh kami tuh datang ingin mengajak masyarakatnya ini biar bisa melihat bahwa sebenarnya itu desa mereka ini memiliki potensi gitu. Memiliki banyak yang bisa dikembangkan. Kalau kami ini cuman membantu membuka peluang gitu loh Kak, dan mendampingi prosesnya. Setelah itu harapannya setelah program kami selesai, masyarakatnya ini tetap bisa melanjutkan dan menjalankan atau mengembangkan gitu. Nah, kegiatan yang sudah kami mulai sekiranya tidak berhenti di jika kami udah pergi dari desanya, udah selesai melakukan pengabdian ini, mereka jadi stop juga gitu. Jadi kami tuh maunya mereka ini tetap biar mereka tuh bisa menjalankan program ini tanpa adanya kami di desa itu, biar berkelanjutan gitu loh Kak.
0: Oke, masih di aja ini. Tantangannya gimana nih, tantangannya di sana? Selama proses nih, ini kan lagi proses ya. Gimana tantangannya?
1: kalau tantangannya aduh turun naik banget.
0: Harus jujur lagi nih ya.
1: Iya, harus jujur lagi.
0: Gimana?
1: Kalau tantangannya itu lumayan sih, lumayan capek ya teman-temannya.
0: Oke, dari segi fisik lah ya.
1: Iya, dari segi fisik.
0: Oke, dari masyarakatnya gimana?
1: Kalau dari masyarakatnya, mereka aman sih Kak. Kalau untuk dari masyarakatnya,
2: excited.
1: Mereka itu kayak
0: bukan
1: excited.
0: Yang susah gitu ya diajak.
1: Bukan yang susah untuk diajak, kayak ibu-ibu, ayo kita kumpul nih, kita bakal pelatihan. Mereka langsung excited kayak, oh ayo lajui, jar ibu-ibu di sana gitu.
0: Oke. Artinya tantangannya lebih ke internal kali ya.
1: Iya, lebih ke internal gitu.
2: Sama waktu juga.
0: Sama manajemen waktunya juga ya.
1: Manajemen waktunya, Kak, benar.
0: Oke, sekarang kita ke Naya nih. Karena ini masih on process ya gitu. Nah, gimana nih agar mereka juga, tadi kan memang harapan dari Aji sendiri dan tim kalian juga kan pengen mereka tuh tetap bisa berlanjut walaupun udah selesai gitu.
1: Betul.
0: Gimana nih agar bisa mengingatkan kepada mereka juga gitu untuk bahwa prosesnya ini nggak cuma sampai di sini aja ya, tapi setelah kalian kelar juga tetap dilanjutkan ya. Itu gimana tuh? Ada nggak sudah ngatur strateginya atau sudah ada pembicaraan dengan masyarakat setempat atau gimana nih untuk mereka agar tetap bisa menjalankan program ini gitu?
2: Kalau untuk hal tersebut sudah ada Kak, sudah kami siapkan dari awal. Karena menurut kami program PPK ini kan sangat disayangkan sekali kalau semisal memang cuma stop sampai di sini aja.
0: Betul.
2: Jadi dari tema yang kami ambil itu kan desa hutan ya Kak. Jadi desa hutan itu ada 4 divisi, yang dimana ada divisi ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan juga kesehatan. Jadi di setiap per divisi itu dan setiap program kerja yang kami jalankan itu tuh memang sudah ada kami pilih dari warga tersebut
1: penanggung
2: jawab dari program yang kami ambil gitu. Jadi Kak, dan juga the proker yang kami ambil ini kan nggak cuman bekerja sama juga sama dinas-dinas Kak. Jadi nanti dari dinas-dinas tersebut juga pasti bakalan mengecek secara berkelanjutan gitu. Misalkan per satu bulan sekali. Iya. Jadi setiap program kerja yang kami jalankan itu memang ada 1-2 orang yang memang mempertanggungjawabkan program kerja tersebut, yang dimana mereka akan mengingatkan kembali kepada teman-teman satu timnya, misalkan bertim kan itu Kak. Jadi program itu nggak cuma sampai di situ, memang berkelanjutan gitu. Yang dimana juga program kami yang kami jalankan ini benar-benar program yang sudah kami sesuaikan sama kebutuhan yang masyarakat di sana perlukan gitu. Yang dimana kalau kami udah nggak menjalankan program di situ lagi, kami bisa yakin nih Kak, kalau mereka benar-benar bisa melanjutkan program kerja tersebut.
0: Oke, lebih menarik lagi pastinya pembahasan kita Teman Pradua ya. Sebelum kita lanjut ke segmen selanjutnya, jangan kemana-mana, boleh ikutan juga komen-komen yang mau tanya, boleh juga di live chatnya ya. Tetap setia terus di Pradua RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, masih banyak yang mengira sunscreen cuma dipakai saat ke pantai. Padahal di negara tropis seperti Indonesia, kulit kita terpapar sinar matahari hampir setiap hari. Sinar ultraviolet atau UV ini bisa menembus kulit dan menyebabkan berbagai masalah. Mulai dari penuaan dini, munculnya flek hitam, hingga meningkatkan resiko kanker kulit. Yang sering terlupakan, sinar UV juga tetap bisa menembus awan dan kaca jendela. Jadi, meski cuaca mendung atau kamu lebih banyak di dalam ruangan, sunscreen tetap penting digunakan. Gunakan sunscreen sekitar 15 hingga 30 menit sebelum beraktivitas. Jangan hanya di wajah, tapi juga leher, telinga, lengan, hingga bagian tubuh yang sering terkena sinar matahari. Dan ingat, sunscreen bukan hanya untuk kulit putih, apapun warna kulitmu tetap membutuhkan perlindungan dari paparan sinar UV. Yuk, mulai biasakan pakai sunscreen setiap hari. Karena menjaga kesehatan kulit bukan soal penampilan, tapi juga investasi kesehatan untuk masa depan.

0: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
1: Yang mana?
0: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
1: Hmm, ini mah clickbait deh.
0: Dia udah baca belum ya?
1: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
0: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
1: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
0: Biar gak asal nyebar ya.
1: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
0: Jadilah pengguna digital yang bijak.
1: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
0: sebelum membagikannya ke orang lain.

0: Pro2 RRI Banjarmasin, teman-teman terbaik kamu. Terima kasih teman Pro2 masih setia di RRI Pro2 Banjarmasin di sore hari ini, di Wush Waktu Ngobrol Sore Hari. Masih bareng teman-teman dari ini ya, teman Pro2 ya, ada Naya, ada Ajay, ada Hikmah juga tentunya di sore hari ini. Yang mana mereka ini merupakan dari tim PPK Ormawa BEM FKIK UMBJM. Oke, ini sebelum kita lanjut lagi, aku bacain lagi nih ya, komentarnya banyak banget, seru banget lagi bahasannya. Oke, nih dari siapa dulu? Aduh, panjang banget lagi nih, gak apa-apa ya, kita bacain dulu ya waktunya ya. Oke, ini terakhir tadi sampai dari mana nih, sampai gacor udah. Oke, ini darinya Rahasia. Dari Reja Hikmah. Oh, Hikmah semangat, Hikmah semangat, Hikmah semangat, Hikmah semangat. Hikmah doang sih.
1: Seacil-acil sepaman-paman ya Hikmah ya.
0: Iya. Semangat acil Hikmah Jar. Ada dari Dita Nanda, semangat Kakak Jar Furkon. Habis itu ada @lili Hartini 2924. Semangat, terus gambar emotikon lope-lope gitu. Ada Rizky FDLH, keren katanya. Ada juga darinya Supriyadi Om 8JU. Oke, Paman Yadi nyimak katanya.
1: Pamannya Hikmah lagi.
0: Terus darinya Amalia Rahma 6477, atur seterang mungkin guys katanya. Waduh. Oke, ada lagi nih. Mana lagi nih ya? Oh, darinya Hasbi, gak perlu dinyalakan lampunya karena tim PPKO BEM FKIK sudah pasti menyala katanya. Keren banget teman-temannya.
1: Ada juga abangku.
0: Ada juga Panjo SU55, lope-lope Bahambur Gasan Putri Nur Naila katanya. Oke. Okay. Ada juga nih darinya Padil Banjar, semangat Kakak Naila. Ada juga Maulida, uhuy Hikmah katanya gitu. Uhuy. Aduh, keren banget sih yang nontonin ya. Oke, keren semuanya katanya. Oh, takut nih di ini ya, diambekin yang lainnya karena Hikmah doang yang
2: semangatin.
0: Oke, kita kembali lagi tuan Pro2 ke pembahasan akhir kita terkait akan hutan, desa, dan juga masa depan ya. Jadi karena program pemberdayaan yang baik itu bukan hanya tentang apa yang dilakukan hari ini ya teman Pro2 ya, tetapi juga tentang perubahan apa yang bisa tumbuh dan terus tumbuh gitu ke depannya. Nah sekarang ke ini dulu deh teman Pro2 ya, ke Putri dulu, Kenaya ya, perubahan seperti apa nih yang paling ingin dilihat gitu kan di desa Sungai Bakar ini, baik lagi sekarang prosesnya bahkan setelahnya Naya.
2: Kalau dari Ulun sendiri sih perubahan yang paling mau dilihat itu adalah dari divisi pendidikan, yang dimana data yang kami dapat awal itu tuh anak-anak di sana itu tuh lumayan kurang dalam hal literasi dan juga numerasi. Yang dimana kan anak-anak adalah calon bekal yang ada untuk masa depan, yang dimana nanti masa depan kita juga ada di tangan anak-anak tersebut. Jadi perubahan yang paling mau Ulun lihat itu adalah perubahan yang dimana yang awalnya anak-anak memang mereka kurang mencintai literasi dan juga numerasi, setelah adanya program kami yaitu Sawang Belajar Hutan Banua tadi, mereka menjadi lebih tertarik barang sedikit untuk mereka meluangkan waktu membaca buku, yang dimana baca-baca buku tersebut nanti sambil melihat pemandangan alam, yang dimana mereka nanti kan di salon belajar kami tuh akan kami andak buku-buku gitu kan, sambil melihat pemandangan, jadi mereka membacanya itu gak terlalu bosan gitu. Jadi mungkin sedikit demi sedikit perubahan tersebut sudah mulai terlihat sih Kak, yang dimana mereka setelah melihat adanya sawang tersebut mereka lebih excited, kapan lagi nih Kak kita belajar katanya gitu. Jadi kayak melihat mereka excited mulai belajar itu wow, kayak ini tuh gak bisa stop sampai di sini aja gitu, rugi kan karena kapan lagi kita bisa melihat anak-anak mereka excited untuk literasi gitu.
0: Oke, nah sekarang kita ke Hikmah nih. Kan kita sekarang bicara tentang hutan, desa juga ya, dan juga masyarakatnya. Nah menurut Hikmah nih, gimana cara menjaga agar pemanfaatan potensi desa ini bisa tetap berjalan, tetapi lingkungan juga tetap diperhatikan gitu. Karena sayang sekali ya terkait akan, aduh sayang sekali banyak sampahnya. Betul. Gitu. Padahal potensinya ada dan lain sebagainya. Gimana tuh kira-kira Hikmah?
3: Kalau terkait menjaga pelestarian tadi ya Kak, kami itu ada terbagi dalam 4 bidang ya. Nah termasuk kalau dari pelestarian itu lingkungan. Nah kalau dari lingkungan itu Kak ada program mereka ada program Puspita sama Piliku tadi ya.
1: Iya,
3: kalau
1: betul.
3: Piliku itu sama dengan Pinanwi lingkunganku. Nah itu tuh juga mereka memilah-milah sampah gitu. Mm-hmm. Kemudian mengarahkan, kan di sana banyak kan nih wisata air terjun, Lembah Bajuin, Gunung
1: Gua Marmer.
3: Gua Marmer.
1: Iya gitu. Betul.
0: Oke, nah terus nih juga nih, kalau dari Naya lagi nih, kembali ke Naya ya. Selama berinteraksi dengan masyarakatnya, ada nggak sih perspektif atau apa ya, pelajaran gitu yang justru mengubah pandangan Naya gitu ya sebagai mahasiswa tentang kehidupan desa tuh ternyata gini ya gitu. Banyak nggak sih pelajaran-pelajaran yang udah bisa diambil gitu ketika udah turun langsung, terjun langsung dan berinteraksi langsung kepada mereka, Naya?
2: Tentu ada sih Kak, karena kan kita yang lama tinggal di kota sama desa itu kan pasti kan beda-beda nih Kak. Yang dimana karena Ulun lumayan lama tinggal di kota juga, yang dimana di dalam ternyata setelah turun langsung ke desa itu mereka kayak setiap hari itu interaksinya selalu ada gitu Kak. Setiap pagi, siang, sore, sampai malam pun mereka tuh selalu berinteraksi, kayak maksudnya kanan kiri itu tuh selalu kenal, saling kenal, kayak satu desa itu kenal semua gitu. Beda kan sama kita yang kadang-kadang di komplek ada yang orang sibuk kerja, ini kantoran dan juga semacam-macamnya, itu kan kadang-kadang sampai nggak kenal sama tetangga sendiri gitu. Tapi setelah turun ke desa, mau sesibuk apapun pekerjaan mereka gitu, mereka masih sempat untuk gotong royong Kak. Yang dimana di desa tersebut seringkali setiap satu minggu satu kali, ada yang satu minggu dalam satu minggu itu dua kali mereka bergotong royong. Jadi kayak mereka itu setelah Ulun telaah lagi juga, orang yang ikut gotong royong ini orang-orang yang mereka tuh juga sibuk kerja gitu, tapi mereka masih bisa meluangkan waktunya untuk ikut berkumpul bareng beberapa menit gitu sama orang-orang di desa tersebut. Jadi kayak setelah Ulun lihat lagi kayak, oh ternyata kalau kita memang mau ikut andil gitu masih bisa, maksudnya masih bisa kalau kita meluangkan waktu barangkali sedetik gitu. Karena kan mau gimana pun kita kan makhluk sosial gitu ya Kak. Gak mungkin gak hidup berdampingan gitu. Pasti kan ada satu sama lain tolong menolong. Jadi kayak pas turun ke lapangan melihat orang-orang di sana yang berinteraksi, apalagi orang-orang di sana tuh ramah-ramah gitu. Kami sebagai orang luar kan awalnya kesana takutnya kan ditolak gitu.
0: Iya, bener.
2: Mereka sangat, kalau setiap ada acara tuh kami nggak pernah tuh Kang nggak dipanggil.
1: Welcome banget.
2: Iya, selalu kayak, ayo anak-anak mahasiswa ikut ya ke sini. Nanti malam ada acara ini nih gitu. Kayak, wow ternyata mereka humble banget.
0: Oke. Nah ini sekarang kita ke WhatsApp, ada pertanyaan nih. Mungkin bisa dijawab nantinya ya. Darinya Aul yang tanya, katanya PPK Ormawa ini kan program dari Kemdikti Saintek. Boleh ceritakan prosesnya dari mulai daftar sampai akhirnya yang dapat pendanaan dari Kemdikti Saintek. Boleh nih, Ajay mungkin? Silahkan Ajay.
1: Oke, aku mau cerita-cerita nih Kak. Jadi kemarin itu kami itu spontan aja sebenarnya Kak.
0: Okay.
1: Buat ikut daftar gitu. Kami ini kan sebagai ex-mood gitu loh Kak. Di BEM FKIK. Jadi di BEM FKIK ini kami sebagai ex-mood kemarin itu ada membuka open recruit buat ikut PPKO gitu. Jadi kami ini penasaran, kami mau nyoba gitu. Jadi kami ikut nih. Setelah ikut kemarin itu penyusunan proposal, penelitian dulu, penelitian ke desa. Jadi kami datang ke desa untuk meneliti desanya. Kami cari-cari dulu nih apa yang bisa kami bantu di desa ini. Setelah itu kami masukkan, kami tumpahkan lagi ke dalam proposal. Nah setelah itu penyusunan proposal itu lumayan tantangan banget nih Kak. Turun naik penyusunan proposal ini. Sampai-sampai kami tuh pada saat bulan puasa ya, kita kemarin itu penyusunan proposal asik banget tuh Kak, sumpah. Pas kemarin itu pas bulan puasa kami tuh di kampus ada acara buka bersama gitu, buka bersama Ormawa, organisasi. Setelah itu setelah dari buka bersama itu kami lanjut langsung menyusun proposal lagi ya. Setelah itu menyusun proposal, jadi kemarin itu kami sampai-sampai nginep di kampus ya kemarin itu
2: dua hari.
1: Jadi dari buka puasa, sahur di kampus tuh Kak, untuk melakukan penyusunan proposal itu. Setelah itu lumayan panjang juga perjalanannya.
2: Karena masih ada beberapa proses seleksi yang harus kami jalani gitu. Karena kan dari awal itu nggak langsung submit gitu. Enggak, yeah. Karena ada beberapa seleksi yang harus kami hadapi dulu gitu. Ada proses seleksi dari bagian proposal gitu ya, dimana proposal kami tuh ditelaah dulu sama pihak kementerian yang dimana kami tuh layak apa enggak untuk lanjut gitu.
1: Betul.
2: Tapi setelah awalnya kami juga enggak nyangka sih Kak bisa lolos gitu karena
1: terus,
2: awalnya
1: ini sih kami tuh alhamdulillahnya itu kami tuh disupport gitu Kak sama kampus, sama Universitas Muhammadiyah Banjarmasin itu kami sangat disupport. Jadi mereka itu kemarin mendatangkan reviewer dari kementerian itu untuk mengecek langsung isi proposal kami gitu Kak secara internal. Jadi mereka cek proposal kami, setelah itu mereka revisi, alhamdulillah sudah selesai. Setelah itu kita submit gitu.
2: Kayak mungkin dari awal itu kami benar-benar memulai dari nol. Karena kami juga awalnya itu gak tahu PPK Ormawa itu apa gitu. Tapi cuman iseng buat ikut gitu. Ternyata setelah ditelaah lagi, oh ternyata ini sulit banget gitu. Gak nyangka
1: awalnya,
2: juga sih.
1: Awalnya pesimis ya kita ya.
2: Awalnya pesimis, takut lolos
1: gitu.
2: Karena kan PPK Ormawa ini gak cuman kampus-kampus di sini aja kan. Kayak ikut sama kampus-kampus ternama juga. Jadi kami kayak minder, emang kita bisa lolos gitu. Tapi kan dari pihak kampus juga meyakinkan bisa, kalian pasti bisa lolos kalau misal kalian bisa berusaha gitu. Jadi kami terima kemarin kasih. Beberapa minggu itu memang benar-benar bikin hektik pihak kampus. Pihak kemahasiswaan itu benar-benar selalu kami telepon untuk Kak ini gimana gitu.
1: Terima kasih, Ulun ucapkan terima kasih untuk Kak Budi karena tengah malam mau Ulun recoki untuk mengini proposal kami.
2: Jam 3 malam.
1: Jadi kemarin itu kami lumayan juga sih Kak, lumayan terkuras energinya juga pas saat penyusunan proposal ini gitu.
0: Oke, ini terakhir di segmen kita, di last minute kita ya. Boleh perwakilan aja dari kalian, terserah Naya, Azay, atau Hikmah. Harapan terbesar dari program ini apa nih?
2: Naya
0: silakan.
2: Kalau dari Naya, program ini yang paling kami inginkan itu adalah yang dimana awalnya kan PPK Ormawa ini memang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat ya Kak. Yang dimana kami mau setelah adanya program-program yang kami jalankan di desa tersebut, kami mau desa tersebut menjadi desa yang lebih maju lagi, desa yang mandiri juga dan desa yang berkelanjutan, yang dimana kalau nanti suatu saat nanti kami bakal datang lagi ke sana untuk berkunjung, program-program yang memang kami jalankan di sana itu nggak stop sampai di sini, yang dimana kami melihat nanti oh itu kemarin hasil dari program kerja kami yang dimana itu dijalankan oleh masyarakat gitu, nggak cuman karena kan kami di sana bukan sebagai penjalan tapi kami cuman sebagai pendamping karena masyarakat yang harus turun langsung untuk mengerjakan hal tersebut, menjalankan hal tersebut karena mereka yang memiliki desa dan kami cuman pendamping mereka yang punya desa tersebut, jadi mereka yang punya hak untuk menjalankan hal tersebut ke depannya. Jadi ya itu tadi harapan terbesar Alun adalah semoga mereka bisa menjadi desa yang berdaya, maju, dan juga sukses lagi ke depannya.
0: Sekali lagi terima kasih ya buat Naya, Azay, Hikmah juga. Sukses untuk programnya. Semoga gak cuman saat ini saja, tapi setelahnya juga bisa sangat bermanfaat untuk masyarakat di desa Sungai Bakar ya. Dan terima kasih juga pastinya yang udah berkomentar dan masih menyaksikan langsung juga. Mohon maaf, gak semuanya bisa kebaca lagi nih karena waktu yang membatasi kita. Sekali lagi terima kasih dan tetap setia terus di Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: untuk Indonesia.
1: Pernah nggak kamu berpikir apa arti merdeka buat generasi kita hari ini? Bukan cuma tentang mengingat sejarah, tapi tentang bagaimana kita berdiri tegak dengan karya kita sendiri. Ketika karya anak bangsa diakui dunia, saat itulah kita berdaulat. Ketika semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, di situ ada rasa adil. Dan saat kreativitas kita membukakan jalan bagi sesama, makmur bukan lagi sekedar impian. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita untuk Indonesia.
2: Pro 2 Request. Request Time.

Rodi RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Thank you nih yang udah langsung gabung di live TikToknya RRI Prodi Banjarmasin. Ya belum gabung tunggu apa lagi? Langsung gabung ke RRI Prodi Banjarmasin. Yang pengen ikutan request lagu favoritnya di request time sore hari ini. Ini udah banyak banget loh teman Prodi yang request sore hari ini bareng sama Linda ya. Oke, dari TikTok sudah ada Basir yang langsung stay tune tadi ya. Request lagunya Noah Jalani Mimpi, lalu ada aku Purnama. Selamat sore Kak Lin. Request salah satu cerita dari Rison Fadilah dong Kak katanya. Oke, kita puterin dulu dua lagu berikut ini ya.

Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Kita lanjut nih ke requestan yang datang dari Yan. Request lagunya Lenny Sob ya. Terus ada lagi nih yang request lagu Salma Salsabil, Hacu, darinya Tika Ratna. Oke, langsung gercep kita puterin dua lagu ini ya.

gitu ya. Oke teman Prodo, itu dia lagu darinya Salma Salsabil yang di request sama Tika Ratna di TikToknya RRI Prodo Banjarmasin ya. Lanjut lagi kita ke requestannya Herman yang masih di TikTok teman Prodo ya. Requestnya lagu Budi Doremi, Melukis Senja dan Seria Selalu yang masih setia ngetap-tapin lopnya. Oke teman Prodo yang lainnya juga semangat ngetap-tap lopnya ya. Request lagunya Rio Laskar, Sumpah Mati.

0: Masih aja ada yang bilang kalau perempuan cuma bisa di dapur.
1: Duh, itu sih jadul banget. Sekarang kan perempuan bisa jadi apa aja. Bisa jadi pemimpin, kreator, atlet, bahkan pengusaha sukses loh.
0: Yup, perempuan punya hak yang sama buat berkarya dan bersuara.
1: Jangan batasi mimpi perempuan. Dukung, hargai, dan beri ruang.

Banjarmasin. Makasih juga udah masih setia di TikToknya Rari Pro 2 Banjarmasin. Semangat Sria selalu ngetap-tapin love-nya. Thank you. Terus kita ke requestan Cahaya yang lagi stay tune di radio katanya, karena handphonenya mau di charge karena baru nyala katanya listriknya ya. Oke, requestnya lagu Rara Sudirman, Harus Bahagia. Lalu ada Infinity yang request lagunya Kalib J, Jalan Terbaik.

RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Lanjut lagi, kita ke requestan darinya Neil ya. Selamat tinggal darinya Virgon. Terus nih tadi ada Haja Wali nih, masih ada enggak? Enggak ada ya. Ya. Jadi kita skip lagunya ya. Terus kita ke requestan darinya Bahrum nih, yang ada di WhatsApp-nya RRI Pro 2 Banjarmasin. Request lagunya Kaktus dari Suara Kayu.

Oke, dua lagu terakhir Teman Pro 2 yang bakal kita puterin, requestan darinya Account Not Found ya, request lagu Yopi Nuno sempat memiliki, dan ada Kimpul ya yang request lagunya Ini Abadi. Thank you banget dan sorry banget enggak semuanya bisa kebaca requestan di WhatsApp karena full banget juga di TikTok kita di RRI Pro 2 Banjarmasin ya. Tetap setia terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: RRI dengan esensi buku.
1: Berdamai dengan diri sendiri, buku yang ditulis oleh Muthiah Sayekti pada tahun 2018 adalah sebuah buku tentang pengenalan diri. Kita sering mendengarkan orang lain menilai kita, tetapi kerap kali justru itu menjadi insecure yang membuat diri kita semakin down atau stuck dalam fase memperbaiki diri. Jika dilihat dari sisi lainnya, penilaian orang lain bisa dijadikan sebagai evaluasi diri kita menjadi berusaha menjadi lebih baik lagi. Banyak orang dikendalikan oleh orang lain, bukan dirinya sendiri. Hal ini kerap kali karena diliputi oleh rasa tidak percaya dengan diri sendiri. Ketika kita sudah menerima segala kenyataan dalam hidup kita, artinya kita sudah bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Dalam kehidupan, tentunya setiap manusia tidaklah lepas dengan sebuah konflik, mulai dari konflik keluarga, kerja, pertemanan, pasangan, dan lain sebagainya. Adapun seseorang yang sudah berdamai dengan dirinya sendiri akan lebih matang dalam menyelesaikan konflik tersebut. Dalam buku ini, pembaca akan dibawa penulis untuk berpikir bagaimana diri kita hari ini dan selanjutnya, bagaimana seharusnya kita bertindak. Buku ini dibagi menjadi 6 bab terkait diri sendiri, mulai dari bagaimana kita memahami diri kita sendiri, bagaimana berdamai dengan kekurangan kita, melihat potensi kita, melihat potensi orang lain seharusnya bagaimana, dan lain sebagainya. Buku ini mirip seperti buku-buku psikologi yang dikemas begitu menarik oleh penulis. Penulis menyajikan setiap bab dengan penuh rinci dan jelas serta memberikan contoh secara relate dalam kehidupan sehari-hari, sehingga pembaca akan lebih memahami apa yang disampaikan penulis. Terdapat kata motivasi yang menjadi salah satu hal semangat diri sendiri. Buku ini juga bisa menjadi salah satu solusi bagaimana diri kita menghadapi permasalahan yang terjadi, lebih menerima kekurangan dalam diri kita, dan kiat kita bagaimana untuk bersikap ketika mendapatkan suara luar. Lebih bisa mengolah rasa insecure menjadi hal-hal yang positif. Selain itu, bahasa yang digunakan juga menggunakan bahasa ringan, sehingga pembaca mudah memahaminya. Dengan berbagai kelebihan, tentunya pasti ada kelemahan. Kelemahan dalam buku ini adalah penulis mengutip kata dari tokoh-tokoh yang mendukung sesuai pembahasan, tetapi dalam bahasa Inggris, sehingga membuat pembaca yang bahasa Inggris kurang harus mencari arti kata tersebut. Selain itu, mungkin bisa disajikan gambar tokoh-tokoh orang luar yang mengambil kata-kata tersebut sebagai mengisi kekosongan halaman. Buku ini cocok dibaca oleh orang dalam kalangan beranjak remaja sampai dewasa, terutama jiwa-jiwa muda yang sedang mencari jati dirinya atau sedang menghadapi permasalahan dengan dirinya sendiri. Motivasi-motivasi yang terdapat dalam buku ini mampu untuk membangkitkan bagaimana cara berdamai dengan dirinya sendiri, serta bagaimana mengolah suara dari luar tentang diri kita sendiri. Demikian esensi buku Berdamai dengan Diri Sendiri, karya Muthiah Sayekti.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: yang tertinggal. Karena Indonesia bukan hanya tentang hari ini, tapi tentang apa yang kita ciptakan untuk esok. Yuk jadi bagian dari perubahan dengan karya, dengan aksi, dengan hati. Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur.
1: Eh, temanmu kirim lagi tuh di grup.
2: Yang mana?
1: Nih, judulnya heboh banget. Kayak parah gitu.
2: Ini mah clickbait deh.
1: Dia udah baca belum ya?
2: Kayaknya belum sih. Soalnya isinya gak sesuai sama judul gitu.
1: Waduh, bisa bikin orang salah paham sih.
2: Iya, harusnya dibaca dulu, baru dibagiin.
1: Biar gak asal nyebar ya.
2: Iya, gak semua yang kelihatan heboh itu benar kok.
1: Jadilah pengguna digital yang bijak.
2: Baca sampai tuntas, pahami isi informasi
1: sebelum membagikannya ke orang lain.

0: Literasi tidak hanya sekedar membaca. Lebih dari itu, literasi adalah kemampuan memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi secara efektif. Di era digital seperti sekarang, informasi begitu mudah diakses lewat internet dan media sosial. Tanpa literasi yang baik, kita bisa dengan mudah salah memahami bahkan terjebak informasi yang tidak benar. Bagi anak muda, literasi juga jadi kunci kesuksesan. Di bidang akademik, literasi membantu memahami pelajaran dan menghasilkan karya yang berkualitas. Sementara dalam dunia kerja, literasi penting untuk berkomunikasi, mengelola informasi, dan mengambil keputusan yang tepat. Tak hanya itu, literasi juga membentuk kepercayaan diri dan kemampuan bersosialisasi. Sebaliknya, kurangnya literasi bisa membuat seseorang kesulitan memahami informasi hingga menghambat masa depan. Jadi, jangan anggap remeh literasi. Karena semakin baik kemampuan literasi, semakin besar peluang meraih sukses.
1: Musibah kebakaran yang sering terjadi bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor kelalaian manusia juga bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Walaupun kebakaran bisa terjadi tanpa diduga, namun ada beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kebakaran. Yang pertama, waspadai rokok. Bagi mereka yang perokok, tentu harus bisa memastikan abu rokok harus benar-benar padam. Sebab bukan tidak mungkin, kebakaran bisa terjadi dari hal sepele. Jika merokok di rumah, jangan membuang puntung rokok sembarangan karena bisa memicu terjadinya percikan api. Yang kedua, hindarkan pemantik dan korek api dari jangkauan anak-anak. Anak kecil bisa saja memainkan korek dan lilin, dan percikan api menyambar benda yang mudah terbakar. Oleh sebab itu, sebagai orang tua harus bisa menghindarkan benda-benda yang bisa menjadi sumber api, dan pengawasan dari orang tua sangatlah penting. Yang ketiga, jauhkan benda yang mudah terbakar dari jangkauan sumber api. Saat ini, lilin masih menjadi sumber pencahayaan ketika mati lampu. Lilin sangat mudah jatuh atau roboh dan mengenai benda-benda sekitarnya. Jika lilin jatuh ke benda yang mudah terbakar, ini bisa menjadi pemicu terjadinya kebakaran. Yang keempat, gunakan alat-alat kelistrikan secukupnya. Masih banyak masyarakat yang menggunakan listrik di luar kewajaran, seperti misalnya menyalakan televisi ketika kita tidur atau tetap menyalakan komputer ketika kita tak menggunakannya. Dan yang terakhir, rencanakan jalur evakuasi. Anda beserta keluarga harus sudah memiliki jalur evakuasi ketika terjadi kebakaran. Jika Anda berusaha memadamkan api terlebih dahulu, itu tidak apa-apa. Namun, jika api membesar dan tidak memungkinkan untuk dipadamkan, Anda wajib menghubungi pemadam kebakaran untuk memadamkan api.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun, wa kana yaumal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy bin Khalaf." Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burn out banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau nggak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.

thank you banget teman Pura 2. Ya udah stay tune di sore sampai dengan malam ini bareng sama Linda. Tapi tenang aja, selain ini bakal ada Gaisa yang nemenin kamu di STMJ sampai tengah malam aja. Stay terus di Pura 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Bye bye.

0: Putting up with what? I can't talk to people.
1: Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
2: Thank you.
1: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

92 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Balik lagi bersama Geisa ya, yang nemenin kalian dari jam 7 ini sekarang sampai jam 12 malam nanti nih. Nah, kita bakal ngebahas Pro 2 komenin kali ini nih. Katanya nih, Women Stella sebut Indonesia bakal kirim 1000 WNI tiap tahun untuk bekerja di tempat. Nah, kita bakal ngebahas hal ini nih. Jadi buat teman Pro 2 yang mau ikut ngebahas, silahkan ya dengarkan saja dan boleh banget komenin langsung di Instagram kita.

0: untuk Indonesia.
1: Pernah nggak kamu berpikir apa arti merdeka buat generasi kita hari ini? Bukan cuma tentang mengingat sejarah, tapi tentang bagaimana kita berdiri tegak dengan karya kita sendiri. Ketika karya anak bangsa diakui dunia, saat itulah kita berdaulat. Ketika semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkembang, di situ ada rasa adil. Dan saat kreativitas kita membukakan jalan bagi sesama, makmur bukan lagi sekedar impian. Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81. Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Dari kita untuk Indonesia.
2: Suka ngomongin yang lagi viral? Yuk ikut ngobrolin topik terupdate cuma di Komedi. Setiap hari pukul 7 malam waktu Indonesia Tengah di Pro2 Banjarmasin.
3: Suarakan komentarmu.
4: Kali aja banyak yang setuju.
5: Sekarang enak ya? Kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
6: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
5: Ya kan? Cepat lagi. Gak perlu nunggu orang balas chat. Gak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
6: Tapi, sadar gak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
5: Ya, karena gampang kan?
6: Iya, gak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang gak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
5: Iya juga ya.
6: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, seperti yang Geisha bilang tadi ya, Women's Tela nih sebut Indonesia bakal krim 1000 WNI tiap tahun untuk bekerja ke depan. Nah, pernyataan itu tuh ternyata mengenali Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Stella Christini, yang menyampaikan bahwa potensi pengiriman 1000 tenaga kerja Indonesia ke Jepang setiap tahunnya itu merupakan fakta yang benar-benar berdasarkan langkah ini tuh diambil karena merespon tingginya permintaan tenaga kerja terampil di Jepang akibat krisis demografi dan penuaan populasi. Pemerintah Indonesia tidak sekedar memberangkatkan WNI, tapi melainkan untuk memfasilitaskan persiapan potensi, pelatihan bahasa, dan penataan karir melalui kerjasama dengan career center di berbagai perguruan tinggi nih teman Pro 2. Melalui skema profesional seperti specific skill worker, program ini juga sangat diharapkan ya untuk membuka peluang karir global bagi lulusan muda Indonesia sekaligus mentransfer keahlian yang berguna saat mereka kembali ke tanah air di teman Pro 2.

0: tidur bukan sekedar waktu istirahat sambil menutup mata. Saat kita tidur, tubuh bekerja memperbaiki jaringan, menyeimbangkan hormon, dan menjaga daya tahan tubuh. Sayangnya, banyak remaja hari ini justru menganggap tidur sebagai hal sepele. Berdasarkan penelitian Universitas Erlangga, terhadap hampir 200 remaja usia 13-18 tahun menunjukkan kurang tidur berkaitan dengan resiko sindrom metabolik pada remaja yang kelebihan berat badan. Para ahli menyarankan remaja tidur 8 hingga 10 jam setiap malam. Namun, kebiasaan main gawai sampai larut, stres sekolah, minuman berkafein, dan cahaya layar ponsel membuat waktu tidur semakin berkurang. Dampaknya bukan cuma mengantuk di kelas, tapi juga menurunnya konsentrasi, prestasi belajar, hingga meningkatnya resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Yuk, mulai atur waktu tidurmu, karena remaja sehat dimulai dari tidur yang cukup.
1: Aduh, ngelihat orang-orang di medsos yang seumuran sama kita, tapi udah pada sukses. Punya ini itu, keliling dunia lagi. Kok hidup aku rasanya gini-gini aja ya, Rin? Jadi ngerasa gagal banget.
2: Jangan suka bandingin proses hidup kita sama potongan video 15 detik di layar HP kamu, Mut. Ingat, di medsos itu semua orang cuma nampilin bagian terbaiknya aja.
1: Iya sih, Rin. Tapi standar hidup sekarang kayaknya tinggi banget. Kalau nggak estetik, nggak kelihatan mewah. Rasanya kayak ketinggalan zaman.
2: Nah, itu dia salahnya. Terlalu sibuk ngejar standar semua di dunia maya, sampai lupa bersyukur sama apa yang ada di dunia nyata. Akibatnya, malah bikin cemas dan stres sendiri.
1: Betul juga ya, Rin. Aku sampai lupa loh kalau kebahagiaan sejati itu dibangun di dunia nyata, bukan lewat jumlah like atau komentar orang lain.
2: Makanya, Mut, yuk kurangi scrolling yang gak perlu. Fokus kembangan potensi kita di dunia nyata. Bahagia itu kita yang ciptakan, bukan algoritma. Jalani hidup di dunia nyata.
3: Jangan tersesat di standar dunia maya.
4: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, sekarang kita bacain ya komen-komennya teman Pro 2 nih. Ada dari Sel XXXX nih. Nah, ada katanya bukti nyata negeri ini tidak bisa memberikan lapangan kerja. Tapi itu tuh ternyata kesalahan berpikir. Contohnya fallacy nih. Kalau pemikirannya gini tuh dikirim ke Jepang untuk kerja nanti di Indo, bisa nyiapin lapangan kerja sendiri lewat ilmu yang mereka dapat selama di Jepang. Nah, itu bisa jadi tuh kita punya jadi ada pengalaman ya kerja apa gitu bagusnya yang meningkatkan SDM mungkin ya teman Pro 2. Nah, ada juga komen nih. Alurnya gini, WNI pada keluar negeri buat kerja terus bayar pajaknya di Indonesia. Indonesia enggak perlu capek-capek buka lapangan kerja. Biar pada kerja di luar negeri, yang penting pajak kan buat korupsi. Kayaknya saya no comment seperti itu. Teman berdua boleh banget komen-komen ya, teman berdua di Instagram kita atau di WhatsApp kita 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811 0811

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
0: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2. Selanjutnya nih, komen-komen kalian nih. Aku mau please umur aku udah 33 tahun. Masih bisa usia 35 kalau ke Jepang katanya. Karena di Jepang setahu aku usia enggak ini ya, soalnya udah ada yang kakek-kakek, nenek-nenek gitu masih bekerja ya di Jepang. Selihat aku dari media sosial ya, karena aku belum pernah ke Jepang. Terus ada juga nih komen pro-pro-nya nih, ada bagus Bu programnya biar enggak nambah pusing di konter. Iya sih, gitu. Betul. Terus ada juga bukti nyata negeri ini tidak bisa memberi lapangan pekerjaan. Kalau pemikiranku gini katanya, dikirim ke Jepang untuk kirim kerja nanti di Indo, siapa nyiptain kerjaan di Indo, kerjain di Indo bisa nyiptain lapangan kerja sendiri lewat ilmu yang mereka dapat di Jepang. Iya, sama kayak komen-komen yang tadi ya sebenarnya, teman berdua. Terus ada juga nih, Sido diusir, oke guys. malah mau ya teman berdua ke Jepang untuk bekerja. Tapi program ini lumayan bagus sih, gimana menurut tanggapan teman berdua?

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
1: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait. Abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
0: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit. Siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
1: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
0: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
1: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
0: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

95,2 FM Produa RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu di teman Produa. Ini masih Produa komenin ya, yang pernyataan Wakil Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi nih ya, Stella Christy, tentang potensi pengiriman 100 ribu tenaga kerja Indonesia ke Jepang setiap tahunnya. Beragam reaksi lah dari masyarakat ya teman Produa. Di satu sisi nih, langkah ini tuh dinilai sangat amat positif karena dapat membuka peluang karir internasional ya teman Produa, dan membantu penyerapan tenaga kerja terampil nih, serta mendorong transfer ilmu, pengetahuan dan teknologi bagi lulusan muda Indonesia. Tapi ternyata di sisi lain nih, kebijakan ini juga memicu kritik dari dan sorotan terkait kondisi pasar kerja dalam negeri. Sebagai masyarakat nih, menilai tingginya kuota pengiriman ke luar negeri ini menjadi indikasi bahwa penyediaan lapangan kerja itu memang kurang berkualitas di Indonesia, belum optimal banget nih. Selain itu juga ada kekhawatiran terkait potensi brain drain-nya, yakni ketika talenta-talenta terampil Indonesia memiliki berkarir di luar negeri alih-alih membangun industri nasional nih teman-teman.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih hingga pola makan yang seimbang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro2 jaga malam, jangan galau malam-malam.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: 9,2 FM teman Pro 2. Saatnya info Pro 2 bareng Kaisa.
3: Info Pro 2 FM.
2: Informasi pertama dikutip dari rid.co.id, Kota Banjarmasin. Beberapa waktu lalu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin turun langsung meninjau lokasi karhutlah untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus melihat perjuangan petugas dalam menangani kebakaran. Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap upaya penanganan karhutlah di Banua.
3: Info Pro 2 FM.
2: Informasi selanjutnya dikutip dari rri.co.id, Kota Banjarmasin. Rancangan kebijakan umum APBD, prioritas dan platform anggaran sementara tahun 2027, serta kebijakan umum perubahan APBD, PPAS, tahun 2026, resmi diparipurnakan DPRD Kalimantan Selatan. Penandatanganan kedua dokumen strategis tersebut berlangsung dalam rapat paripurna DPRD Kalsel dalam rangka memperingati hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan.
3: Info Pro 2 FM.
2: Informasi terakhir dikutip dari rri.co.id, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat paripurna dalam rangka memperingati hari jadi ke-76 Provinsi Kalimantan Selatan di ruang rapat paripurna Haji Mansyah Adrian Rabu 12 Agustus 2006. Rapat tersebut menjadi momentum refleksi perjalanan panjang Banua sekaligus memperkuat semangat bersama dalam mendorong pembangunan daerah. Sekian informasi 2 bersama Gaisa.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin. Teman-teman kebaik kamu nih, udah masuk pukul waktu 20 ya. Teman-teman, saatnya kita mengikuti musik live chatnya Pro 2 Jakarta.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Tama. Dan tentunya malam hari ini kita udah gak sendirian, karena sudah ditemenin sama Avolia. Halo. Apa kabar, Avo?
1: Baik, ketemu lagi kita.
0: Ketemu lagi dong tentunya ya. Bener-bener. Terakhir kapan kita ngobrol ya berarti ya?
1: Awal tahun ya?
0: Setengah tahun. Oh iya, awal tahun berarti ya?
1: Lagu baru kan kemarin.
0: Iya sih, bener sih.
1: Baper berarti... yang baper.
0: Oh, iya bener, baper. Masih baru banget ini, masih fresh, sekarang ngerilis lagi. Apa sih yang dikejar?
1: Ya pokoknya gak boleh putus lah kan
0: ya. Bener, bener. Tapi iya sih, mungkin apa ya, kayak sebagai musisi mungkin ya. Kayak terus berkarya itu kayak sesuatu yang wajib kali ya.
1: Iya, daripada gak ngapa-ngapain.
0: Terlalu jujur. Alright, ada Avo, teman-teman gue. Ini seru banget, udah lumayan lama ya kita gak ketemu ya. Terakhir baper. Dan sekarang ada yang baru lagi nih. Tapi berarti genre-nya masih sama dong ini ya?
1: Kalau kemarin kan hipdot, kalau ini balik lagi ke awal.
0: Oh, balik lagi malah ke awal.
1: Oh, malah ke Pop Melayu.
0: Pop Melayu lagi ya. Saya dengan default berarti ya. Bener. Tapi emang Avo emang kalau dilihat-lihat ya di sosial medianya kayaknya lagi rajin ngonten nih kayaknya nih.
1: Kalau ada lagu baru pasti rajin. kalau nggak ada lagu malah bingung mau ngapain.
0: Iya sih, bener. Terakhir yang gue lihat gimana udah bisa membedakan rasa susu sudah bisa.
1: Oh, tahu aja.
0: Sama suaminya ya, bener. Bener.
1: Pokoknya.
0: Oh iya. Dan yang paling menarik adalah kemarin sempat ngonten juga sama tikus peliharaan itu.
1: Itu tikusnya itu si Kak Berliana Lovell.
0: Oh iya.
1: Tahu kan?
0: Tahu.
1: Itu tikusnya dia kan?
0: Wah.
1: Saya mandiin.
0: Agak random ya.
1: Serem juga ya. Takut digigit, tapi baik sih.
0: Iya. Tapi kenapa kepikiran akhirnya bikin sama si tikus itu? Siapa namanya? Tikusnya?
1: Tina,
0: bener.
1: Soalnya aku tuh sama Kak Berli bestie.
0: Oke.
1: Okay. Jadi sekalian konten ke apartemennya dia. Terus ada tikusnya. Akhirnya aku main sama tikusnya.
0: Oh iya, tapi emang Avo tuh suka sama hewan ya? Atau sebenarnya kayak biasa aja?
1: Suka sih, tapi kalau ini kan disuka-sukain sih.
0: Karena ya apa ya, bisa dibilang kalau di Indo kayaknya nggak umum ya melihara tikus ya.
1: Iya, kayaknya iya doang kan? Ya.
0: Yang gue lihat sih iya ya.
1: Tapi bener loh, dia tuh bener-bener kayak tikusnya tuh nurut banget sama dia.
0: Oh iya.
1: Bener-bener nurut banget. Terus kayak dia ngebuang pupnya juga dia.
0: Oh iya?
1: Dia sendiri.
0: Wow.
1: Mandiin juga.
0: Wow.
1: Dibedakin.
0: Dibedakin juga?
1: Iya.
0: Serius?
1: Iya.
0: Wow. Lucu juga sih, pelihara tikus sih lucu sih. Iya kan, bener. Tapi gimana selama 6 bulan persiapan lagu, apa berarti judulnya ini adalah Toxic ya? Toxic, gimana persiapannya dari single terakhir?
1: Persiapannya itu, apa-apa tuh aku selalu mendadak. Kalau misalkan aku ada lagu baru tuh mendadak ya.
0: Oh iya?
1: Fo, bikin lagu baru lagi yuk, yuk gitu. Yaudah aku tulis tuh, itu kan ciptaan aku. Nah kebetulan yang bikin nadanya awalnya tuh produser aku sendiri.
0: Oh iya? Berarti dikasih nada dulu tuh,
1: iya.
0: Baru nih tulis lirik gitu.
1: Kita cuman ini kali ya, ini. Yaudah,
0: oh iya?
1: Sikat, ayo kita bikin liriknya.
0: Emang dikasih mendadak, cuman ya emang Avo orangnya gas.
1: Dalam 2 jam.
0: Serius?
1: Serius 2 jam.
0: Jadi itu satu lagu?
1: Kisah nyata soalnya.
0: Oh wow.
1: Sesuai.
0: Berarti tinggal cerita aja lah ya di lagu ini ya. Bener. Tapi kalau dibandingin sama single yang Baper, selain dari genrenya yang ternyata beda, karena ini balik lagi ke settingan default, ada yang berbeda gak maksudnya secara treatmentnya gitu?
1: Treatment apanya nih?
0: Apa aja, mungkin dari segala, apa dari produksinya, atau mungkin dari promosinya mungkin.
1: Promosinya tuh sama aja. Ujung-ujungnya yang kena ya wocil-wocil kan. Fans aku wocil-wocil kawannya kan semua.
0: Iya sih. Cuman kan emang sebenarnya lagu ini, apa bercerita tentang apa berarti lagu ini tuh?
1: Bercerita namanya toxic, biasanya orang-orang kan ngomongnya toxic lu gitu. Tentang hubungan lah, suatu hubungan.
0: Nah iya.
1: Tapi bisa
0: bener
1: juga untuk pasangan, teman, sahabat, bisa juga tuh campur aduk.
0: Oke, berarti toxic di sini sebenarnya kayak umum aja lah ya. Maksudnya kita hubungan sama seseorang yang toxic aja gitu berarti ya?
1: Iya. Kayak lu pernah gak sih punya hubungan yang gak sehat gitu, kayak misalkan suka main tangan, mulut

0: Jujur, bener-bener. Tapi berarti ini adalah apa ya, based on story sendiri dari Avo ya?
1: Bikin lagunya tuh pas banget seminggu setelah, 3 hari, 5 hari. Tiga hari? 3 hari setelah kasusnya si Taufik Hidayat itu, yang ngukulin, yang
0: ada kasus itu ya?
1: Cewek, langsung aja buat lah.
0: Oh iya, wow. Iya.
1: Kan harusnya Taufik, Taufik, tapi toxic. Gak ada canda.
0: Berarti kayak ya dari hal-hal yang mungkin lagi ramai dibicarakan orang gitu kan, kemarin gitu kan. Iya.
1: Tapi enggak mesti buat dia juga. Kadang kan semua teman-teman aku juga pernah ngalamin punya hubungan yang toksik.
0: Pasti.
1: Aku pun juga dulu.
0: Iya. Semua. Kayaknya semua orang kayaknya hampir lah pasti setidaknya tahulah gimana sih hubungan yang toksik tuh kayak gimana. At least tahulah ya.
1: Iya.
0: Minimal-minimalnya. Like, karena emang mungkin toksik ini jadi kata-kata yang mungkin lagi dipakai banget sama Gen Z akhir-akhir ini ya enggak sih?
1: Iya kan? Kayak bikin quotes ya.
0: Iya benar. Benar, cuman kadang agak berlebihan aja sih.
1: Iya.
0: Ini sedikit dibilang toksik, ini sedikit dibilang toksik gitu ya. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentang lagu terbarunya Avolia ya, berjudul Toxic. Buat kamu yang pengen bertanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget tentunya
1: komen,
0: langsung
1: ya,
0: drop aja langsung komen, bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Pro 2FM Jakarta tentunya ya. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Avo, jadi pastiin buat kamu stay tune terus di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolia. Baru aja ada teman makan teman. Aduh.
1: Lagu apa juga itu?
0: Bener, lagunya Avo juga. Terus kemarin Baper. Yeah. Terus sekarang adalah Toxic gitu. Tapi emang kalau Avo, maksudnya kalau nyanyi lagu, bikin lagu gitu, emang maksudnya hal-hal yang di dekatnya Avo berarti ya?
1: Iya, di sekitar aku.
0: Di sekitar kamu berarti ya?
1: Yang aku alamin.
0: Specifically pernah alamin berarti?
1: Iya.
0: Wow. Kalau Toxic ini gimana tuh ceritanya ke apa? Tadi kan sempat cerita kan kalau ini 2 jam doang, langsung ditodong bikin. Gimana tuh awal ceritanya?
1: Awalnya tuh aku mikir teman-teman aku banyak juga nih cerita tentang kisahnya dia yang udah nikah married tapi dipukulin,
0: bener.
1: KDRT gitu-gitu, tapi masih mau pertahanin gara-gara mikirnya anak.
0: Iya, benar-benar.
1: Terus juga kedua ada juga pasangan yang udah apa? saling balas-balasan selingkuh gitu. Ada toksik tuh. Terus juga ada yang cerita tentang aku dipukulin tapi masih mau aja gitu.
0: Benar sih. Tapi kadang kayak gitu ya, maksudnya kayak orang mungkin sudah apa ya, kayak udah tahu kalau hubungan itu mungkin udah toksik gitu kan, tapi masih berusaha untuk bertahan gitu. Nah, gimana kalau menurut Afu gimana tuh, maksudnya kok bisa
1: mungkin
0: sih masih bertahan?
1: Mungkin dia mengiranya kayak mumpung aku udah lama gitu.
0: Kalau iya sih.
1: Biasanya kan orang gitu.
0: Iya benar.
1: Kenapa
0: bener.
1: Sih enggak putus? Ih, sayang banget gue udah lama sama dia.
0: Iya lagi. Dengan terus, alasan udah lama itu ya.
1: Iya, udah lama. Terus apa? Udah kenal keluarganya.
0: Aduh.
1: Males banget. Kenapa kayak males banget kenalan lagi sama orang baru dari awal?
0: Iya lagi.
1: Iya.
0: Benar. Kadang orang kayak apa ya? Jadi kayak takut untuk memulai sesuatu dari awal lagi gitu.
1: Iya,
0: kan?
1: Terus juga dia kayak berharap orang itu bakalan berubah. Ya nggak sih?
0: Iya, benar. Tapi kalau misal ada nggak sih, maksudnya kayak mungkin kalau secara Avo ngeliat gitu ya dari cerita teman dan mungkin pengalaman Avo sendiri, ada nggak sih sebenarnya kalau orang toksik dari awal tuh pasti kelihatan nggak sih sebenarnya dari first impression gitu?
1: Kalau dari first, aku sih nggak sih, pasti di awal-awal semuanya baik.
0: Iya sih.
1: Tapi lama-lama kelihatan aja gitu.
0: Ah, biasanya apa tuh yang mulai kelihatan awal-awalnya tuh apa yang udah mungkin kayak tanda-tanda nih.
1: Semua orang kayak kita punya pacar aja awalnya pasti manis banget. Ngasihnya manis banget, lama-lama busuknya kelihatan.
0: Iya. Tapi apa? Maksudnya hal yang kayak udah ini udah berarti udah apa toksik nih levelnya gitu.
1: Itu yang tadi sesuai dengan lagu aku. Satu, dia merasa korbannya manipulatif. Dua, dia tak ada hatinya, gak punya hati.
0: Iya sih, benar.
1: Tiga, dia kasar perilakunya, toxic. Itu
0: dia, itu tiga ciri utama ya. Dari orang-orang toksik gitu kan.
1: Di lagu Avolia itu.
0: Di lagu Avolia gitu ya. Jadi mungkin buat lo yang mungkin sekarang kayak masih bingung gitu ya, ini sebenarnya orang ini toksik apa enggak ya?
1: Iya.
0: Dengerin lagunya Avo, ya kan? Mungkin jadi lo bisa sadar gitu. Tapi biasanya kan iya kan?
1: Dari diri sendiri.
0: Nah, iya, maksudnya
1: kita udah bilangin tapi
0: enggak diakuin
1: gitu.
0: Pasti enggak agak susah kalau maksudnya kayak ada di hubungan toksik dibilang itu kayak apa ya? Bahkan korbannya tuh malah denial ya kan? Iya enggak sih? Iya kan?
1: Aku sih selalu gini, udah bilang sama teman-teman aku kalau teman-teman aku disakitin tuh aku selalu bilang kalau pasangan lu udah main tangan, ngomongnya kasar, bye. Percaya deh, kalau dia sayang sama lu dia nggak mungkin bikin lu nangis sakit hati.
0: Iya sih, benar.
1: Toxic. Dengerin lagu Avolia.
0: Ah, itu dia. Itu dia. Jadi buat kamu yang mungkin masih bingung kira-kira dia tuh orangnya toksik apa enggak ya? Langsung aja kita dengerin ya. Avolia dengan Toxic. Mungkin abis ini lu bakal ada pencerahan nih. Oh, ternyata dia toksik ya. Nanti coba kamu juga kasih tahu gimana menurut kamu lagu Toxic ini apakah relate dengan sekitaran kamu atau mungkin relate dengan pengalaman kamu sendiri. Kasih tahu ya. Jadi langsung aja ini dia Avolia dengan Toxic.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Avolia. Alright, tadi kita udah dengerin ya lagu terbarunya Avolia,
2: Toxic. Toxic
1: gitu kan. Tapi apa nih maksudnya pesan yang pengin disampaikan sama Avolia di lagu ini tuh sebenarnya apa sih?
2: Pesannya untuk para laki-laki di luar sana, janganlah kasar sama perempuan.
1: Benar.
2: Jangan gampang enteng tangan. Jangan mulutnya kayak cewek.
1: Benar-benar.
2: Jangan toxic lah intinya.
1: Iya, benar sih. Maksudnya kayak ya lu kan sama seseorang yang lu sayang kan, iya, gitu kan. Harusnya enggak toxic enggak sih? Gitu kan.
2: Kalau misalkan emang gedek sama tuh perempuan, udah diem aja.
1: Nah,
2: jangan main tangan.
1: Bener, maksudnya kelola diem emosinya aja. Lah, iya, bener
2: diem
1: kan.
2: Aja.
1: Iya gitu.
2: Udah gerutu sendiri aja.
1: ada nggak pura-pura main game tuh marah-marah gitu? Lampiasannya di game, astaga, bener. Tapi ada nggak maksudnya pesan dari Avolia? Maksudnya kayak gimana sih caranya mungkin ada teman-teman Pro 2 atau mungkin fansnya Avo gitu ya, mungkin sekarang lagi terjebak di sebuah hubungan yang toksik, pengen lepas tuh gimana caranya?
2: Aku tahu sih mereka pengen lepas, tapi karena mungkin udah lama tuh sayang, keluarga udah kenal ibaratnya gitu, malas cari orang baru lagi, ya. Kalau bisa, emang mau hidup selamanya sama orang yang seperti itu gitu.
1: Bener.
2: Kita kan hidup sampai mati selamanya, sampai punya cucu cicit ya, amin gitu ya. Kan pengen punya hubungan yang sehat,
1: bener.
2: Dituntun sama suami yang soleh.
1: Bener. Maksudnya apa ya, berhubungan itu membahagiakan kok,
2: iya,
1: gitu kan.
2: Banyak kok di luar sana orang yang baik, cowok yang
1: bener.
2: Baik. Contohnya, masnya, Fadri suami saya.
1: Betul. Betul. Jadi percayalah lah, kalau di luar sana tuh ada yang mungkin benar-benar mencintai kamu apa adanya.
2: Avolova cowok-cowok juga baik.
1: Ah, betul, itu dia gitu ya. Jadi kita sama-sama dulu nih. Siapa nih Avolova yang cowok nih ya?
2: Iya, ada Okta.
1: Ada Okta. Okta dia ada. Andika juga ada nih. Halo Kak Avolia, gitu kan. Ada Feby juga.
2: Feby dari Depok.
1: Bener, kalau kata Okta udah tahu serem kenapa dipegang. Ini kayaknya yang tikus deh tadi deh. Kayaknya
2: oh, iya,
1: ya. Kayaknya ya.
2: Iya.
1: Bener. Ada Tasya Jambi juga. Oh, hai Kak Avolia, maaf ya aku telat soalnya tadi mati lampu.
2: Aduh,
1: ini
2: mati
1: baru
2: lampu.
1: Hidup
2: lampu. Kasihan amat.
1: Gokil, tapi
2: mungkin dari wifi dia.
1: Bener. Ini sampai bela-belain loh ya. Bener.
2: Apa di tetangga, wifi tetangga?
1: Numpang.
2: Iya, numpang.
1: Numpang. Oke, terus kata Okta, bikin lagu toksik cuma 2 jam. Keren banget loh.
2: Terima kasih Okta, Cikampek.
1: Widih, apal ya.
2: Soalnya name-nya dia Avolova, Okta Avolova Cikampek.
1: Oh,
2: sejak tahun berapa? Sejak bulan hari.
1: Oh, ada sejaknya ya. Lengkap ya, jujur lengkap. Namanya sih lengkap ya. Terus kata Oktadian, Oktadian lagi nih banyak ya. Setuju, Feby, semua lagu-lagunya Kak Avo itu
2: Makassar.
1: Enak-enak, nggak pernah gagal dan relate. Oh ini kata Feby tuh emang nggak pernah gagal kalau bikin lagu Kak Avo tuh.
2: Iya, terima kasih Feby. Itu juga mereka juga suka pakai sound TikTok aku.
1: Oh iya.
2: Setiap ada lagunya.
1: Wow.
2: Jadi kenapa aku apal sama mereka? Mereka kan juga masuk dalam grup Telegram aku.
1: Benar.
2: Terus juga mereka tuh cepet banget aku bikin lagu hari itu juga dan langsung bikin sound TikToknya.
1: Oh, iya.
2: Langsung di cover.
1: Wow, apal ya langsung ya?
2: Iya, langsung apal.
1: Wah, ini benar-benar garis generasi.
2: Iya.
1: Tapi ada nggak maksudnya konten-konten di entah Instagram, entah TikTok gitu, ada yang lucu-lucu nggak dari Avolova?
2: Banyak. Itu Okta juga lucu.
1: Oh iya?
2: Biasanya dia nyanyiin lagu saya sambil pegang rebana.
1: Oh iya? Oh dia yang rebana itu? Masih aja ya pakai rebana, tetap ya? Tetap gokil. Bener. Terus ada RRI Palangkaraya nih. Palangkaraya. Gokil. Eh. Terus juga ini di WhatsApp udah ada yang nanya nih sama Kak Avo ya. Ini ada Hawa yang katanya mau nanya, selama Kakak buat lagu-lagu apa yang paling susah bikinnya atau paling lama nih?
2: Yang bikin susah itu sebenarnya bikin nadanya tahu. Kalau liriknya malah lebih oke.
1: Oh ya?
2: Iya.
1: Wow, tapi berarti kalau nada tuh dibantu sama produser gitu ya.
2: Enggak, itu lagi tiba-tiba lagi ada di agak ada beliau aja.
1: Oh.
2: Biasanya mah enggak.
1: Oke, biasanya dapat dari mana kalau nada tuh?
2: Sendiri.
1: Oh ya?
2: Uh-uh. Wow. Sama Kak Dito ada.
1: Dibantu ya. Ye. Berarti apa dulu? Nada dulu kah atau lirik dulu?
2: Biasanya lebih enak tuh nada dulu.
1: Oh iya.
2: Baru gampang masukin liriknya. Tapi biasanya orang-orang juga kadang liriknya dulu jadi tergantung orang
1: yang nulis. Tergantung ya. Benar-benar. Tapi emang kalau Avo seringnya adalah nada dulu.
2: Nada dulu.
1: Gitu. Benar-benar. Terus ini kata Hawa tadi udah dengar lagu Toxic, ternyata terlalu relate sama hubungan pertemananku.
2: Wah, aduh. Iya sih, parah. Itu juga bisa juga buat teman tahu.
1: Benar. Katanya suka sama lagunya. Semangat terus untuk berjuang membuat lagu-lagu ya. Semoga bisa collab sama penyanyi-penyanyi yang lain.
2: Amin. Iya, jangan lupa juga nonton video klipnya udah ada loh.
1: Iya, udah. Bisa ditonton di mana tuh?
2: Di YouTube Indo Semar Sakti, Strip Avolia.
1: Itu dia. Bisa dicari Toxic. Ya Toxic. Itu langsung ditonton video klipnya ya.
2: Ayo dong
1: ditonton. Benar. Tapi kalau
2: juga Spotify juga
1: sebenarnya. Semuanya ada gitu bisa didengar ya. Benar. Tapi kalau misal tadi kan si Hawa bilang semoga bisa collab. Kalau pengin collab sebenarnya Avo itu pengin collab sama siapa sih sebenarnya?
2: Tadi juga ditanya gitu lagi. Kalau minta collab impian mah yang tinggi lah ya, jangan yang itu ya. Jangan impian yang tinggi ya.
1: Boleh. Tewoca, ini bener-bener seru sih, seru ya. Tapi yang lagu apa tuh pernah?
2: Hey Ladies
1: ya, pernah
2: apa ya? Remake
1: ya.
2: Di posting sama Tewoca juga.
1: Oh iya.
2: Di komen, temeli gitu.
1: Tapi semoga nanti bener-bener collab sama Tewoca ya, bisa ya. Mungkin nanti nyanyi Toxic bareng mungkin. Ya who knows kan? Yeah. Who knows kan yang tahu gitu kan? Amin. Oke, teman nomor 2, abis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Jadi buat kamu yang masih pengen nanya, masih pengen sesuatu, masih bisa gitu ya. Jadi pastiin buat kamu tetap stay tune di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Masih bareng sama Amolia.
1: Yeay.
0: Alright. Ini berarti lagu-lagunya sudah bisa didengarkan di semua DSP. MV-nya juga sudah bisa ditonton. Ada cerita khusus gak di MV-nya?
1: Di MV-nya itu video lirik sebenarnya.
0: Oh, video lirik ya. Benar-benar. Berarti bisa sambil karaokean juga, ngapalin liriknya di situ juga bisa ya.
1: Iya, bisa.
0: Dan ternyata bisa dipakai juga sound-nya di sosial media ya.
1: Iya, pakai juga. Ada CapCut-nya juga.
0: Oh iya, ada template-nya.
1: Ada DJ-nya juga. Dance
0: cover-nya
1: juga.
0: Wow, komplit ya. Berarti nanti bisa ngedance. Berarti gimana? Kiri-kiri.
1: Iya, gitu-gitu.
0: Ya, sekarang lagi gitu semua kan?
1: Iya, dance-nya
0: kan? Benar-benar pokoknya bisa dipakai lah ya. Kalau bisa nge-cover, boleh nge-cover lagunya, boleh dance-nya, bisa kamu coba juga di TikTok berarti ya.
1: Aku juga
0: ya.
1: lagi sering-seringnya live TikTok tau.
0: Oh iya, wow, hampir tiap hari tuh berarti ya.
1: Iya, tiap hari.
0: Oh, tiap hari. Emang.
1: Tiap malam.
0: Wow. Jadi mungkin kalau mau tanya-tanya lebih lanjut bisa kepoin aja ke sosial medianya Avolia.
1: Di mana
0: tuh?
1: A-nya dua belakangnya.
0: Oh, A-nya dua di belakang ya. Benar, itu dia. Alright, ternyata bisa kamu request juga lagu-lagu Avolia, terutama yang mungkin toxic ya, bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia. Oke, terakhir deh mungkin dari Avolia ada yang ingin disampaikan ke teman Prodo seluruh Indonesia dan juga apa fans lu dari
1: Avolova.
0: Benar.
1: Ini sampai seluruh Indonesia.
0: Halo
1: semuanya, jangan lupa dengerin lagu aku judulnya Toxic Avolia, baru banget rilis. Langsung aja didengerin di seluruh digital platform. Jangan lupa juga minta sama kakak yang ada di RRI Pro 2.
0: Bener.
1: Dari pagi sampai malam minta lagunya Avolia terus Toxic Avolia.
0: Boleh.
1: Di WhatsApp, di YouTube Live juga semuanya.
0: Boleh. Pokoknya request sebanyak-banyaknya lagu Avolia di Pro 2 FM tentunya ya. Alright, terima kasih Avo. Sukses selalu buat single-singlenya dan mungkin nanti projectnya next akan ada album atau EP kah?
1: EP deh pengennya.
0: Pengennya EP ya.
1: Ntar kesini lagi ya.
0: Gue sih gak apa-apa ya, cuma mas-mas ini nih gila pusing deh.
1: Yang edit yang ngerti.
0: Iya, edit yang ngerti, bener. Oke, terima kasih Avo, sukses selalu buat next EP. Mungkin nanti ditunggu karya-karya selanjutnya ya. Okay. Terima kasih juga buat teman Prodo seluruh Indonesia udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini bareng
1: terima
0: sama
1: Avolova
0: juga, sama Avolia juga tentunya. Buat kamu yang udah join di live chat YouTube RRI Jakarta juga, terima kasih nih ya. Udah banyak banget tadi gue udah sapa-sapa tentunya ya. Alright, tapi sih bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu nama gue Edita, pamit. Dan
1: Avolia pamit.
0: Alright, kita ketemu lagi di lain kesempatan. Bye-bye.
1: Bye-bye. Music Live Chat.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu dan teman Pro 2. Setelah tadi kita mendengarkan musik live chat ya teman Pro 2, Pro 2 Jakarta nih. Seru banget ya pembahasan tadi dengan narasumbernya ya teman Pro 2. Nah sekarang balik lagi bersama Geisa di Pro 2 Banjarmasin ya teman Pro 2. Tetap stay tune terus teman Pro 2, karena habis ini kita bakal bahas tips-tips komunitas nih teman Pro 2. Seru banget nih habis ini teman Pro 2 kita bakal bahas tips-tips komunitas.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, balik lagi bersama Geisha ya, teman Pro 2 di jam 9 malam hari ini. Geisha bakal temenin kalian sampai jam 12 malam nanti di dapat Pro 2. Jangan bosan bosan sama Geisha, karena Geisha bakal temenin kalian sampai tengah malam nanti di dapat Pro 2. Nah, sekarang kita masuk di saatnya Pro 2, di Pro 2 komunitas ya, teman Pro 2. Kali ini biasanya Geisha bakal bawain komunitas-komunitas yang seru banget buat genset-genset ikutin, yang buat nambah soft skill, hard skill gitu ya biasanya guys bakarnya. Tapi hari ini guys mau ngebawain tentang tips menjaga komunitasnya bagi teman Pro 2 yang punya komunitas atau mengikuti komunitas nih. Teman Pro 2 harus banget denger-denger tips-tips yang guys bilangin kali ini ya, teman Pro 2. Jadi kalian kemana-mana tetap stay tune terus di 95,2 FM Pro 2 RR Benjamin, teman terbaik kamu nih, teman Pro 2.

0: 2. Punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan pendapat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Pro 2 jaga malam, jangan galau malam-malam.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Masih barengan guys ya teman Pro 2. Seperti janji guys, tadi kita bakal ngomongin tentang tips komunitas nih. Sebelum kita masuk nih ke obrolan kita nanti nih ya teman Pro 2, guys mau mengingatkan aja nih kalau teman Pro 2 mau mendengarkan nih radio dari program 1, program 2, atau program 4 nih dari RRI, bisa banget nih langsung download RRI Digital atau kunjungi di www.rri.co.id nih teman Pro 2. Nah, RRI Digital ini teman Pro 2 bisa didownload di App Store atau Play Store nih teman Pro 2. Jadi kalau misalkan nih teman Pro 2 lagi bekerja di luar kota atau lagi tinggal di luar kota, ya bisa banget dengerin suara guys ada teman-teman penyiar lainnya nih lewat RRI Digital nih tanpa perlu membuka radio nih. Wah, sangat amat modern sekali kan sekarang teman Pro 2. I've been trying to figure, can't take another minute. I look at them, look at you, wonder who you're gonna choose. You're the main attraction, the second that you walked in, every drink is bought for you.

0: Seiring bertambahnya usia, tubuh manusia mengalami perubahan yang wajar. Fungsi organ-organ tubuh mulai menurun, dan risiko terkena berbagai penyakit pun meningkat. Namun, dengan menerapkan gaya hidup sehat, kita dapat meminimalisir dampak penuaan dan menjaga tubuh tetap bugar. Lantas, apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan hingga usia senja? Mengutip dari laman Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ada tips yang bisa dicoba. 1. Gizi seimbang. Konsumsi makanan bergizi adalah kunci utama kesehatan. Perbanyak konsumsi buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian. Makanan ini kaya akan vitamin, mineral, dan serat yang sangat dibutuhkan tubuh. Usahakan untuk mengonsumsi minimal 400 gram buah dan sayuran setiap hari. 2. Gerak aktif. Olahraga secara teratur sangat penting untuk menjaga kesehatan jantung, otot, dan tulang. Lakukan aktivitas fisik setidaknya 30 menit setiap hari atau 150 menit dalam seminggu, seperti berjalan kaki, berenang, atau bersepeda. 3. Hindari rokok dan alkohol, dua musuh utama kesehatan. Rokok dapat menyebabkan berbagai penyakit serius, seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan stroke. Sementara itu, konsumsi alkohol berlebihan dapat merusak hati dan organ tubuh lainnya. 4. Jaga berat badan ideal. Berat badan yang ideal sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh secara keseluruhan. Obesitas dapat meningkatkan risiko berbagai penyakit seperti diabetes, penyakit jantung, dan stroke. Cek kesehatan rutin. Jangan lupa untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin. Dengan melakukan pemeriksaan kesehatan dapat mendeteksi dini adanya masalah kesehatan dan segera mendapatkan penanganan yang tepat. Dan terakhir, penting juga untuk menjaga kesehatan mental. Ini dapat dilakukan dengan cara mengelola stres, cukup tidur, dan berinteraksi sosial.
1: Teman Pro 2, coba jujur deh. Sekarang ini kalian lebih sering pilih minuman manis kan daripada air putih? Es teh manis, minuman kekinian, sampai sirup segar memang terasa lebih menggoda. Tapi kalau dikonsumsi berlebihan, minuman bergula justru bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Peneliti dari Virginia Tech University menemukan mengganti minuman manis dengan air putih bisa membantu menurunkan berat badan dan meningkatkan kesehatan secara keseluruhan. Bahkan, dalam penelitiannya, pengurangan minuman manis bisa menurunkan asupan kalori harian secara signifikan. Tak hanya itu, studi dari Harvard juga menyebutkan, kebiasaan minum minuman manis setiap hari dapat meningkatkan resiko penyakit jantung hingga 20%. Sementara itu, para ahli menyarankan minuman terbaik tetap air putih. Selain menjaga tubuh tetap terhidrasi, air putih juga membantu kesehatan gigi dan metabolisme tubuh. Jadi, jangan anggap sepele air putih ya. Yuk biasakan minum minimal 8 gelas sehari, karena sehat itu dimulai dari hal sederhana.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih bareng guys ya, teman Pro 2, di Community Talk hari ini. Nah, tadi udah guys spill ya, kita bakal bahas apa. Nah, kita bakal tips menjaga komunitas ya, teman Pro 2. Mungkin bisa dari strategi komunikasi dan aktivitas komunitasnya nih. Bisa dalam strategi komunitas dan aktivitas ini bisa kalian buat jadwal untuk diskusi rutin. Tetapkan satu hari yang khusus nih dalam seminggu untuk membahas topik hangat secara bersama-sama, secara kekeluargaannya. Terus ada juga nih melemparkan pernyataan pematik nih buat teman buat anggota-anggota komunitas nih. Ajukan aja pertanyaan terbuka yang memancing anggota untuk menceritakan pengalaman pribadinya dalam hal komunitas yang masih masuk akal ya sama komunitas itu. Terus ada juga adakan sesi berbagi ilmu nih buat webinar-webinar mini atau sharing session nih bulanan, di mana sesama anggota tuh biar bisa belajar satu sama lain ya, teman Pro 2. Terus ada juga agenda kopi deret. Di apa itu kopi deret nih? Itu adalah temui anggota tatap muka ya, secara tatap muka atau panggilan virtual hangout nih secara berkala, biar komunitas itu enggak boring gitu ya, teman Pro 2, kayak gitu-gitu aja. Tapi bisa juga dengan bertemu dengan teman-teman komunitas tanpa membicarakan komunitas, mungkin hangout aja atau ada tipis-tipis membahas komunitas apa program selanjutnya akan kita laksanakan, gitu enggak sih, teman Pro 2?

0: Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik. Memasuki musim pancaroba biasanya ditandai dengan cuaca yang berubah-ubah dan cenderung ekstrim, seperti hujan disertai petir, serta tiupan angin kencang, bahkan badai. Oleh karena itu, menjaga kesehatan pada musim pancaroba sangat penting agar terhindar dari penyakit dengan menerapkan tips berikut. Yang pertama, konsumsi buah dan sayur. Buah-buahan dan sayur-sayuran mengandung antioksidan yang sangat penting bagi tubuh. Yang kedua, konsumsi protein. Selain mengkonsumsi buah dan sayur yang mengandung antioksidan, pada musim pancaroba direkomendasikan pula untuk mengkonsumsi protein seperti daging untuk memperbaiki dan memperkuat sistem kekebalan tubuh. Yang ketiga, rutin berolahraga. Rutin berolahraga setiap hari akan membuat tubuh lebih sehat dan kekebalan tubuh lebih kuat sehingga tidak mudah terserang penyakit. Yang keempat, kendalikan stres. Lemahnya sistem kekebalan tubuh juga bisa dipengaruhi oleh stres. Yang kelima, istirahat cukup. Istirahat yang cukup merupakan bagian dalam menjaga kondisi tubuh agar tetap sehat dan bugar. Selain itu, istirahat yang cukup dapat membuat optimal fungsi imun yang dapat mencegah dari berbagai penyakit. Dan yang terakhir, minum air putih. Minum air putih minimal 8 gelas dalam sehari untuk menjaga keseimbangan tubuh, membantu mengeluarkan racun, dan meningkatkan energi pada tubuh. Dan yang tidak kalah penting adalah selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat pada diri, keluarga, dan lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit. Pro 2 jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nah, selanjutnya nih, tadi kita udah bahas tentang strategi dan aktivitas ya, teman Pro 2. Nah, selanjutnya bisa dari pengelolaan dan kenyamanan ruang nih. Nah, pertama kali yang harus kalian cek tuh untuk pengelolaan dan kenyamanan ruang adalah tegakkan aturan dengan tegas nih. Kalau tindakan anggota ada yang melanggar aturan grup demi kenyamanan, demi menjaga kenyamanan anggota lainnya. Jadi aturan itu sangat amat penting ya, apalagi harus tegas gitu, gak boleh menye-menye. Itu pasti dong untuk sebuah komunitas gitu ya. Terus saring anggota baru. Nah, ternyata komunitas, anggota-anggota komunitas itu perlu banget diterapkan sistem formulir atau wawancara singkat agar kualitas interaksi di dalam grup bisa tetap terjaga nih, teman-teman berdua. Terus ada juga nih, gunakan bot moderasi. Manfaatkan fitur-fitur bot sekarang ya, ada di Discord ataupun Telegram gitu ya, teman-teman, untuk menyambut anggota baru secara otomatis nih. Terus ada juga nih, bagi tugas pengelolaan nih, tunjuk beberapa anggota aktif sebagai moderator untuk membantu Anda memantau obrolan sehari-hari di grup ya, teman Pro 2. Ini bisa banget nih, pengelolaan nih dan pengenyaman ruang nih sangat penting ya, teman Pro 2, apalagi di banyak orang gitu ya, seperti komunitas gitu, teman Pro 2.

0: Teman Produa, pernah nggak sih ngerasa lagi kerja atau belajar tapi mood tiba-tiba drop? Padahal tugas lagi banyak-banyaknya. Mood itu memang naik turun, tapi bukan berarti kita harus ikut terbawa terus. Justru kita yang harus belajar mengelolanya. Coba mulai dari hal sederhana. Atur waktu kerja dengan jeda istirahat yang cukup, dengerin musik favorit, atau sekadar tarik nafas dalam-dalam biar pikiran lebih tenang. Jangan lupa juga, lingkungan itu berpengaruh. Berada di sekitar orang-orang yang positif bisa bantu banget buat jaga semangat. Dan yang paling penting, jangan terlalu keras sama diri sendiri. Gak apa-apa kalau hari ini belum maksimal. Yang penting tetap bergerak dan gak berhenti. Karena mood yang terjaga bikin kerja jadi lebih ringan dan hasilnya pun maksimal. Tetap semangat, tetap positif, dan terus produktif.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: Pro 2 jaga malam. Jangan galau, malam.

0: Teman Produa, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Lin, kamu kok bengong aja dari tadi? Lagi banyak pikiran ya? Cerita dong, jangan dipendam sendiri.
2: Gak tahu nih Mut, lagi burnout banget sama kerjaan, ekspektasi orang tua, belum lagi mikirin masa depan. Rasanya mau hilang sebentar dari semuanya.
1: Lin, ngerasa capek atau sedih itu manusiawi banget. Kesehatan mental itu sama pentingnya sama kesehatan fisik. Jangan dipaksa terus kalau emang butuh istirahat.
2: Iya juga sih. Kadang aku ngerasa bersalah kalau gak produktif. Mau ngeluh, tapi takut dibilang lemah.
1: Justru orang kuat itu yang berani jujur sama perasaannya. Kita butuh mental yang sehat buat bangun masa depan. Jadi jangan lupa kasih waktu untuk diri sendiri buat napas ya. Yuk mulai peduli sama kesehatan mental kita dari sekarang. Mental yang sehat untuk masa depan hebat.
3: Produa jaga malam, jangan galau malam-malam.
4: Produa FM, teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, tadi udah beberapa tips komunitas ya sudah guys sampaikan ya teman Pro 2. Selanjutnya nih ada juga tentang apresiasi dan keterlibatan anggota nih. Nah, kalian bisa juga ngasih panggung untuk anggota kalian, yaitu berikan kesempatan kepada anggota untuk memimpin proyek atau menjadi pembicara dalam acara komunitas tersebut nih teman Pro 2. Terus ada juga rayakan pencapaian bersama. Misalkan nih ada salah satu anggota nih yang mencapai apresiasi tertentu nih, berikan ucapan selamat atau apresiasi saat ada anggota yang meraih prestasi di luar komunitas nih teman Pro 2. Terus ada juga buat sistem reward nih, berikan peran khusus nih atau special role ya, atau hadiah kecil-kecilan bagi anggota yang paling aktif berdiskusi dan ikut kerjasama gitu ya teman Pro 2, atau juga dengarkan masukan mereka gitu. Lakukan survei berkala untuk mengetahui apa yang diinginkan para anggota demi perbaikan komunitas ke depan nih teman Pro 2. Nah, sekian aja ya community talk hari ini yang Grace sampaikan, itu adalah tips-tips komunitas ya teman Pro 2, bisa diikutin juga nih tentang strategi, pengelolaan kenyamanan ruang, terus apresiasi dan keterlibatan anggota nih teman Pro 2. Bisa banget diikutin ya teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus, karena habis ini ada request time, kita bakal live TikTok dan boleh curhat-curhat ya, karena habis ini itu ada Pro 2 curhat di request time kali ini teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

95,2 FM Pro 2 RRI Bacar Masin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Kita udah mulai live TikTok ya teman Pro 2, boleh banget langsung join aja ya teman Pro 2 di @RRI_Pro2 Bacar Masin nih di TikTok kita. Kita udah mulai request time ya. Selanjutnya nih ada foto kita Blur Sarpriadi yang di request Mr. Nonang ya teman Pro 2, yang request di WhatsApp kita. Jadi langsung aja kita puterin. Terus ada juga lagunya Nabila Tekiah nih yang di request sama Bul, Hanya Lolongan. Langsung aja kita puterin lagunya.

0: 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu nih. Teman Pro 2, selanjutnya ada Titik Nadirnya Kahitna ya, teman Pro 2, yang di request sama Queen Dian ya. Terus ada juga Nadib Basalamah Penjaga Hati nih, yang di request Yan, yang selalu lagi berbunga-bunga nih teman Pro 2. Langsung aja kita puterin lagunya.

nih teman Produa. Selanjutnya ada bunga abadi Rio Klapi ya teman Produa yang di request sama Azerbaijan. Terus ada juga Untungnya Hidup Terus Berjalan Bernadia nih yang di request sama Tams ya teman Produa. Semoga Tams masih ada ya teman Produa karena dia salah satu pendengar setia ya teman Produa. Jadi akan aku puterin aja lagunya.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Selanjutnya ya teman Pro 2, ada lagu Dewinya Dewa 19 nih yang di request sama Niel. Aneh banget aku masih ngomong namanya Niel alias males komen ini. Selanjutnya ada juga Home Charlie Put nih yang di request sama Bubble ya teman Pro 2. Langsung saja kita puterin lagunya.

95,2 FM Pro 2 Radio Banjar Masin, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya ya, ada lagu requestannya kan di Didam atau Kanovita ya, teman Pro 2 yang nge-request Februarinya Rory Parulian. Terus ada juga Haha nih ya, biasa yang di-request sama berbinarnya Pro 2 nih, teman Pro 2. Ada kita bukan ya, ada Mind, terus ada juga siapa nih? Ada 0857 bla bla bla, ada Skoy Choi, terus ada juga banyak nih teman Pro 2. Aku enggak bisa bukain satu-satu ya teman Pro 2. Terus aku bacain adalah juga ada Banyu juga, ada Tasya juga, ada Fatriyah nih. Aulia Savana Maria. Langsung aja kita puterin lagu-lagu yang kalian tunggu-tunggu ya teman Pro 2.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu nih teman Pro 2. Hello, hello, hello. Nah, selanjutnya ada lagu Sesal Salma Salsabil nih teman Pro 2 yang di request sama Tika Ratna ya teman Pro 2. Terus ada juga di ujung minggu ya Mas Sahira yang di request sama B. Nanti ada dua lagu terakhir nanti ya teman Pro 2.

95,2 FM Pro 2 RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Nah, selanjutnya nih ada dua lagu terakhir ya teman-teman. Padahal lagu terakhir itu udah meluber ya. Udah lewat gitu dari jamnya, tapi enggak apa-apa karena lagunya sangat amat asik ya teman Pro 2. Nah, ini di request sama Kalara Purnamasari ya di WhatsApp kita, ada Ayo Come On dari Kita Kutawa. Terus ada juga lagunya yang sangat amat ditunggu-tunggu nih dari Macho dan Seria selalu yang request Astaga Bercandanya Akbar, Chalai dan Mingse ya teman Pro 2. Assalamualaikum lahat sumsel lahir mbas. Waalaikumsalam. Selamat datang di Banjarmasin Kalimantan Selatan. Salam kenal. Ayo langsung kita puterin lagu terakhir ya teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 95,2 FM teman terbaik kamu. Karena Gisa bakal nemenin kalian sampai tengah malam nanti nih teman Pro 2.

Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana yang dapat mengancam keselamatan masyarakat. Langkah ini dilakukan melalui pembangunan fisik, penguatan sistem, serta peningkatan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menghadapi berbagai ancaman bencana. Peran mitigasi sangat penting dalam menekan dampak yang ditimbulkan ketika bencana terjadi. Dengan adanya langkah-langkah mitigasi yang tepat, kerugian jiwa dan materi dapat diminimalkan, serta proses pemulihan dapat berjalan lebih cepat. Tujuan utama dari mitigasi bencana antara lain mengurangi dampak terhadap penduduk, menjadi pedoman dalam perencanaan pembangunan, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat agar dapat hidup dan bekerja dengan aman di wilayah rawan bencana. Melalui kegiatan mitigasi, masyarakat diharapkan memahami apa yang harus dilakukan sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Edukasi dan latihan kesiapsiagaan dapat membantu masyarakat bertindak cepat dan tepat, sehingga risiko korban dapat ditekan sekecil mungkin. Tetap waspada terhadap potensi bencana di sekitar kita. Ikuti arahan pihak berwenang saat terjadi bencana, dan segera periksa ke fasilitas kesehatan yang aman jika mengalami cedera atau gejala penyakit. Bersama kita wujudkan masyarakat yang tangguh menghadapi bencana.
1: Lah, tugas yang tadi dikasih sama dosen, udah kamu kerjain belum?
2: Aduh, 5 menit lagi deh. Ini masih seru banget nih konten-kontennya ya. Wait, abis ini aku langsung ngerjain ya. Sabar.
1: Dari tadi bilangnya 5 menit lagi. Tadi pagi 5 menit, siang 5 menit. Sekarang, udah sore masih 5 menit juga.
2: Ih, gimana ya? Rasanya masih ada waktu kok. Lagi pula kalau belum mutu aku susah juga mulainya.
1: Hati-hati, kadang yang bikin kita tertinggal tuh bukan karena nggak mampu, tapi karena terlalu sering bilang nanti.
2: Iya juga ya. Ternyata yang lewat bukan 5 menit, tapi 1 hari.
1: Menunda sebentar memang terasa ringan. Namun, jika terus diulang, kesempatan bisa berlalu tanpa terasa. Mulailah sekarang, sekecil apapun langkahnya.

0: Eits, ngelamunin apaan dah? Kayak orang gak punya duit aja.
1: Iya nih, gimana ya dapat duit cepet?
0: Dengar-dengar si Edo kemarin tuh banyak dapat duit dari game yang spin-spin itu. Ya Bayu.
1: Rin, boleh minjem duit gak? Duitku habis nih.
2: Kemarin bukannya masih ada.
1: Iya nih, kemarin sama Rapi nyoba game itu. Awalnya sih menang, tapi jadi kecanduan. Malah habis duit banyak dan ngutang sana-sini.
2: Makanya, kan udah dibilangin, judi bisa bikin ketagihan. Bukannya tambah banyak, yang ada malah habis duitnya.
0: Hindari judi, biar gak rugi.
3: Just Music, Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: Gak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin, gak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya, gak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Daya tahan tubuh yang baik akan melindungi diri dari penyebab penyakit seperti bakteri dan virus masuk ke dalam tubuh. Oleh karenanya, menjalankan pola hidup sehat kini kian penting dan menjadi prioritas karena kesehatan merupakan kunci utama. Lantas, bagaimana cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan tak mudah sakit? Salah satu cara menjaga kekebalan tubuh ialah dengan rutin minum air mineral untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Selain itu, untuk menjaga gaya hidup yang baik dan memelihara kekebalan tubuh, sebaiknya lakukan olahraga rutin selama 30 menit di setiap hari. Mengkonsumsi buah, sayuran, ikan, dan asupan nutrisi lainnya juga tidak kalah penting. Kebiasaan mengkonsumsi makanan tinggi protein dan bergizi bisa dijadikan sebagai cara menjaga kekebalan tubuh agar tetap sehat, kuat, dan terhindar dari berbagai penyakit. Cara menjaga kekebalan tubuh yang tak kalah penting adalah dengan tidur cukup dan berkualitas, karena kualitas tidur sangat erat kaitannya dengan daya tahan tubuh. Sebaliknya, kurang tidur dapat membuat tubuh rentan terkena penyakit.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: cantumkan cita-citamu setinggi langit, dan bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh di antara bintang-bintang. Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia.
1: Just Music, Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Just Music, Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Teman perubah, hingga di sini kami menemani kamu menghantarkan acara siaran sepanjang hari pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2026 dari program 2 RRI Banjarmasin. Kami kembali lagi best di udara esok pagi pada pukul 04.55 WITA melalui frekuensi 95,2 FM. Akhirnya, kami seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa lagi esok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Teman berdua di mana saja kamu berada, inilah program Radio 2 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Saat ini kami kembali menyelenggarakan siaran untuk hari ini, Kamis 13 Agustus 2026. Melalui frekuensi 95,2 FM, di Banjarmasin kami ucapkan selamat mengikuti dan selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Hud ayat ke-6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang hidup di muka bumi kecuali Allah menjamin rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis di dalam kitab yang nyata ataupun Lauhul Mahfuz. Sadaqallahul Azim. Ayat ini adalah salah satu di antara ayat yang mengajarkan kita tentang iman terhadap rububiyahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rububiyah berarti Allah lah yang mengatur segala sesuatu dalam kehidupan, di langit dan di bumi. Dan Allah sebaik-baik yang mengatur. Rububiyah berarti Allah lah yang berkehendak dan menentukan segala sesuatu dengan kehendaknya. Dan Allah maha adil dalam segala ketentuan yang Allah kehendaki. Rububiyah juga berarti Allah lah yang menentukan rezeki untuk setiap hambanya. Allah tidak pernah zalim untuk mengurangi satu butir beras pun dari rezeki bagi hambanya. Sehingga ketika kita belajar rububiyah Allah di dalam surat Hud ayat ke-6 ini, harusnya kita selalu percaya bahwa rezeki kita tidak akan pernah tertukar dengan orang lain. Bahwa setiap manusia, bahkan hamba-hamba Allah, hewan, tumbuhan, apa yang ada di langit dan di bumi, semuanya telah Allah berikan takdir rezekinya. Dan Allah tidak pernah mengurangi hak mereka, apalagi bersikap zalim kepada mereka. Lalu kenapa kita harus bekerja? Sesungguhnya bekerja itu bukanlah karena kita meragukan rezeki dari Allah. Tetapi bekerja itu adalah ibadah, menjalankan perintah Allah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menitipkan kita rezeki di satu tempat dan Allah menyuruh kita untuk mengambilnya dengan sedikit ikhtiar, dengan sedikit usaha, agar kita belajar menghargai pemberian Allah, agar kita tahu betapa berharganya rezeki yang Allah berikan untuk kita, sehingga dengan demikian kita jadi pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Tidak ada satupun di antara makhluk-makhluk Allah yang tertukar rezekinya, sehingga kita tidak perlu merasa iri dengki kepada orang lain, atau juga merasa sombong ketika Allah memberikan kelebihan rezeki kepada kita di antara orang lain. Janganlah kalian merasa iri terhadap apa yang Allah berikan kepada sebagian kalian atas sebagian yang lain, kata Allah. Tidaklah seseorang iri kepada rezeki orang lain, karir orang lain, kehidupan orang lain, kecuali dia ragu terhadap keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ragu terhadap pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dia ragu terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita yakin terhadap jatah rezeki kita dari Allah, maka buah dari keyakinan itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan jiwa, rohatun nafs, rehat jiwa. Kita tidak akan merasa khawatir yang berlebihan terhadap rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk kita. Orang yang yakin kepada rezeki yang sudah Allah takdirkan, yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya, maka dia tidak akan melanggar. Dia tidak akan mencari-cari jalan yang Allah tidak ridho untuk mendapatkan harta yang dia inginkan. Kenapa seseorang mencari harta yang haram? Kenapa seseorang curang dalam timbangan? Kenapa seseorang bersikap zalim? Kenapa seseorang berbohong dan menipu? Kenapa seseorang curang dalam jual beli dan transaksi? Kenapa seseorang korupsi? Itu semua karena mereka ragu dengan jatah rezeki yang sudah Allah tetapkan untuk diri mereka. Seandainya kita yakin bahwa Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki, bahwa Allah gak pernah mencurangi hak kita, bahwa Allah sebaik-baik yang mengatur, bahwa Allah sudah menyediakan bagi setiap hambanya rezeki yang halal sesuai dengan kebutuhan dia, sesuai dengan keadaan hidupnya, maka kita tidak akan mencari-cari jalan yang tidak Allah ridhoi untuk mendapatkan harta-harta yang kita inginkan. Kita akan komitmen, kita akan istiqomah mendapatkan harta yang halal, karena kita percaya yang halal itu pasti ada. Ada orang yang berkata, mencari harta yang haram saja susah, apalagi yang halal. Ini pasti wasawisus syaitan. Ini pasti bisikan-bisikan syaitan. Kenapa? Agar kita berputus asa dalam mencari rezeki yang halal. Agar kita berputus asa dalam berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh kalimat ini adalah kalimat orang yang tidak beriman. Kalau kita yakin kepada Allah sebaik-baik pengatur dan pemberi rezeki, kita akan berkata justru sebaliknya, rezeki yang halal itu mudah, justru harta yang haram itu yang susah. Sesungguhnya rezeki yang halal itu pasti, yang haram itu yang tidak pasti. Kenapa pasti? Karena Allah yang menyediakannya untuk kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, Allah yang menjamin rezekinya. Falimal ya's, kalau begitu kenapa kita berputus asa? Kenapa kita mengeluh? Kenapa kita berhenti berikhtiar? Kenapa kita tidak lagi istiqomah? Kenapa kita melenceng dari jalan Allah kalau kita yakin bahwa Allah telah menyediakan jaminan rezeki kepada kita semuanya? Orang yang yakin dengan rezeki di sisi Allah juga tidak akan bersikap kikir dalam mengeluarkan hartanya fi sabilillah. Sebagaimana Nabi bersabda, demi Allah tidak akan berkurang harta karena sedekah. Justru sedekah yang dilakukan karena syukur akan menambahkan kebaikan setelahnya. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambahkan untuk kalian. Orang yang menahan hartanya, bersikap kikir sehingga dia tidak mau mengeluarkan hartanya fisabilillah, bahkan harta yang wajib untuk dia keluarkan seperti zakat, itu pasti karena dia takut kekurangan rezeki. Kenapa dia merasa takut kekurangan rezeki? Karena dia tidak yakin dengan jaminan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam ayat ini kita belajar bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjaminkan untuk kita rezeki yang halal, maka jangan pernah mencari-cari cara yang haram untuk kehidupan kita. Di dalam ayat ini juga kita belajar bahwa sesungguhnya Allah menjamin dan mengatur kehidupan kita, sehingga jangan sampai kita berputus asa untuk berharap kepada Allah dan berputus asa untuk berikhtiar bekerja dengan pekerjaan yang baik, mencari rezeki yang sudah Allah tentukan untuk kita. Mari kita belajar dari ayat ini agar kita lebih istiqomah, agar kita lebih tumakninah, dan agar kita semakin kuat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum.
1: Kamu masih bersama Pro 2, teman terbaik.

Borneo atau Kalimantan adalah pulau terbesar ketiga di dunia dan terletak di Asia Tenggara. Pulau ini dibagi antara tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Indonesia menguasai sebagian besar wilayahnya, yakni sekitar 73%. Asal-usul nama Borneo diyakini berasal dari kata Brunei atau Burne, merujuk pada Kesultanan Brunei di sisi utara Pulau Kalimantan. Dalam literatur barat, nama Borneo muncul karena pengaruh penyebutan Brunei. Sementara dalam naskah kuno seperti Nagara Kartanama Pupu, yang ditulis Pu Tantular pada abad ke-14, menyebut Kalimantan dengan nama Barune. Menariknya, meski Indonesia menguasai wilayah terluas di Kalimantan, negara terkaya di pulau ini justru Brunei. Dengan wilayah hanya 1%, Brunei merupakan negara makmur yang dulunya memberi nama bagi seluruh pulau di masa kolonial Eropa.

0: Aku adalah sungai, bagian dari kehidupan. Satwa dan tumbuhan menjadikan aku sebagai habitat, dan manusia menjadikanku sebagai urat nadi kehidupan. Namun sampah yang dibuang sembarangan membuatku tercemar. Apa salahku? Dulu aku sehat, sekarang aku sakit. Belum puaskah kalian menyakitiku?
1: Fenomena perubahan iklim kian memberikan tekanan yang berat terhadap degradasi lingkungan. Banjir, tanah longsor, kebakaran, kelangkaan sumber daya air, dan kegagalan panen karena kekeringan merupakan bentuk ancaman anomali iklim yang sering terjadi akhir-akhir ini. Sepanjang tahun 2023, terjadi 4.938 bencana alam di Indonesia. Salah satu yang paling dirasakan adalah cuaca panas ekstrim di sejumlah kota di Indonesia pada September 2023. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mencatat suhu harian bahkan mencapai 38 derajat Celcius. Dampaknya, tidak hanya cuaca terasa lebih panas, tetapi juga berdampak pada tubuh yang lebih cepat lelah dan dehidrasi. Tingginya frekuensi bencana di negara kita mengharuskan untuk siaga bencana karena dampak perubahan iklim kian nyata dirasakan masyarakat Indonesia.
2: Kamu masih bersama Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kondisi hujan tidak menghalangi kegiatan berkendara, asalkan kita memperhatikan hal-hal penting yang diperlukan ketika berkendara di saat hujan. Yang pertama, gunakan jas hujan mode single. Menggunakan jas hujan mode single dapat menjadi solusi untuk kemudahan dalam mengendarai sepeda motor ketika hujan. Yang kedua, jangan menekan rem secara mendadak yang akan menyebabkan slip pada ban karena kondisi jalan yang sangat licin. Jaga jarak kendaraan dengan kendaraan lainnya. Hal ini berguna untuk menghindari pengereman mendadak. Yang ketiga, pastikan menyalakan lampu kendaraan. Pada saat hujan turun, keadaan langit cenderung mendung. Penggunaan lampu merupakan solusi agar kendaraan bisa terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang lain. Yang keempat, jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya jika berhenti di pinggir jalan untuk berteduh. Selain menjaga badan dalam keadaan hangat sambil mengistirahatkan badan, hujan yang turun terlalu lebat juga akan sangat berbahaya bagi kesehatan. Yang terakhir, pengendara wajib meningkatkan kewaspadaan dalam berkendara di saat hujan. Dengan menjadi lebih waspada, tentunya dapat meminimalisir risiko yang mungkin terjadi. Dengan memperhatikan keselamatan dalam berkendara ketika hujan, kita dapat menghindari kecelakaan yang rawan terjadi dalam berkendara hingga sampai di tempat tujuan dengan selamat.

0: Info Pro 2 FM.
1: 95,2 FM, RWN Kemalsin, teman terbaik kamu. Saatnya Info Pro 2 untuk edisi hari ini, Kamis 13 Agustus 2026, dikutip dari rri.co.id. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan menggelar Fun Walk sebagai bagian dari rangkaian peringatan Hari Pengayoman ke-81, Minggu 9 Agustus 2026, mengusung tema transformasi digital untuk pelayanan hukum yang mengayomi dan berdampak. Kegiatan yang dipusatkan di halaman Kanwil Kemenkum Kalimantan Selatan itu berlangsung meriah dan penuh semangat kebersamaan. Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Selatan Alex Kosman Pinem dan diikuti jajaran pejabat serta pegawai undangan pihak sponsor hingga pelaku UMKM pilihan Kalimantan Selatan. Alex mengatakan peringatan Hari Pengayoman menjadi momentum untuk terus menghadirkan pelayanan hukum yang semakin mudah, cepat, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
0: Info Pro 2 FM.
1: Informasi selanjutnya, sebanyak 70 produk usaha mikro, kecil, dan menengah lokal binaan PT Adaro Indonesia turut dipasarkan dalam gelaran Kalimantan Selatan Expo 2026 di Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kegiatan ini berlangsung 12 hingga 18 Agustus 2026. Beragam produk unggulan UMKM binaan Adaro ditampilkan dalam kegiatan tersebut. Salah satunya UMKM binaan Adaro asal Kabupaten Tabalong, Aulia Sukma yang menghadirkan produk olahan bandeng dan acil jarukan tarap.
0: Info Pro 2 FM.
1: Sebagai informasi terakhir, beberapa waktu yang lalu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin turut langsung meninjau lokasi Karhutla untuk memastikan kondisi di lapangan sekaligus melihat perjuangan petugas dalam menangani kebakaran. Kunjungan tersebut menjadi bentuk kepedulian pemerintah daerah terhadap upaya penanganan Karhutla di Banua. Hal itu disampaikan usai menghadiri rapat paripurna DPRD Kalimantan Selatan dalam rangkaian peringatan hari jadi ke Kalimantan Selatan ke-76 di Banjarmasin Rabu 12 Agustus 2026. Berdasarkan peninjauan di lapangan, semangat para petugas terus berkorban dalam upaya memadamkan api dan mencegah meluasnya kebakaran. Sekian Info Pro 2.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: Kamu masih bersama Pro 2.
4: Selamat pagi teman Pro 2.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu di Spada Tijon. Selamat pagi teman dua, topik Tren Junjon akan menjadi salah satu pembahasan kita di pagi hari ini. Dan seperti biasa teman dua mengawali informasi di pagi hari tentunya dengan berbagai macam informasi-informasi kesehatan, biar nambah kamu juga ya untuk termotivasi hidup lebih sehat. Yang baru aja bangun tidur juga, daripada malas-malasan di tempat tidur, yuk teman berdua bangun dari tempat tidurnya, bangun dari kasurnya untuk memulai hari kamu yang lebih positif lagi dengan berbagai macam kegiatan-kegiatan yang menyehatkan. Misalnya saja berolahraga. Dan jangan lupa juga untuk cuci mukanya biar enggak ngantuk, sikat giginya, lalu menyiapkan sarapan juga ya teman berdua. Tapi tahu enggak sih, ternyata sikat gigi itu gak bisa sembarangan juga teman berdua. Ada dampak jarang ganti sikat gigi terhadap gigi dan mulut yang tadi bakalan aku bahas juga. So gue kamu jangan kemana-mana, keep stay aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Sadar nggak? Kalau kresek plastik, botol minuman, sisa makanan, hingga baterai bekas seringkali berakhir di tempat sampah yang sama. Padahal, setiap jenis sampah memiliki cara pengelolaan yang berbeda. Memilah sampah menjadi langkah sederhana yang memiliki dampak besar bagi lingkungan. Selain mempermudah proses pengolahan, pemilahan sampah juga dapat mengurangi pencemaran akibat penumpukan sampah yang tercampur. Secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering yang dapat diolah menjadi kompos. Kedua, sampah anorganik seperti plastik, kaleng, dan karton yang bisa didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah agar memiliki nilai guna kembali. Sementara itu, terdapat pula sampah B3 atau bahan berbahaya dan beracun seperti baterai, aki bekas, dan sampah elektronik yang memerlukan penanganan khusus karena berpotensi mencemari lingkungan. Memulai kebiasaan memilah sampah dari rumah bukanlah hal yang sulit. Dengan langkah kecil ini, kita turut menjaga kebersihan lingkungan dan mengurangi jumlah sampah yang berakhir di tempat pembuangan akhir. Karena lingkungan yang sehat berawal dari kebiasaan yang sederhana.
1: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
2: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
1: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang balas chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
2: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
1: Ya, karena gampang kan?
2: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
1: Iya juga ya.
2: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
1: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
2: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu. Sikat gigi adalah alat esensial dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut ya. Digunakan minimal 2 kali sehari. Tapi beberapa orang juga mungkin mengabaikan durasi pemakaiannya, yang gak menggantinya tuh selama berbulan-bulan. Seiringnya waktu, bulu sikat akan aus ya. Bentuknya berubah dan kemampuannya membersihkan gigi juga menurun tomor dua. Di sisi lain, lingkungan lembab di kamar mandi dan sisa makannya yang tertinggal menjadikan sikat gigi ini juga sebagai tempat yang ideal bagi mikroorganisme ya tomor dua. Kombinasi antara efektivitas yang menurun dan potensi kontaminasi ini membuat kebiasaan jarang mengganti sikat gigi berisiko bagi kesehatan juga tomor dua. Yang mana pengennya tuh membersihkan gigi pakai sikat gigi, tapi kalau misalnya sikat giginya nggak memadai ya tomor dua, malah sebaliknya. Jadi perlu kita perhatikan juga nih, jangan sampai sikat gigi kita jarang diganti dan malahan berdampak sama gigi dan mulut ya, di kesehatan mulut kita. Yang mana dampaknya itu salah satunya penumpukan bakteri dan kontaminasi mikroba. Sikat gigi yang digunakan berulang kali akan terpapar mikroorganisme dari mulut dan lingkungan sekitar. Sikat gigi juga dapat menjadi reservoir bakteri, termasuk juga Streptococcus mutans tamar lua yang berperan dalam membentuk karies ya tamar lua. Penelitian yang juga menunjukkan bahwa sikat gigi yang digunakan lebih dari 3 bulan ini memiliki tingkat kontaminasi mikroba yang lebih tinggi dibandingkan yang baru. Mikroorganisme ini juga dapat bertahan di antara bulu sikat gigi, terutama kalau misalnya disimpan dalam kondisi lembab. Masih banyak lagi tamar lua dampak-dampak yang bisa terjadi ketika sikat gigi gak diganti-ganti ya. Ini buat biar nambah keinginan kamu yang udah lama banget gak ganti sikat gigi, langsung ganti aja. Belinya gak terlalu mahal-mahal juga ya teman dua. Lebih mahal kalau misalnya kamu udah kena penyakit gigi ataupun mulut diakibatkan sikat gigi yang gak diganti-ganti. Nah, mau yang mana? Tinggal pilih aja ya teman dua.

Teman Pro 2, punya pendirian itu bagus. Artinya kita tahu apa yang kita yakini dan gak mudah terpengaruh. Tapi hati-hati, jangan sampai berubah jadi keras kepala. Keras kepala sering membuat kita sulit menerima masukan, merasa paling benar, atau menolak mendengarkan

0: tempat orang lain. Padahal, setiap orang punya pengalaman dan sudut pandang yang bisa jadi pelajaran berharga. Mengelola sifat keras kepala bukan berarti harus selalu mengalah. Justru itu tentang belajar mendengarkan, berpikir lebih terbuka, dan berani mengakui kalau kita juga bisa keliru. Gak ada salahnya berhenti sejenak sebelum bereaksi. Dengarkan dulu, pahami, baru sampaikan pendapat dengan tenang. Sikap seperti ini justru menunjukkan kedewasaan. Karena menjadi pribadi yang kuat bukan tentang selalu menang dalam perdebatan, melainkan tentang mampu menghargai perbedaan dan terus belajar menjadi lebih baik.
1: Thank you.
0: Yuk jadi pribadi yang teguh dalam prinsip, tapi tetap terbuka dalam berpikir.
2: Boros amat nih nyemprotnya.
3: Nih, biarin atuh. Yang penting nyamuknya musnah. Kasus DBD kan lagi tinggi.
2: Ya kalau cuma basmi pakai semprotan anti nyamuk mah kurang efektif lah. Nanti juga balik lagi nyamuknya.
3: Terus pakai apa? Lotion anti nyamuk? Ada tuh di lemari.
2: Ih, si Neng mah. Coba perhatikan lingkungan sekitar tempat tinggal kita.
3: Maksudnya?
2: Cara efektif dan efisien dalam pencegahan DBD dengan gerakan pemberantasan sarang nyamuk. 3M plus.
3: 3M plus? 5,550?
2: Duit, wae. Nuh dipikirin. Bukan atuh, Neng. 3M plus itu, pertama, menguras tempat penampungan air. Kedua, menutup tempat penampungan air. Ketiga, memanfaatkan kembali barang bekas atau daur ulang. Terakhir, plusnya nih, baru deh pakai obat anti nyamuk atau bisa juga fogging.
3: Oh gitu. Ya udah tuh, sekarang AA ikut Neng.
2: Kemana?
3: Ikut bantuin beres-beres supaya rumah kita bebas nyamuk DBD.
4: Kamu masih bersama Pro 2.

95,2 FM Area Banjarmasin, teman terbaik kamu. Masih dengan pembahasan yang sama, dampak jarang ganti sikat gigi. Jadi bulu sikat yang sudah aus ya, kehilangan struktur dan elastisitasnya. Akibatnya, kemampuan untuk menjangkau sela-sela gigi dan garis gusi itu menjadi berkurang. Studi menunjukkan bahwa sikat gigi dengan bulu yang masih baik secara signifikan ini lebih efektif dalam menghilangkan plak dibandingkan sikat yang sudah aus. Plak yang tidak berangkat akan terus menumpuk dan menjadi biofilm yang sulit dibersihkan, teman-teman.

0: Musim hujan akhir-akhir ini membuat dampak bagi banyak orang di berbagai daerah di Indonesia. Dampak tersebut bisa bermacam-macam, seperti banjir, longsor, bangunan yang rapuh, penyakit, dan lainnya. Namun, ternyata dampak dari hujan yang berkelanjutan ini tidak selalu hanya berpengaruh negatif, karena ada fakta-fakta menarik tentang hujan yang membuat kita tetap bersyukur dan senang saat hujan datang. Yang pertama, tidur menjadi lebih berkualitas. Saat hujan datang, pasti kamu lebih terbawa suasana untuk tidur, bukan? Pakar kesehatan juga menyarankan para penderita insomnia untuk tidur di saat hujan datang, atau sekedar mendengarkan suara rekaman hujan. Hal ini bisa membuat pikiran lebih mudah beristirahat. Yang kedua, tumbuhan lebih segar. Hujan bisa membuat dedaunan menjadi lebih hijau, serta pohon-pohon dapat menampung lebih banyak air. Hal ini disebabkan oleh kandungan nitrogen di dalam rintik air hujan. Selain itu, kotoran yang menempel di daun-daun ikut jatuh bersama air hujan, sehingga tumbuhan terlihat lebih segar. Yang ketiga, persediaan air tercukupi. Tempat tangkapan air seperti waduk akan terisi oleh air hujan, sehingga persediaan air bagi pertanian dan air minum di musim kemarau akan tercukupi. Dan yang terakhir, tanah menjadi subur dan tidak kering. Tanah yang kering dapat membuat tumbuhan mati karena mengalami kekeringan. Selain itu, ladang untuk bercocok tanam juga akan menjadi rusak. Dengan adanya hujan, tanah akan menjadi subur dan proses pertanian akan berjalan dengan lancar.
1: Tidur.
2: Belum tidur?
1: Belum nih, padahal badan capek. Tapi pikiran gak mau diem.
2: Pikiran apa sih?
1: Banyak, kerjaan, omongan orang, hal-hal kecil yang jadi kepikiran semua lah.
2: Kadang emang gitu, badan istirahat, tapi pikiran belum.
1: Iya ya.
2: Pelan-pelan aja ya. Gak semua harus kamu selesaiin hari ini kok. Kalau pikiran terasa jenuh, itu tanda kamu butuh jeda. Istirahat bukan berarti menyerah. Jaga dirimu pelan-pelan.

95,2 FM, Radio Banjarmasin, teman terbaik kamu. Plak yang tidak dibersihkan dengan efektif ini akan menjadi tempat berkembangnya bakteri penghasil asam. Asam ini juga merusak enamel gigi secara bertahap ya. Karies gigi adalah salah satu penyakit paling umum di dunia dan sangat berkaitan dengan kebersihan mulut yang buruk, teman-teman.

0: Gila sih ini. Masa pelayan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek. Jangan kesini deh.
1: Kamu mau upload ke medsos?
0: Iya, biar orang-orang tahu, biar kapok.
1: Tapi masalahnya udah selesai belum?
0: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
1: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
0: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
1: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.

95,2 FM, RW Nyeremasi untuk mantan terbaik kamu. Plak yang menumpuk di sepanjang geris gusi ini dapat menyebabkan inflamasi yang dikenal sebagai gingivitis. Gejalanya meliputi gusi merah, bengkak, dan mudah berdarah. Kalau misalnya nggak ditangani, kondisi ini dapat berkembang menjadi periodontitis ya, yaitu infeksi serius yang merusak jaringan penyangga gigi. Sudi juga menegaskan bahwa kontrol plak yang buruk ini merupakan faktor utama dalam perkembangan penyakit periodontal tumor luas. Sikat gigi yang sudah tidak efektif lagi ini memperburuk kondisi ini ya, karena tidak mampu membersihkan area kritis di sekitaran gusi.

0: Sadar nggak sih, belakangan ini cuaca di Banua kita tuh terasa lebih terik dari biasanya?
1: Iya, itu tandanya bumi kita butuh bantuan. Salah satunya dengan menambah ruang hijau di sekitar kita.
0: Tapi kan lahan kita terbatas. Gimana caranya kita bisa ikut bantu?
1: Bisa mulai dari hal sederhana. Yuk, tanam satu pohon di halaman rumah atau hias kamar dengan tanaman indoor. Satu tanaman, satu langkah untuk udara yang lebih segar.
0: Wah, kalau kita semua kompak, kota kita pasti jadi lebih teduh dan semakin nyaman.
1: Betul, karena aksi nyata kita hari ini adalah nafas untuk masa depan.
2: Mari jaga alam, sejukkan Banua.

baik kamu. Selamat pagi, nomor 2. Bareng aku Serina nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti ya. Nomor 2 ini udah semakin cerah aja. Matahari udah semakin kelihatan ya. Nomor 2 menyinari pagi hari ini. Dan semoga hari-hari kamu selalu menyenangkan di hari Kamis dengan senyuman yang selalu manis ya. Nomor 2. By the way, buat kamu yang belum sarapan bisa untuk menyiapkan sarapannya juga. Memulai hari dengan menambah energi kamu dengan sarapan yang bergizi ya, teman-teman berdua. Dan tentunya dengan informasi-informasi yang terupdate, lagi tren bakal aku bahas juga di Pradua Air Banjarmasin, ditemani lagu-lagu yang menambah semangat kamu. So buat kamu jangan kemana-mana, keep stay-nya aja 95,2 FM RRI Banjarmasin, teman terbaik kamu.

0: Sekarang enak ya, kalau nggak tahu apa-apa, tinggal tanya AI. Mau cari ide, cari informasi, bahkan ngerjain tugas juga bisa.
1: Iya sih, sekarang udah gampang banget akses informasi apapun.
0: Ya kan? Cepat lagi. Nggak perlu nunggu orang bales chat. Nggak perlu malu juga kalau mau nanya yang aneh-aneh.
1: Tapi, sadar nggak sih? Akhir-akhir ini, kamu apa-apa nanyanya ke AI.
0: Ya, karena gampang kan?
1: Iya, nggak salah sih. Tapi, kadang ada hal yang nggak bisa didapat cuma dari jawaban. Misalnya, pengalaman orang lain, cara mereka melihat sesuatu, atau sekedar obrolan yang bikin kita kenal satu sama lain.
0: Iya juga ya.
1: Coba ingat, berapa kali minggu ini kamu nanya sesuatu langsung ke orang?
0: Kalau dipikir-pikir, hampir nggak pernah sih.
1: Nah, padahal bertanya bukan cuma soal mencari jawaban. Kadang itu juga cara kita membangun hubungan dengan sesama. Teknologi membantu kita terhubung dengan informasi. Namun, berinteraksi dengan sesama membantu kita terhubung sebagai manusia. Karena kadang jawaban terbaik datang dari sebuah percakapan.

Sobat Pro 2, merasa sedih itu wajar. Tapi kalau rasa itu datang hampir setiap hari, berlangsung lama, dan mulai mengganggu aktivitas, bisa jadi itu lebih dari sekedar bad mood. Depresi adalah gangguan suasana hati yang bisa mempengaruhi pikiran, perasaan, hingga perilaku seseorang. Bukan hanya merasa sedih, tapi juga bisa kehilangan minat pada hal-hal yang biasanya disukai. Gejalanya pun beragam, mulai dari tubuh yang terasa lelah terus-menerus, sulit tidur atau justru tidur berlebihan, sampai perubahan nafsu makan. Tak sedikit juga yang merasa dirinya tidak berharga, sering menyalahkan diri sendiri, bahkan sulit fokus dan mengambil keputusan sederhana. Yang perlu diingat, depresi bukan tanda lemah. Ini adalah kondisi kesehatan mental yang nyata dan perlu perhatian. Kalau kamu atau orang terdekat mulai merasakan tanda-tanda ini, jangan dipendam sendiri ya. Berani bicara dan mencari bantuan adalah langkah awal untuk pulih. Karena menjaga kesehatan mental sama pentingnya dengan menjaga kesehatan fisik.

0: parah sih ini, Rin. Kamu harus coba. Keripik singkong pedas jeruk purut ini bumbunya berasa banget, nggak pelit.
1: Masa sih? Paling bumbu micin doang. Teksturnya kok enak banget ya, renyah banget ya. Ini merek apa sih? Dari luar pasti nih, pasti udah pasti.
0: Bukan, ini tuh produk UMKM tetangga sebelah kampus kita. Aku baru tahu juga loh, mereka tuh bikinnya pakai bahan organik langsung dari petani lokal.
1: Hah? Serius? Kemasannya gini, keren banget. Pakai jipluk lagi, terus desainnya estetik gini. Aku pikir cuma impor yang harganya kayak mahal gitu.
0: Nah, itu dia. Sekarang tuh UMKM makanan ringan kita tuh udah naik kelas. Rasa juara, tampilan mewah, tapi harga tetap aman buat kantong kita-kita.
1: Jadi makin bangga ya. Ternyata kalau kita mau kasih kesempatan buat produk lokal, kualitasnya emang gak main-main kayak gini.
2: Dukung kreativitas lokal, nikmati rasa asli Indonesia. Karena setiap gigitan cemilan UMKM adalah dukungan buat mimpi anak bangsa.
3: UMKM makanan ringan, rasa lokal, kualitas global.
4: Teman Perdua, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696 saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara, dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
5: Selamat pagi, teman Pro 2!

Teman Pro 2, pernah kepikiran nggak sejak kapan kopi mulai tumbuh di Indonesia? Ternyata sejarahnya dimulai pada tahun 1696, saat pemerintah kolonial Belanda membawa bibit kopi Arabica dari Malabar, India, ke Pulau Jawa. Sayangnya, percobaan pertama itu gagal karena tanaman rusak akibat gempa bumi dan banjir. Belanda pun mencoba lagi pada tahun 1699 dan kali ini berhasil. Bahkan pada 1706, hasil panen kopi dari Jawa dikirim ke Amsterdam dan dinilai memiliki kualitas yang sangat baik. Sejak saat itu, perkebunan kopi mulai dikembangkan ke berbagai wilayah Nusantara.

0: dari Sumatera, Sulawesi, Bali, hingga Papua. Namun, perjalanan kopi tidak selalu mulus. Serangan hama membuat Belanda kemudian mendatangkan kopi Liberica, lalu Robusta pada tahun 1907 yang lebih tahan terhadap penyakit. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, perkebunan kopi dikelola oleh pemerintah dan berkembang menjadi salah satu komoditas unggulan negeri ini. Jadi, setiap tegukan kopi yang kita nikmati hari ini menyimpan sejarah panjang yang telah berlangsung lebih dari 3 abad.
1: Aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget. Masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.
4: Eh kamu,
5: iya kamu yang lagi scroll terus. Biar gak ketinggalan vibes anak muda, follow sekarang juga Instagram dan TikTok di @rri_produha_banjarmasin. Dan jangan lupa set nomor WhatsApp kita di 0811 5111420. Produha Banjarmasin, teman terbaik kamu.

95,2 FM, Merewanya Remasin, teman terbaik kamu. Sekarang ini banyak banget nih Genji dengan olahraga barunya ya, teman berdua yang kekinian. Mulai dari padel, olahraga lari, terus juga ada yoga, nge-gym, banyak banget ya teman berdua yang semakin tren sekarang ini. Dan olahraga kini jadi gaya hidup Genji juga. Di industri miras anjlok hingga 13.500 triliun teman berdua. Ini menjadi kabar bahagia ya, karena peralihan dari kebiasaan-kebiasaan yang dianggap gaul biasanya ya teman berdua, yang sebenarnya bisa merusak, dan sekarang udah dialihkan dengan banyaknya Genji yang olahraga. Anak-anak muda yang berlomba-lomba untuk kelihatan lebih oke dengan berolahraga. Pomonya gak apa-apa, teman berdua, asalkan pomo yang baik. Nah, kalau kamu sendiri gimana nih tanggapannya, teman berdua? Dan sejauh ini kamu pomo olahraga apa nih?

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Gila sih ini, masa pelayan kayak gini aja lama banget? Pelayanannya jelek, jangan kesini deh.
2: Kamu mau upload ke medsos?
1: Iya, biar orang-orang tahu, biar kapok.
2: Tapi masalahnya udah selesai belum?
1: Ya, sebenarnya sih udah. Tadi cuma nunggu beberapa menit doang sih.
2: Nah itu, kadang kita terlalu cepat bereaksi. Hal kecil yang terjadi sebentar bisa aja jadi cerita besar kalau langsung dibagikan.
1: Iya juga ya, untung belum jadi di-upload.
3: Di dunia digital, satu sentuhan bisa menyebarkan banyak hal. Beri waktu untuk berpikir sebelum membagikan sesuatu, karena apa yang kamu bagikan hari ini bisa berdampak besar untuk dirimu dan orang lain.

95,2 FM, dari masing-masing teman terbaik kamu. Belakangan ini olahraga bukan lagi sekedar aktivitas untuk menjaga kesehatan ya. Bagi sebagian Gen Z, olahraga sudah menjadi bagian dari gaya hidup dan bahkan juga identitas. Mulai dari lari, nge-gym, pilates, hingga juga bermain padel. Berbagai aktivitas olahraga kini semakin populer juga teman-teman luar. Ramai dibagikan di media sosial ya. Dan menariknya, perubahan gaya hidup ini ternyata nggak hanya berdampak pada dunia olahraga aja, tapi kesehatan. Dan juga mulai dikaitkan dengan perubahan pola konsumsi, termasuk juga konsumsi alkohol. Jadi ketika semakin banyak nih anak muda yang memilih hidup lebih sehat, muncul juga pertanyaan, apakah Gen Z benar-benar sedang meninggalkan kebiasaan lama atau mereka hanya sedang mengubah cara menikmati hidup? Dan menurut aku baik banget ya teman-teman berdua. Kalau dulu tuh sempat ada kayak ya mungkin ini kan lagi menuju masa-masa peralihan remaja dan dewasa. Wah, 17 tahun ke atas udah bisa ke klub, terus juga bisa minum-minuman. Ada mindset yang seperti itu dan tidak dibenarkan ya dengan adanya kebiasaan Gen Z yang sekarang ini banyak berolahraga, menggantinya dengan hal-hal yang lebih positif ya teman-teman. Dan ternyata ini sepengaruh itu juga loh. Banyak orang yang ikut-ikutan juga untuk kebiasaan berolahraga, olahraga yang lagi tren sekarang ini. Dan ini adalah FOMO yang menurut aku gak apa-apa banget. Banyak yang niru karena FOMO-nya bakalan berdampak ke hal yang positif.

0: Stunting, menurut Badan Kesehatan Dunia atau WHO, disebabkan oleh kekurangan nutrisi pada bayi dalam waktu lama, kurang ASI, infeksi berulang, atau penyakit kronis yang menyebabkan masalah penyerapan nutrisi dari makanan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Faktor resiko stunting juga diakibatkan pola asuh yang tidak memadai dari sejak bayi di dalam kandungan, di mana ibu hamil mungkin memiliki masalah kesehatan atau tidak memenuhi nutrisi janin selama kehamilan. Perlu dipahami bahwa tidak semua anak balita yang berperawakan pendek mengalami stunting. Masalah kesehatan ini merupakan keadaan tubuh yang sangat pendek dilihat dari standar baku pengukuran tinggi badan menurut usia dari WHO. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, balita bisa diketahui stunting bila sudah diukur panjang atau tinggi badannya, lalu dibandingkan dengan standar dan hasil pengukurannya ini berada pada kisaran di bawah normal. Stunting merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia Indonesia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Bersama kita cegah stunting dengan mengubah perilaku dan menerapkan pola hidup sehat, mulai usaha menjaga lingkungan agar tetap bersih, hingga pola makan yang seimbang.
1: Rin, semalam aku lihat kamu baru balik nongkrong hampir jam 1 malam ya?
2: Iya, Mut. Diajakin anak-anak tadi malam. Gak enak kalau nolak. Lagian kan cuma ngobrol-ngobrol biasa.
1: Bukannya gak boleh main, Rin. Tapi kalau keseringan pulang larut malam tanpa alasan yang penting, itu gak bagus. Banyak hal negatif dan pergaulan bebas yang awalnya cuma bermula dari sekedar nongkrong-nongkrong malam yang gak terarah.
2: Iya sih. Kadang kalau udah larut, obrolan kegiatannya malah jadi makin gak jelas sih.
1: Nah makanya, mending waktu dan energi kamu dialihkan ke hal lain. Daripada begadang gak jelas, kenapa gak diperbanyak ikut kegiatan positif? Gabung komunitas, olahraga, atau usaha skill baru mungkin?
2: Bener juga kamu, Mut. Selain tubuh lebih sehat, masa depan juga lebih tertata ya kalau kegiatannya produktif.
1: Betul banget, masa muda itu cuma sekali. Jangan sampai kita gak berkembang karena salah pergaulan.
3: Jaga pergaulan, perbanyak kegiatan positif untuk masa depan hebat.

95,2 FM, Media Banjir Masin, teman terbaik kamu. Bagi Gen Z ya, olahraga gak selalu dilakukan karena ingin menjadi atlet atau sekedar menurunkan berat badan. Lari pagi, gym, pilates, hingga padel ini bisa menjadi bagian dari rutinitas sekaligus juga aktivitas sosial. Ada yang olahraga karena ingin menjadi sesuatu yang memang sehat, menjaga kesehatannya. Ada yang ingin memperbaiki penampilan, ada juga yang sekedar ingin punya kegiatan produktif bersama teman-teman. Dan media sosial ini turut memperkuat tren ini juga ya, konten seperti morning version, terus juga morning run, gym rutin, pilates class ya teman-teman, sampai padel date. Ini membuat olahraga terlihat seperti seru banget gitu, menyenangkan dan menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.